jaksa maupun terdakwa untuk melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Kanton Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintia Ring Acara Rahajang Bali Muateng Informasi Lan Tembang-tembang Bali Bantang Yeneng Mohosang Indik Budaya Giat Bersepeda Transportasi Ramah Lingkungan ya. Rakelan Rai Sane Seneng ya, menjelajah kota sambil mengayuh sepeda niki wenten beberapa destinasi di dunia ternyata mempunyai lingkungan yang sangat ramah bersepeda atau ramah pesepeda. Majalah Perjalanan Time Out merilis daftar 20 kota terbaik di dunia untuk bersepeda pada 2026. Ya. Pemeringkatan ini tidak hanya melihat keberadaan jalur sepeda, tetapi juga pengalaman warga dalam menggunakan sepeda sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ya. Rekalan Rai Sero Puniki, ya. Minap malah jebol saning nyarengin, durus ngeranjing, apakah sepeda niki memang aktivitasnya ini bertujuan untuk olahraga kemantan, atau memang bagian dari aktivitas sehari-hari nggih digunakan nggih rakelan rai malah jebos jarangin nggih niki kita napi wastane dengarkan dumun kenten nggih kota-kota ring napi kemanten sane menarik kenten nggih rakelan rai atau memang lingkungan yang sangat ramah bagi pesepeda. Sejumlah kota dari Asia, Amerika hingga kawasan lain ini juga berhasil masuk kenten nggih. Posisi pertama ditempati Shanghai, China. Kota metropolitan niki dinilai punya pengalaman bersepeda yang semakin menarik bagi warganya nggih. Setelah Shanghai, daftar berikutnya diisi Paris, Prancis, kemudian Amsterdam, Belanda, dan dua kota lain yang melengkapi lima besar adalah Copenhagen, Denmark nggih dan Montreal, Kanada kenten nggih. Jadi mungkin niki ring dure negara kenten nggih, tapi seru uning nggih rakelan Rai Astengkareng nggih. Sane seneng menjelajahi kota kantos kedure negara sambil mengayuh sepeda dados nggih rakelan Rai nggih. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking rri.co.id. God, this is Rainbow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gatal banget.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakalan Rai Gongnya Sintia Kantong Nyerengen Ring Acara Rahajeng Bali Mateng Informasi Lan Temang-temang Bali Bantang Budaya Giat Bersepeda Transportasi Ramah Lingkungan Kak Angga, suksema sama nyerengen Ike Kak Angga Ibu Putu Keboiwe Rahajeng Bali Ibu Cantik Ring Ungkur Sirawauni Ayu Nange Ring Palatan Telu Mangkin Sirancana Nyerengen Om Sostiastu, selamat pagi
1: Om, Swadiastu, selamat pagi
0: Nggih, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rahajeng Wali. Kangku.
1: Ada pun apa gak drone?
0: Kena.
1: Aji, Ibu sehat?
0: Bi, sehat luar biasa. Kak Angku, Mbah Angku, Mbok Kadek pun apa?
1: Mbok Kadek sih mantu sehat, iyo di Bandung.
0: Oh, nggih, Astengkara.
1: Mbah Angku ngayangat ke pon.
0: Ya, ngat ke paon. Angin mesiram tapi angin minum.
1: Ini ngay kopi.
0: Oh, ngarianin wedang. Durung wedang, jam angin.
1: Ini ada nih Adi, ngajak tenaga kalahin ke Bandung, wedang yang hangat.
0: Oh, kenten, nggih.
1: Adi ampun, kena, San.
0: Sira, gonggek. Gongnya mau keni jajak ringan mantan angin penganjel.
1: Kak bujangkep.
0: Duh, kalaina gongnya sarang ke angku dong.
1: Sama seru. Cung kokak, mending cung kokak ya.
0: Napi Niko? Cung
1: kokak, cung kerengseng kan.
0: Agak jarang gongnya mendengarkan nih ke kak angku.
1: Jadi kayaknya ada momen kamu tuh ya.
0: Oh, nge. Terus-terus napi malah Niki.
1: Jukut nangke.
0: Jukut nangke.
1: Ngajang barak ada gede-gede itu.
0: Oh, nge. Kide-kide ngajang jukut nangke.
1: Kak, iya. Nggak ngejaka nona kacang. Isi balung.
0: Isi balung mimi ratu. Akesan ulamnya ke angkut las. Ban ke angkut sehari nih, Kak.
1: Ya, bisa ngon dua wai juga kayak.
0: Oh, dua wai yang ngetin malih kentan.
1: Nge, komo.
0: Kentan nge, siap Kak Angku. Bangken pun ya. Api Kak Angku, apakah wenton kegiatan bersepeda aduh meniki?
1: Ya, mungkin kan yang dumun, Kak Nut Runon tahun 69. Uling Selamadag ke Taman Ayun. Ada lelimo kayak. Karena aman pengaruh, orang di Taman Ayun ada lebih manting-anting.
0: Lipi manting-anting kan, Tan?
1: Oh, kayak man pengaruh kita kemau melalui ke Taman Ayun. Apa sih yang ada?
0: Iya, ulu.

0: Uluk nih tah berarti ke angkut yang niki.
1: Ngapus beda gayung, ngin mungkin ngali tabanan kan bupok,
0: nggih. Watas nih.
1: Ngin mungkin minggu itu di Megati, bintangan kiri kan motor. Di Samsam, ya benar nak. Di Bantar ngali meliling bin kilo tengah. Kan motong tu. Di penyalin, Samsam di penyalin, bin sekitar bin kilo nanggu di tahun motong.
0: Oke, entah. Perlengkapan api mantan Kak Angku Bakta yang samun bersepeda dumu-dumu nih ke tahun 69.
1: Ya, wang niko, wang nunu-nunu yang sisang. Apa ya sepeda bin manis kemau pun pembersihan yang ini oli anu-anu rantai
0: rantai ini
1: ada persiapan ya kuno kan sepeda ontel tuh masih nungkak kan
0: oke entan
1: tapi kan kengkeng kayo maluan kan semetan ada apa-apa tuh gigi periwil tes yang ngolak ada kata keliskur
0: oh nge ten boleh pengalaman rantai pegat keles nih kak angku
1: ton.
0: Ota naman berarti ini.
1: Jalan benang ya. Jalan benang sih Mbak Indira. Itu kan benang jalan sekitar kurang 800 meter toh.
0: Iya.
1: Pas tangan di ngelanteng ya.
0: Iya. Oh biasa.
1: Benang hijau 1 kilo menjalan sih nggak ada punya ukuran mobil.
0: Oh iya Kak Angku. Tapi perawatannya pun api sepeda kantor wenten ring pakubuan Kak Angku mungkin.
1: Iya nih kok video untuk kali kulit itu anu na ada pekan kakak adik gelah nanya-nanyain beradio
0: oke entah
1: ya makin dikubu ni ada ke beda kuno ada beda cara jani ikadek lah anu-anu apa nanti BMX orang ada itu ke
0: oke entah entah tegak sarang bawa kadek malah
1: kan saya sing anu ada masih beda kini ane gigi itu ke
0: oh gigi oh
1: Nggih,
0: Kak Angku. Pun api perawatannya Kak Angku kan kantor wenten sepeda tapi tidak digunakan. Perawatannya pun api.
1: Iya, tidak kasen, tetap anu tuh pembersihan. Tumpak landap masih mama wenten.
0: Oh, nggih, tumpak landap nggih.
1: Nah, sampeyan pidan nang dekat sisi tang. Tiap sore teh jam 4 teh bo menang kayo abo ge. Nah, aman jadi harus bedon motor makin mengacakan di jalan bani saya ngebut sepeda.
0: Nggih, gongke nalar kenten ade ne paling alit tuh. Duh, ampun bisa negak sepeda kangge renggang manten.
1: Nah, nggih kang ado.
0: Nggih, nika pun ane napi orang-orang dewasa manten sarang komunitas pesepeda minap niki nggih bersepeda. Nak mula kenten Kak Angku mangke ampun rame akehan angin sepeda motor.
1: Sepeda ada di sini kan SD semengwes ngebut sepeda motor.
0: Motor nggih, ten sepeda biasa sepeda motor pun bakte neten kenten Kak Angku jejah banen mangke. Nggih, pun api aman. Mun manfaat niki male siki manfaat yang sampun bersepeda pun api kerasang ring awak niki Kak Angku.
1: Luwung asan nggih.
0: Oh luwung nggih becikan.
1: Apa ya anu sepeda ta nak gak waktu nak lagu pendeman kan kan dia kemudian jauh kudu tau 40 meter ini puluh 2 kilo tau
0: okay.
1: Ya puluhan atau na cabanan kemadak mola kilo cabanan kali mungkin ada mola kilo tau aja
0: menayon 30 nih ke 30 maksudnya totalnya bolak balik nih kange
1: 60 kilo pipi tau
0: nggih nika pun becik sa niki Kak Angku jak semangat kenceng-kenceng.
1: Banget mangken sing midang bani sepeda motor liu.
0: Tapi niki pun becikne ketika Kak Angku ampun turunan nggih sepeda dampak jangka panjang nih astengkare lantang yusa niki Kak Angku kenceng nggih Kak Angku nggih. Otot-otot tekanten becik niki Kak Angku nggih. Astengkare sukses semua Kak Angku.
1: Mugi yang tiasane KBB yang boleh nyempet sepeda. Ini ayuna ini Jerman ini sampo.
0: Nggih,
1: salam nggih sadang aja Ibu.
0: Nggih, salam wali, Ibu kantor yang jero monitor, nggih Ibu monitor aja wonten.
1: Santi.
0: Nggih, sukses semua Kak Angku. Sampun bergoes-goes pulih pengalaman tahun 69 kantor truna-truna, kantor nggih kantor bolak-balik ke Badung nggih, ke Tabanan nggih. Yen mangken kanggiang nggih rakelan rae nggih mencari tempat-tempat memang jalur sepeda kantor nggih pedestrian nggih rakelan rae nggih karena niki tidak ramah mungkin nggih bagi sepeda ketika di jam-jam 8:30 mangken bersepeda di jalanan, niki jalanan sampun ramai nggih. Raka Lantrenge mungkin mencari memang rute khusus untuk bersepeda. Mang Da aman, Mang Da nyaman, tapi malah ngajak anak alit bersepeda nge bagi pemula nge. Rungkur ke angkos sudah nih, durus nyaringin mewali, ring poso telepon 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Rahayang semang.
0: Nge, Rahajeng mewali.
1: Kenah gongge.
0: Astung kare gongge kenah.
1: Sampun mah baos, kenyam-kenyam mah daging jeung mah jantan sampun kenah.
0: Aduh duh duh duh, astung kare Pak Te, titian sane manceng reng Badung.
1: Aduh. Ini menceng lan kan.
0: Luar biasa semangat Pak Tut iki. Tidak pernah pudar.
1: Gongge soran Ayu Ari.
0: Nggih.
1: Ya perempat sami cek yang udah angkat dia di kedeman
0: kan. Awi pun kenyam-kenyam nyapa Didi Pak Tut.
1: Jeng orang bau doh
0: Aduh lebih halus nih bau doh kenten. Aduh, nggih Pak Tut astong karo boleh makannya, maupun boleh ngajeng.
1: Udah ninggal adiu sengke. Dian bau doh nyekel baju nyahati.
0: Aduh duh duh duh nggih Pak Tut, tapi boleh penyemang ngajeng niki dimon.
1: Yang niko kan yang harus pagi jam itu harus ada. Satu kan wenten pacang ngetut soalnya.
0: Pacang napi?
1: Ngetut ngetut nututin.
0: Nututin.
1: Wusan ngajang harus ada
0: nututin. Oke.
1: Okay. Punika ontah surat tanah napi.
0: Surat tanah? Huh?
1: Surat tanah pido.
0: Napi ke?
1: Minum pil-pil.
0: Oh nggih, makanya harus nggih selit-selit Pak Tut nggih. Astung kara yang
1: ngin, makin nyinir ingin sepeda.
0: Niki sedurung bersepeda dumun Kak Angga wonten nyalamin dumun Pak Tut.
1: Kak Angga ada bagus sile pok bagus Kak Angga.
0: Nggih.
1: Minggu nyanan.
0: Abi, ane asli-asli mantan nak angin malam mingguan.
1: Ale bagus Kak Angga jeung mecau pemilu pang bagus cara raga.
0: Mimi astong kare sami lanang-lanang titian ring perempat niki jeung bagus-bagus ganteng-ganteng mancung-mancung.
1: Ini yang udah sehat.
0: Nggih.
1: Nggih Kak Angga, boleh bos enggak? Kemo nampuro Kak Angga ngidase ngebel sur WA tiang ampun amor soalnya.
0: Aduh duh duh duh duh, becean dumun Pak Tut, akeh sewitrane nelpon tas.
1: Ampun ampun 2 minggu udah salah amor. Durung wentan tumitis nih kan.
0: Aduh duh duh duh duh, penanganannya durung nih kami ratu.
1: Durung mengukur soalnya amor nih kan.
0: Menjak
1: ampun mengukurnya wentannya aduh matangnya malah.
0: Nggih Pak Tut. Kenapa nih bersepeda Pak Tut?
1: Ini mau sepeda. Kemudian saya.
0: Om Swastiastu, halo Pak Tut. Beh kan niki pun nyilih-nyilih kenikang kan megelebuk dadosnya Pak Tut titian niki. Wanin malih niki Pak Tut, malih jebons Pak Tut nge jantos sanggong nge napi jagi nikang Pak Tut ring ambara berbagi ini bantang bangkin. Kangen dumun nge rakelan rai malih sesi selanturnya nge wau gongge pacang napi wastana yang ranjing kentan nge. Niki wantan salam nge saking Atu Kakyang Karna Wijaya nge Atu Kakyang niki wentan salam nggih Pak Tut Mancung nggih Pak Yan Narbe Pak Mang Pandu Dini Jerman idola Kakyang iki luar biasa nggih. Sayangnya idola Kakyang iki mglebuk atuh Kakyang Kangyang mali jebos wanin mali jebos mirengang idola Kakyang iki nyobiang ini bantang mangkin ring acara Rahajeng Bali nggih. Rekelan resane mangkin nggih napi wastane mesanakan dumur mali jebos lantaran mali ring acara Rahajeng Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat pagi rekan-rekan Regong Esin yang nonton nyerengin ring acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar. Sana dados pemula, sane napi wastane puniki mengajak anak alit untuk bersepeda, mencari jalan atau jalur khusus untuk pesepeda kenten nge, atau memang mencari jalur pedestrian dengan catatan iki nge rekelan rai, karena kan jalur pedestrian iki memang fasilitas yang fungsi utamanya bagi pejalan kaki nge rekelan rai nge, jadi hak utama di trotoar nike diberikan memang kepada pejalan kaki atau penyandang disabilitas kenten nge, aturan berbagi nge rekelan rai, jadi napi wasta dari aturan berbagi niki pada beberapa kondisi memang aturan tata kota dengan trotoar yang mungkin sangat lebar nge, jadi jalur pedestrian niki boleh dilalui pesepeda, tapi dengan catatan niki nge tetap memprioritaskan keamanan pejalan kaki minap niki nge rakelan rainge, dan mungkin karena terpaksa kentar nge melewati trotoar yang padat atau sempit, gongge sarankan niki nge untuk pesepeda untuk menuntun sepedanya alih-alih mengendarainya agar tidak membahayakan pejalan kaki nge. Jadi nih kang nge rekelan rai, fungsi dari jalur pedestrian nge, tapi diprioritaskan dumun untuk pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas nge. Ketika memang nge jadi aturan berbagi niki dilaksanakan atau dijalankan kenten nge dengan catatan mungkin trotoar yang sangat lebar nge rekelan rai, di napi wasna dituntun sepedanya kenten nge, sampunang niki napi wastane mengambil hak dari pejalan kaki atau penyandang disabilitas dari jalur pedestrian nge. Tidak hanya nih ke rekelan rai, jikalau dari visual nge pesepeda niki tidak bersih kenten nge, tidak nyaman lah dipakai kenten nge rekelan rai, dan tidak awet atau tidak tahan lama dari cat minap niki nge dari segi visual pesepeda nge, jadi wente langkah-langkah perawatan sepeda di rumah niki rekelan rai. Saneka pertama nge, bersihkan secara rutin, mungkin menggunakan air mengalir dan sabun ringan setelah dipakai, terutama jika terkena kotoran atau hujan nge. Rutin beri pelumas, teteskan pelumas khusus rantai pada rantai napi wastane dan bagian bergerak sane lainnya seperti gear nge rakelan rai, dan bersihkan sisa pelumas yang berlebih agar debu tidak mudah menempel. Cek tekanan angin ban niki wajib nge rakelan rai nge, pastikan tekanan ban sesuai dengan standar jenis pesepeda nge. Periksa kondisi rem, pastikan fungsi rem pakem dan tidak ada bunyi berdecit nge. Cek ketebalan kampas rem secara berkala dan kencangan jika kabel rem terasa kendor nge. Servis berkala ke bengkel, tidak hanya sepeda motor, tidak hanya mobil kemantan, tapi sepeda pun butuh perawatan nih nge, dengan servis berkala ke bengkel. Jadi bawa ke bengkel sepeda niki yang memang terpercaya atau langganan rekelan rai, seperti mungkin nge rekelan rai wentah layanan-layanan servis profesional dari sepeda, dan untuk kurun waktunya 3-4 bulan sekali untuk pengecekan total komponen yang lebih mendalam. Nih kedemun nge rekelan rai, informasi ini acara Rahajang Bali bantangnya nih ngemosang ini budaya giat bersepeda transportasi ramah lingkungan. Apakah sampun ramah pembahasan kita hari ini? Astengkara sampun nge, talar astengkara sampun pulih manfaat majarnya sempatan sami, sane sampun pulih sharing-sharing suksuman dahat nge, sane durung pulih kangian dumun satukan gala sampun mepet ringgala jam sia nika artinya nih terus mesanekan dumun malah jebos wanin memalih nge rakalan rai nyarengin ring acara Rahajang Bali peblibagan kesarangin Pak Jero gede mekelemah di sukada nge kantos jam dasa semang malih jebos nge. Bu Veraniki mali nyarengin nge gongge yang baru kirim ke Pekan Tabanan. Inggih, siap. Gongnya harus menabung dumun nih king ya. Wow, bisa dikirim ke Pekan Tabanan. Atau Tan Bu Vera kirim nae mriki ke Badung Ibu. Gongnya jantosang nih kiring RRI. Untuk semua nih semua nanti yang sarang sami, sanen sama nyerengin ring WhatsApp Pro 4, ring Facebook, kantor nih sampun menyempatkan waktu. Durus meniki melanjutkan aktivitas bersepedanya nih mang de sehat mang de bugar nih. Rekelan rai tetap dumun ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Selamat pagi, Raka Denrai. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah. Sementara belanja daerah mencapai lebih dari 3,90 triliun rupiah. Persetujuan itu disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna ke-16 masa persidangan 3 di gedung DPRD Kota Denpasar pada Kamis 17 September 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Berdasarkan RANPERDA, perubahan APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit lebih dari 644,73 miliar rupiah. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar atas pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026 hingga memperoleh persetujuan. Menurut Jayanegara, persetujuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah Kota Denpasar dan DPRD dalam pembahasan anggaran daerah. Jayanegara mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga, terutama menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Menurutnya, dinamika masyarakat akan terus berkembang dan memunculkan tantangan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga ketertiban dan keamanan. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ekasata. Caru Ekasata adalah korban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekasata ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya benar lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Raya Dedania Sarang Sami, mau nyerengin ring acara Rahajeng Bali. Pabli bagian komunitas, ngi Rakalan Raya ring rahinnya sanis cara, siang ngolah September war sekali tali 6 likur, sarang titiang gongge Sintia. Ringkala jam sia, kantos jam dasa semang mali jebos. Rakalan Raya, dadas mali jebos urun rembuk sharing, kentang ngi yang ingin pitakan, durus kemantang, ring pesawat telepon 0361-22336. Ring WhatsApp perempat 0895-7032-45505. Nge, taler puniki rakalan terai Maleji Bos ngemosang ini bantang pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan. Kesarangin Pak Jero Gede Mekel Madi Sukada. Om Swastiastu Pak Jero Gede.
1: Hingga Om Swastiastu gue cantik ya penyiar yang cantik.
0: Aduh, astengkara suk semua Niki Pak Jero. Astengkara Pak Jero stata kena. Nge, murah rejeki serta bisa menolong banyak orang nih Pak Jero dari sisi fiskal. Ditolong dulu nih Pak Jero ketika orang-orang overthinking banyak pikiran sesuai bantah mungkin pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan. Sampun api Pak Jero gede durusan.
1: Ya ini kita angkat sebagai topik karena banyak yang bilang masyarakat kita sekarang banyak yang stres. Banyak yang stres. Stresnya kenapa? Menghadapi kehidupan yang serba keras, serba susah, serba berat, dan serba menyulitkan. Nah, itu bagi mereka yang tidak punya pikiran sehat. Kenapa harus punya pikiran sehat? Karena di dalam pikiran yang sehat terdapat buah-buah perencanaan, pekerjaan, hasil tentu juga sehat. Kan begitu? Ya. Jadi di dalam istilah Balinya berpikir yang sehat ya, berucap yang sehat dan berlaksana yang sehat. Ya. Nah, dari mana kita dapatkan tolok ukur pikiran sehat atau tidaknya itu? Kan begitu ya. Jadi jika seseorang yang berbicara dengan pikiran sehat, artinya apa yang dia ucapkan dapat menyejukkan, dapat menyenangkan, dapat mendamaikan, dan dapat mensyukuri semua anugerah dari Yang Kuasa. Nah, itulah buah dari pikiran orang yang sehat. Namun bagaimana dengan sebaliknya? Jika pikiran orang tidak sehat, apabila dia berbicara, selalu akan memunculkan persoalan, selalu akan memunculkan konflik, selalu akan memunculkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini pikiran yang tidak sehat, kan begitu ya? Nah, utamanya kita di dalam menghadapi hidup ini sangat butuh sekali pikiran kita sehat, karena yang kita inginkan adalah buah dari kesejahteraan upaya kita, kan begitu, okay, ya? Jadi kalau kita sehat, bisa berpikir sehat. Untuk hari esok, apa yang harus kita nikmati, apa yang harus kita lakukan, dan bisa merasakan perut kita lapar, kita harus makan. Nah, untuk bahan makanan kita harus cari kemana? Ya harus kerja. Nah, ini pikiran sehat. Jadi kalau pikiran orang tidak sehat, ya bangun tidur, ya tidur lagi. Tidak berpikir panjang, kadang-kadang ya. Ini buah karma dari orang tua yang sering memanjakan anak-anaknya ataupun cucunya, kan begitu? Jadi agar jangan kita salah didik kepada anak cucu kita, berikan dia pembelajaran bertanggung jawab dari sejak dini. Jangan selalu disayangi dengan hal-hal yang tidak tepat. Misalnya biar tidak nangis, kasih uang aja yang banyak, diam dah dia. Ya kalau uangnya dimanfaatkan untuk memakan yang pantas gitu ya, artinya nasi apalah pengisi perut, tidak memakan camilan-camilan yang bisa mengakibatkan sakit perut, kan begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa membuahkan kalau kita memiliki pikiran yang sehat. Dalam pikiran yang sehat tentu badan kita harus sehat. Tidak ada yang orang punya pikiran sehat badannya tidak sehat.
0: Sehat
1: itu mustahil sekali ya. Mensana encoporosano kan begitu ya. Jadi sudah pasti untuk mendapatkan pikiran kita yang sehat, badan kita harus sehat. Mungkin itu intinya seperti itu.
0: Pak,
1: artinya siapapun yang punya pikiran sehat tidak suka akan bikin kegaduhan.
0: Pak Jero.
1: Nah, seperti itu kan?
0: Pak
1: karena
0: Jero
1: dia pikirannya sehat.
0: Sehat, betul Pak Jero. Setuju gue nggak nih Pak Jero? Ternyata apapun yang memang kita bicarakan, kita tindakan, kan Pak Jero,
1: betul. Gede,
0: apa yang kita lakukan berawal dari sebuah pikiran.
1: Sebuah pikiran.
0: Nah, untuk
1: sakit pun dari sebuah pikiran.
0: Karena berarti
1: sumber penyakit itu juga dari pikiran.
0: Pikiran, kan Tan Ge. Kalau memang kita sudah berpikir keras, sumber penyakit yang datang ke penyakit napi mantan Pak Jero.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Ketika sampun berpikir kentan nge, berulang-ulang kentan Pak Jero gini, penyakit apa yang bisa menyerang tubuh kita nih?
1: Oh ya, karena kan tadi kita sudah bilang kalau badan kita jasmani kita tidak kuat dan sehat, janganlah coba-coba berpikir berat. Karena hukum alam mengatakan bahwasanya siapapun yang berpikir sangat berat melebihi kekuatan daya tahan tubuhnya, inilah menimbulkan stres.
0: Nah, untuk cara mengolah stres nih ke Pak Jero, bagaimana nih ke Pak Jero?
1: Mungkin ya, harus tetap menyadari diri.
0: Menyadari diri.
1: Kemampuan kita 5 juta Kang Bang beli sepeda motor gitu. Kemampuan 5 juta beli mobil gitu. Ya belinya bisa, beli bensin, nyamsat dan lain. Itu yang harus dipikirkan.
0: Iya, Pak Jero.
1: Jangan kita teronggok oleh pikiran orang, oh yung idang beli roda 4, roda 6 beli. Tapi kenyataannya memaksa diri. Sering kita katakan baru bangun lebih baik kita senyum daripada baru bangun kita mengkerutkan alis.
0: Alis ya, udah memikirkan aduh tiang belum pulih, punya mobil tetangga sampun.
1: Jangan, itu pikiran tidak sehat.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Itulah pikiran-pikiran yang kurang sehat seperti itu. Yang sehat itu baru bangun, senyum, apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita tetap harus sadar dan eling.
0: Eling kentang. Nah, untuk dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin bisa diterapkan tersenyum dumun, bersyukur Pak Jero Gede.
1: Iya, tetap pasti kalau orang tidak ada beban dia pasti senyum.
0: Senyum.
1: Itu sudah hukum alam.
0: Iya. Walaupun ada beban dipaksa-paksakan gitu.
1: Bukan begitu. Jadi kalau pikiran yang tanpa beban artinya enjoy bahasa sekarang itu, dia baru bangun pasti senyum, apalagi lihat anaknya, lihat cucunya. Beda kalau orang itu banyak beban itu, biar ada cucu, biar anak banyak, tetap aja baru bangun suaranya ketus gitu.
0: Ketus, keras kan.
1: Mana kopinya? Cen kopinya.
0: Nika orang banyak pikiran berarti Pak
1: orang
0: Jero.
1: Orang tidak sehat sudah gitu.
0: Nah, untuk Niki Pak Jero, apakah wentan kegiatan spiritual Niki untuk membantu menenangkan pikiran Pak Jero?
1: Itu sudah pasti ya. Inilah olah pikiran itu di dalam dunia spiritual, baik itu spiritual maupun dalam supranatural, dibutuhkan adalah sebuah kebijakan pola pikir melalui proses menenangkan diri dengan cara upawasa, tapa berata, dharma semedi dan lain sebagainya. Ini kunci dari mengetes kesabaran orang kan begitu. Seseorang spiritual itu harus kuat pengendalian dirinya. Jadi seseorang spiritual harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Pola pikir pengendalian itu didapatkan dari proses usaha tapa berata dharma semedi itu. Kalau orang tidak pernah puasa itu tidak akan mungkin bisa mengendalikan diri, tidak mungkin itu. Itu sudah hukum alam seperti itu gitu.
0: Pak Jero Gede. Berarti bisa dikatakan upawasa, tapa berata, meditasi juga bisa.
1: Betul, itulah media proses untuk pengendalian diri. Untuk menenangkan diri
0: gitu. Kan, Pak Jero Gede. Nah, Pak Jero Niki kan memang di hidup tidak serba gampang kentan ya. Mantan masalah yang datang kentan.
1: Iya, betul.
0: Dari

0: mana bisa kan, bisa nggak bisa.
1: Ingin Pak Juru Gede, ingin rekalan Ray malah jumpa sudah sharing kesaringin Pak Juru Gede, kantor ngi berdui pikobet, ngi masalah apa yang menjadi
0: beban
1: nih dari persoalan mungkin di kehidupan rekalan Ray, kantor ngi ingin mendapatkan solusi dari Pak Juru Gede malah jumpa sering sesi kedua, Pak Juru Gede sana mungkin mesenakan dumun, ngi pasti ke akhir nih kesempatan sana sampai nyentosang ring lain telepon 0361-223-361 atau pun kering Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hantun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantan bentan sawidra menika sami bentan naoman jero
4: ditiang
3: ditiang
5: pada sidang meklu mertimpu
3: gang bakan
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pengira Kelantrai Kantoring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz nge Kantoring Acara Rahajang Bali Perempat RRI Denpasar Ring Pebelibagan Komunitas Tengkingnya bantangnya pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan minap nikira kelantrai wentan pikobat kantornya sana mengganggu aktivitas dari segi pikiran melaju bos bisa sharing kantornya bersama Pak Juro gede Mekel Madi Sukada. Pak Juro mungkin wentan tradisi niki Pak Juro ring Bali untuk napi wasta nengge membantu menenangkan pikiran nih Pak Juro. Wenton tentang tradisi nih Pak Juro.
1: Kalau dibilang tradisi

0: Di sisi boleh ya dan boleh tidak ya, tergantung orang itu, terutama orang tua menelurkannya kepada anak cucunya kan, begitu ya. Jadi sesuatu yang kita miliki seharusnya kita memang turunkan kepada anak cucu kita ya, paling tidak bisa menenangkan diri ya. Jadi kata pemungkas di dalam menenangkan diri yang pertama adalah selalu bersyukur kan, begitu. Bersyukur terhadap apa yang menjadi milik kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, sehingga dengan kekuatan itu kita berupaya mengelolanya, menggunakannya, sehingga pola pikiran kita tetap terjaga dalam sehat.
1: Sehat, ini kesehatan dari sisi skalanya, sampun terlihat dari fisik, katanya Pak Jero. Di skalanya mungkin bisa ditebus dengan tradisi melukat atau menapi Pak Jero agar
0: bagi saya pikiran. itu jalan terakhir itu. Jalan terakhir. Saya lebih yakin karena kehidupan kita itu dalam proses dunia. Kalau kita bandingkan, kalau yang bicarakan dengan ilmu skala dan skala ya, proses penilaian skalanya itu 89% harus kita pikirkan dengan nyata dan kenyataan ya. Sedangkan di skala itu hanya 15% koma sekian. Artinya sebelum kita berbuat sesuatu, berusahalah, berupayalah sekuat dan semampu mungkin. Jangan dikit-dikit mengatakan, oh ini nasib saya. Jangan. Kalau sering Anda mengatakan nasib, itu ciri-ciri orang tidak sehat dan selalu akan mendapatkan kemunduran di dalam hidup ini.
1: Ingin ya.
0: Jadi kita harus yakin kepada diri kita sendiri, percaya diri, saya harus bisa dan pasti bisa. Itu pasti ya. Ya kenapa? Ibarat hidup, kalau kita ingin sukses, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan kejarlah cita-cita itu dengan upaya. Tidak dengan tidur melulu kan begitu.
1: Ini Kang Kapten Serang Sami teler puniki harapan pendengar bisa kecinduk Serang Pak Jero Gede kan. Kang Ring Ambaran iki sampun wenten saneng ranjung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gengge Busantan boleh ngeranjeng Mangkin boleh
1: jualan. Aduh. Om Swastiastu Nini Jermantan kenapi
0: di payangan ini terang benderang niki di payangan.
2: Nge jomkan niki ampun panas romakal yakti.
0: Nge
2: tapi untung nat riki di jeroan niki nak punyan kayu ya bisa gue sampingan meduet
0: kan. Ya tetap sejuk lah gitu nge. Artinya ibu mendapatkan kesejukan itu karena pola pikir ibu yang dasarnya sudah sehat.
2: Anak wanita kenten yang di titiang ampun merasakan mawinan wau bangun semangat ikut teh ampun perempat berikian
1: Oh, ring perempat mencari ketenangan berarti.
0: Hey, Bu Jerman.
2: Yang.
0: Dawak yang dan polis siaran nanti yang petek tu 78 WA yang datang. Kenapa tidak siaran? Kenapa tidak siaran tiang tunggu-tunggu kata pendengar?
1: Aduh.
0: Ada.
2: Nggih,
0: nika kan tumpek soalnya ibu nggih tumpek rerainan agang nika nggih.
2: Ayo titiang dimonta kentang jero mekal.
0: Nggih, patut-patut nggih.
2: Cekati bahwa senang mulu berakit-rakit ke ulu berenang-renang ke tepian.
0: Betul nggih.
2: Ya tuh mulia awak yang tidak ngerera karyo yang si jero makan.
0: Nggih.
2: Pemegang ngemertai noko papa kenten.
0: Nggih, pasti ke. Nggih.
2: Dan mensyukuri tetap kenten, tapi nikom pun agak ngejero makal yang titiang kan dari kehidupan dari baru lahir niko ya sederhana.
0: Nggih.
2: Oleh tuntunan orang tua kenten pengkadi bawa siro makal mensyukuri kadang-kadang realis kan agak melikene kita dosing dan ini dan maling kencan orang tua.
0: Nggih.
2: Ini pun kencan ampun poin mensyukuri ampunan cita-cita terlalu tinggi. Syukurlah makin keturunan yakni medue makin cucu karir SMA pun uning berbisnis.
0: Ah itu yang penting ibu.
2: Aduh, yang titian rumon haru benar-benar jengeling-ngeling sengsaro tapi tetap mensyukuri apa adanya.
0: Ibu, tiang dulu masuk kuliah ya beli pindah ngauku dangge satu minggu.
2: Yakti.
0: Aduh, zaman dumun.
2: Paniki, anini ayunan ye, ni ayuna sukmo. Nene ka dumun jero makan.
0: Nggih, ngiring-ngiring.
2: Nggih, iya. Dumun ngin ngakan weda, salar gong biang yoga.
0: Nggih. Nggih, sarang-sarang ibu.
2: Om Santi,
0: Santi, Santi. Ya, kita di sini bicara dengan fakta, dengan sumber, dengan kenyataan berdasarkan penelitian. Kan begitu ya. Kita bicara beda ya. Jangan memunyi, kalau memunyi ini kan tidak kuat faktanya. Ada tidak punya dalil, tidak punya hukum, tapi kalau ngeraos beda nih kan. Jadi berdasarkan fakta, data, penelitian, pengalaman, wawasan yang penting gitu kan.
1: Jam ya. Terbangnya Pak Jero Geding.
0: Jam terbangnya. Yeah. Yang bahasa menderita dari nol yang juga sangat menderita sekali dalam kehidupan. Kayak bahasnya Bu
1: Nini dari Jerman.
0: Nini Jerman. Berakit-berakit paku ke hulu dan berenang ke tepian.
1: Berenang-renang ke tepian.
0: Ya memang betul seperti itu. Jika Anda tidak pernah akan mengalami itu, jangan pernah berangan-angan untuk sukses.
1: Tidak bisa. Pak Jero Gede. Ini kayak sama Wenten Pak Jero. Sangi nyaringin. Mohon izin di Sapa Dumen. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu dong ge.
1: Inggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu Pak Made pun api pun lantur-lantur nggih. Nggih, sampun-sampun nggih. Pun api.
3: Titian sampun iki. Wenten sastra iki.
0: Nggih, lantur-lantur Bapak lanjut Bapak ya.
3: Titian kan wenten duwe ndak
0: dia iki. Duwe api?
3: Duen dadie senjata.
0: Oh dadie kan dan angger ares.
3: Sampun mudi ki wet ki.
0: Nggih.
3: Ada wong mun ki wenten pengayah.
0: Nggih, pertanyaannya Pak langsung Pak, waktu kita terbatas Pak ya.
3: Nggih. Iki ditang ora cocok niki nabi anggen patin senjata niki. Nah, ke untang niki.
0: Makane mun pantes senjata nabi niki kan. Pak Ica duwe? Berupa napi, tomak atau apa?
3: Nenten keris.
0: Oh keris.
3: Kita ngera cocok nengki.
0: Kalau pati, kalau sesuatu benda yang kita sucikan, sakralkan, kalau bisa, satu cempaka Bapak ya. Kalau dua majegau itu pakai Pak nggih. Nggih, untuk benda-benda sakral kan benda kita sucikan, benda yang kita harapkan bisa memberikan dampak kebaikan untuk kita gitu nggih.
3: Nggih.
0: Nggih, nggih Pak nggih.
3: Wantamu nika di yang gitu.
0: Nggih, ngiring-ngiring.
3: Yang iki yang ngumpul serainge sareng jero.
0: Nenten Pak nggih.
3: Semua banget.
0: Nggih, sarang. Nggih. Om santi om. Ya itu kalau kita membuat kesatuan benda sakral dan lain sebagainya, ya pati-pati benda pusaka, apa? Ya kalau bisa ada kayu-kayu atau sekar merik itu artinya sekar minyi itu dalam bahasa Balinya. Ya itu seperti itu ya pohon sandat lah gitu. Jadi bunga-bunga yang mekar yang memberikan keharuman gitu. Oh. Ya. Itu sebagai pati, sebagai katik napi lah seperti itu.
1: Catatan harus bunga-bunga yang harum, nggih.
0: Nggih. Karena kan kita menginginkan dari benda sakral yang kita bikin itu bisa mengharumkan. Keinginan kita.
1: Nggih, Pak Jero. Nggih. Sik semua niki Pak Jero. Nggih. Iki ring ungkur Bapak Made Widangan Kelukung Sirasane Ngeranjing. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sira iring titang niki.
2: Jero gede sarang gonggek Cynthia rahajang semeng jero gede.
0: Nggih, rahajang. Ibu sira niki iring titang.
2: Yang ibu urah niki iring pangkung harum.
0: Oh, nggih. Sampun napi Bu, sampun napi.
2: Saking inunian sampun ditiang mirengang napi sane kewedaran tu jero gede puniki.
0: Nggih.
2: Sami sampun becik.
0: Astungkara
4: ibu. Pisan ke pirang titiang ngatu jero gede.
0: Inggih
4: Raden. Sampai maun. Demogi ya titiang meresidang ngelaksana yang napi sane nikah jero gede.
0: Astungkara ibu.
4: Inggih titiang saking dumun sampun magenah ring asram Mahatma Gandhi.
0: Oh, nggih Raden.
4: Ibu gedong.
0: Nggih, uning
4: danten. Titiang Irike makuli santos 12 tahun.
0: Wih, aduh.
4: Nggih, memang kadipunike napinya nika anggero gede.
0: Nggih.
4: Kadipunike ajaran titiange.
0: Nggih, nggih.
4: Simple living. High thinking.
0: Oh iya.
4: Nggih. Diajar titiang Irike hiduplah sederhana.
0: Iya.
4: Tapi berbudilah luhur.
0: Betul.
4: Nggih, di samping nika dan bisa mensyukuri napi picane desang yang widi, napi sane kebolehan ring makarya sampun napi je dan sampun ike jaro gede.
0: Inggih, patut.
4: Tiang suksama banget ring pengenisan jaro gede ini niki betik pisan jaro gede.
0: Inggih, sarang ibu.
4: Ngantos mangkin titiang ngajahin pi anak titiangnya belajar hidup sederhana. Yes, raga hidup sederhana.
0: Inggih.
4: Tidak ada kesukaran.
0: Patut jaro gede. Patut sekali.
4: Inggih. Di samping nike eling ken ide sang yang widi.
0: Nggih.
4: Tetapi dengan cara berusaha. Dan sapa nika?
0: Patut.
4: Yaning nenten berusaha. Bulan ko sirap ring puri. Nenten aku sanggina.
0: Nggih, patut.
4: Kenten jero gede ajaran di tiang ring ibu gedong nika.
0: Nggih.
4: Ikan suk semua banget jero gede. Nanti ada nikah jero gede nunian patut sami nika.
0: Astung karo ibu.
4: Nggih. Niki pinake siraman rohani titiang pengelikan jero gede ini jero gede.
0: Nggih, ibu dumugi mapi kenoh ibu nggih.
4: Nggih, tadi punika titiang ngiring jero gede.
0: Nggih, ngiring.
4: Galah katur Om Santi.
0: Santi Om.
1: Nggih, kata kunci dari Bu Ngurah niki nggih, pola hidup yang sederhana.
0: Iya.
1: Terus punike eling-eling ide sang yang widiwasa dan berusaha kan tempat jero gede nggih.
0: Jadi kalau titiang bedah pola hidup sederhana, kalau punya uang 1000 ya, gunakan 500. Yang 500 disimpan,
1: disisihkan,
0: ditabung.
1: Oh, nah, berarti Nika bisa dikatakan kehidupan untuk latihan yang sederhana.
0: Betul, itu kehidupan yang sederhana seperti itu. Jangan sederhana jadi ucapan saja, jangan. Punya uang 1 juta, gunakan 500, yang 500 disimpan. Kalau tiap hari 500 kali sekian kan jadi banyak.
1: Banyak, nggih. Kide-kide menjadi bukit nggih, Pak Jero gede nggih. Karena kan roda berputar nggih, Pak Jero nggih.
0: Yang di bawah itu pasti akan naik. Yakinlah atas, seperti itu. Yang penting kita tetap berupaya
1: dan berusaha nih, Pak Jero gede.
0: Dan satu kaca kunci untuk orang sukses adalah tidak mungkin sesuatu itu tidak mungkin, ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti memungkinkan. Kalau kita mau bekerja keras.
1: Inggih Pak Jero gede sebagai pematik motivasi semangat majengin semuatan sami untuk terus kenging
0: berusaha
1: untuk menjadi napi wanstan ke kesuksesan yang estafet nggih untuk generasi yang selanjutnya kan Pak Jero gede. Pak Jero gede mungkin dari sisi kehidupan dumun materi sampun cukup tapi pikiran tidak tenang, apa bisa dikatakan sejahtera nih Pak Jero?
0: Enggak, bukan sejahtera. Ukuran sejahtera itu adalah ketenangan dan kedamaian.
1: Kedamaian dari pikiran berarti nggih.
0: Iya, walaupun orang banyak harta, melihat dan lain sebagainya, tapi kalau pikirannya terburu-buru, tidak tenang, itu bukan bahagia sejahtera, bukan. Ukuran bahagia itu bukan harta, bukan kekayaan, tetapi adalah ketenangan yang mencapai kedamaian rohani.
1: Iya, itu. Cara menjaga nafsu agar tidak tergerus dengan harta terus apa-apa.
0: Iya kembali kayak tadi ucapan kita tadi selalu bersyukur berupaya menikmati apapun anugerah beliau kita rasakan dengan nikmat.
1: Ini gitu. Pak Jero gede.
0: Jangan selalu melihat orang lain jangan seperti itu.
1: Ini orang lain pun kadang pagi subuh kenten pulangnya juga subuh kenten. Kita melihat ketika dia melalui melancaran manten.
0: Iya.
1: Kenten Pak Jero gede nge sampai menjadi tolak ukur kan tadi dari kesuksesan seseorang.
0: Maka dari itu kita harus percaya diri.
1: Percaya diri. Inggih, talar puniki sampun wonten malih di Pegal Pendumun sapa-sapa Om Sastiastu, selamat pagi.
5: Om Sastiastu Gumbe.
1: Ya Om Sastiastu.
5: Om Sastiastu Gumbe.
0: Inggih, Om Sastiastu. Sirai ring titang niki Bapak,
5: nggih. Sudah
0: Sulano Sendayu. Oh, inggih, sampun apik, nggih. Tolong suara radio juga kecilan dikit Pak nggih. Mengiung niki suara radio.
1: Pak Tut, minap niki alitin kide volume radio Pak Tutumun. Nggih. Fokus ring HP mantan nggih.
5: Yang sakit biru gede.
0: Nggih, pun api pun api, nggih.
5: Iki tapi batis yang untuk janji nikah kata kekapuran dan
0: kekapuran. Nggih, nggih, Raris, Raris. Nah, pun boleh obat.
5: Yang ada sampun di jam ke dokter ulang dua minggu. Disuntik ini sih.
0: Ah, pengertian. Nya hilang nah.
5: Mungkin kari kena
0: nanti juga deh. Nggih, nggih. Coba coba tiang cingak je bos Pak. Nah, jadi di lutut niki. Nggih. Yeah.
5: Nggih, di lutut niki.
0: Keduanya Pak, dua-duanya.
5: Nggih, uli pau nuwun niki.
0: Oh, nggih, nggih. Coba coba Bapak meneng coba tiang cingak je bos Pak ya. Nggih. Ah. Nggih, nggih Pak, sampun Pak, nggih. Halo Bapak, tolong karyanan boleh Pak ya. Boleh jahe Pak ya. Gamongan nggih. Marice hitam ya, marice hitam kasih 21 biji Pak ya. Nggih.
5: 21
0: nika. Nggih 21 marice hitam Pak ya. Ampun kenten dagingnya katik sere Pak ya. Ini sere, sere sambal nika nggih. Nika daging nang daso katik kan tapi alih bongkol-bongkol nika nggih.
5: Punyaan
0: serai ni ko? Nee, punyaan serai. Nekar tetek kami ulik Raris Pak ya. Tetek sami Raris ulik tempun kenter Raris. Waktu ngangennya ni ke, Bapak tolong carikan arak api, arak yang keras Pak ya.
5: Arak api.
0: Arak api. Ambil kede campur dengan arak api Raris boreh Raris di kaki-kaki yang terasa tidak nyaman ni ke Pak. Nge. Tolong lakukan nike, nike terjadi apa namanya sejenis infeksi pembengkakan kena Pak Tiang Cingak. Okay. Jadi itu Bapak lakukan, tapi Bapak sampunan bergerak-gerak dumun saat meboreh nike. Nge. Nge. Nge. Margiang nike Pak, nge. Dumugi gelis sembuh. Nge. Nge. Nge.
5: Tapi pasal
0: ini hidup gede, gak mau sekali nafi niko, canuning. Pak, tanya ke pasar Pak, nge. Ampura niki butuh waktu niki penjelasannya, nge. Rereh menten jahe gamongan di pasar wenten nggih nggih Pak nggih nggih
5: nggih nggih
0: ngiring ngiring ngiring nggih ngiring ngiring sareng-sareng
5: nggih
1: Om santi sama Pak Tut gelis kena Pak Tut
0: kalau kalau sakit balinya niki namanya tujuh kan tujuh kan bukan pengapuran pengapuran bukan begitu ya ya ya niki sakit bali sakit tujuh namanya
1: tujuh gue enggak kira pengapuran karena faktor U Pak Jero gede
0: ya betul patul U patul dompet juga
1: ini nggih Pak Jero gede masanakan was-was nggih malah juga masa selantren nya ne wow boleh ngeranjing sira malah jebos rakelan tres ana mungkin mesanekan dumun nggih bantangnya ne malah jebos kanton pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan.
6: Aduh ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
6: Ini nih tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke Tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yadnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yadnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yadnya menjadi sidakarya.
10: Kandung kesarang. Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
11: Suara budaya Bali.

0: Inggera Kelantrai mulai nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali, pebeli bagian kesarangin Jero Gede Mekal Madi Sukadang ya. Pak Jero Gede, ini sampun wenten okay. Pendengar saling ranjing ya, yeah. Mohon izin disapa dumun Om Swastiastu, selamat pagi ya.
1: Om Swastiastu Gungge.
0: Om Swastiastu Jero Gede.
2: Nge, Om Swastiastu.
1: Ditya, ngakan weda.
2: Nge, penapi
1: Kenten Jero Gede, Ditya ngundingan. Ditya, tanggal 15 Ngersi Gano Mendam pedagingan sarang ngodalip Kenten Benyang nih, malam nenika Ditya mimpi Kenten leluhurnya rauh Nika napi ya nika artinya.
2: Nah, ini artinya apa yang Pak Ngakan lakukan sudah diterima oleh beliau dan beliau juga mengaturkan rasa suksemaning mana secara niskale.
1: Oh, ini padahal kan wentan pikiran keleluhur artinya karena sibuk ya.
2: Nggih kan tujuan jatnya kita kan seperti itu, Pak.
1: Nggih. Nggih.
2: Nggih, sok semua Pak Ngakan nggih.
1: Nggih.
2: Om Santi Santi.
0: Sampun kesaksian langsung
2: ya. Sudah diterima dengan apa ya, dengan perasaan yang luar biasa. Seperti sentanenya sudah bisa melakukan iatnya seperti itu luar biasa ya. Itulah tugas kita bayar utang kepada leluhur kan begitu.
0: Nggih, Pak Jero Gede. Malesi ki penelpon iki Pak Jero Gede nggih. Ring Pabribagan Manggen ke sapunipun Om Santiastu. Selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Jeruk Gede Mekal, Sarang Gombak Cindia.
2: Oh, ya, lengkap sekali Jeruk Gede Mekal. Jeruk Gede kan dan mantan cukup. Okay. Bapak Sira Niki, Gampura?
3: Yang pekak belok, sekarang
2: diminyong. Bapak belok kebalikannya Niki, Bapak pinter Niki.
0: Mas Tenggara.
2: Nge, pun api. Napi yang bisa tiang cawis. Nge.
3: Pun Niki, tiang wentan sana kini. Bobot niki paten niki yang
2: kendel. Nggih, duro sejem bobot napi kalau usaha titik ya. Nggih,
3: penapi. Kendan napi titik yang pasti titik aja sakit yang bapak nek pakas sarang kuran nanti niki kendan ketemu tempat kate jak meluang kendan.
2: Meluang.
3: Ampun tapi dikira di dokter niko je perapuhan tulang kendan.
2: Nggih. Coba
3: kuran dia kadang tiang kendan mesti.
2: Ibunya wenten mungkin.
3: Wentan iki pas sekarang ampun.
2: Coba Bapak berpegangan tangan cakup tangannya berdua tiang mucek sekalian nggih.
3: Nggih. Cakup pun sarang kurang ya
2: nggih. Oh nggih. Nggih, dekatkan nggih. Sampun Pak.
3: Ampun.
2: Coba menang jebos titang cingak nggih. Langsung mungkin ampun pakai sandal Pak, sekalian titang cek rumah dhewe nggih.
3: Nggih. Ten ngene sandal nggih.
2: Nggih, buka sandal dhewe nggih. Ampun. Nggih. Nggih titang cingak jebos nggih Om. Om sarwa sarera sarera tuh. Ya. Nggih sampun Pak nggih.
3: Ampun
2: nggih. Bapak ampura niki ampun suwe Bapak seperti ini nggih. Nggih.
3: Ampun wonten.
2: Nggih. Ada. Niki kena pikiran orang tidak sehat niki Pak.
3: Nggih.
2: Nanti demugi bisa kecunduk sareng titiang Pak. Nggih.
3: Nggih.
2: Nggih rajang ya. Nggih.
3: Giring.
2: Ya, ini dah akibat kalau orang yang tidak sehat pikirannya suka mengganggu orang ya seperti ini. Ini ada pikiran-pikiran yang tidak sehat yang akan menemukan karma yang sangat tidak baik. Jadi ya kita perlu memahami, kita perlu tahu kenapa harus tidak boleh seperti ini, karena karma kita kalau kita melakukan sesuatu tidak kebaikan seperti ini kepada orang, jadi tujuh turunan karma kita akan dilebok di kawah Chandra di muka ke bawahnya. Jadi seperti itu karmanya, tapi orang kok masih tetap ada yang seperti itu. Ya karena apa? Ya karena ya apa ya istilahnya pola pikirnya sudah pola pikir yang tidak baik. Pola pikirnya yang sudah berbaliknya kenapa? Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu masalahnya.
0: Nah, ini kan menyebabkan Pak Jero Gede, mungkin ada rasa sakit hati yang tertinggal?
2: Iya, itulah. Tetap dasarnya pikirannya tidak sehat.
0: Sehat
2: dan senang melakukan seperti itu dan senang melihat orang tidak baik, kan begitu. Itu pikiran tidak baik seperti itu.
0: Nah,
2: itulah yang kita atasi dengan cara apa? Satu dengan doa, kemudian dua dengan lakukan sesuatu yang tepat gitu.
0: Pak Jero Gede. Dan tentunya puniki saling menguatkan antara keluarga, kata Pak Jero Gede, ketika memang ada ketukaan kata Pak Jero Gede. Nah, untuk menciptakan nih Pak Jero Malisiki suasana rumah yang memang mendukung ketenangan pikiran, talar kesejahteraan keluarga. Seperti napi nih Pak Jero.
2: Iya, tetap tadi kita tinggal di sebuah rumah itu ya tetap kerja, berusaha dan doa, yatnya apa yang harus kita lakukan sehari-hari itu tetap rutin dilakukan. Artinya tetap hikmah dari sebuah bersyukur itu akan kita dapatkan, akan kita nikmati dalam sebuah ketenangan.
0: Mungkin sane seneng niki pendengar kita literasi membaca, mungkin went rekomendasi buku bacaan napi Pak Jero Gede untuk menenangkan pikiran.
2: Untuk menenangkan pikiran baca buku-buku tuntunan agama kita, tuntunan agama. Dalam sebuah keyakinan kita, karena semua buku itu bisa menenangkan. Tapi tolong jangan cuma dibaca. Harus diterapkan, harus dilaksanakan. Karena agama itu adalah pelaksanaan yang kuat. Bukan hanya dibaca, enggak. Kayak baca koran, langganan koran tiap pagi, wah habis sudah selesai, hilang. Besok lain lagi, jangan. Kita agama itu adalah pemahaman yang kuat gitu. Dalam sebuah keyakinan yang harus kita lakukan, harus yakin, harus percaya dalam sebuah apa yang kita inginkan. Kan begitu.
0: Iya, Pak Jero. Semua ini Pak Jero sampun mengingatkan, sampun menuntun masyarakat pemekasan air yang pendengar perompak, ya. Pak Jero Gede, karena kebanyakan tok galah niki Pak Jero, apa yang ingin disampaikan kembali serang
2: pendengar? Ya, tidak terasa waktu kita ya. Tetap saya berharap agar kita selalu bisa berpikir sehat ya. Dan ingat ya. Ingat dan sadar. Itu poin-poin penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terjebak oleh hal-hal yang menghancurkan. Kan begitu ya. Baik ide dani sarang sami, semeton sarang sami, dumungi kena sarang rahayu sarang sami. Jadi nomor konfirmasi melalui WA. Tapi tidak harus konsul dengan AP dan bersidang canggih. Kenapa banyak yang nanyakan, kenapa tidak mau konsul di AP? Jujur aja, saya itu hanya mengandalkan sinyal ya. Sinyal apa namanya, kekuatan atmosfer yang bisa membawa suasana orang yang ingin bicara dengan saya. Tapi kalau di HP itu sinyalnya kecil, atmosfernya juga kecil. Nggak bisa kita nangkap. Beda dengan radio. Radio ini kan menguasai sekali. Jangankan di Bali, di Indonesia pun jaringan kita kuat seperti itu ya. Jadi melalui konfirmasi nomor WA yang ring 081 ya. 338-588-956. 081-338-588-956. Itu yang berkenaan ring Banjar Ben Biu ya, Desa Pekuyangan Kaje Denpasar Utara. Mungkin itu kirang langkung untuk ketitiang di Dane Sarang Sami, ditiang tenlali Nunas Agung Pangampura.
0: Seksama dahat nih Pak Jero Gede, tontonan nggih seraman rohani ring semengka dimangke nggih pabelibagan ring acara Rahajeng Bali talar gongnya seneng longsur nama Pangampura. Ini nganten atur gongnya ring ambare indi basa-basita dorong mandot ring arsa talar kain pamiar sesami nggih. Seksama dahat Pak Jero Gede, Rahajeng beraktivitas kembali nyalanang Soderma. Malah jebo sosan gongnya Sintia wonten beli dede saneng lantorang acara-acara ring perompat dan pasar perompat RRI dan pasar kantor nge kantos jam 3 sanya malah jebos nge maka wasananing atur pupetan gongnya Sintia talar Pak Jero Gede mengkel manis kade antuk uncarang para mas Santi
2: Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat, serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Gendri Kabupaten Gianyar, Putu Dita Mahaswari Putri kepada RRI menyampaikan, melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuannya sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja yang untuk mengendalikan potensi diri dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Keterlibatan dalam berbagai perlombaan memberikan kesempatan bagi peserta untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta membangun keberanian dalam menyampaikan gagasan dan karya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sudah ada yang rekan dari Prof. Miarsa sedangkan dan musikian ring perempuan suara budaya Bali Sani makin dari Mahendra nyarangin Prof. Miarsa ringgala siang kalau suput gelah dulu ini jam 3 sore mulai jepos ring rahina Sani secara siang olah September warsa kali tali 6 likur Sani makin jagilan durang di tiang. Acara dulu ini untuk ngaturang siaran Taman Penasar senang ngambil judul Darmo Sunyata Baga Kaping Dasa Durus Biar Sayang
2: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kurang mangkin wantah kari ngwacen cakepan Dharma Sunia asapun ike inggian Dharma Suniate. Janten sampun pemargi ini kadi sane sampun-sampun kewacen dumun inggian ketembangan punike antuk pupuk sane sampun sayage inggian kecuma wisang dari sampun punike keblik bagang raris sarang semeton di tiang rikiring studio nah pangabden di tiang raris mangkin mugi-mugi melarapan nasung warunugarahan ide sang yang pramukawi napi sane wenten kesurat irike ering sejeroning cakepan Dharma Suniate ne sane panjang kewacen malinya bos sida raris resep antuk titiang turmaning angin titi pengancan ring sejeroning pacang melaksana ingian meparidabda birikiring jakat ingi pamiasa jantan sampun antuk ketunan titiang kenametan titiang rikiring studio sarang sami ninten je pacang ererererer nunas penuntun ring ide dane sani sampun wakat pascak ring sejeroning sastra aji tansah kaler ngerinin titiang nulas agung rene pangampura pet parade mali jebos wenten atau titiang nenten manut ring sejeroning adnyana ingih kadia sampun nike pindah ke pemeruan dengan atur titiang acara taman penasar perempat budaya RRI dan pasar pacang kawitin titiang.

sang peragaan wikan ngunukkan kewintenan ini penikah ini sang yang peramu tetujuan ini wintan dios.

Mot lantas dicuk mulatian kesambat keliangan kesukaan sakewalo sing kena ben pajalan hidup mesengsara.

sulantas pleh ban metingka iwang ban perilaku melaksana dini tuh sangkaning pejalane.

kesatuan mapun tuh malu angon tato caro kalan nyujur lingih idene angon wet saja lo dipekenah.

landas itu dewo. Kalaneng mesuwo darmo nepukan itu lantas ada anak kesengsaraan kedungan.

0: Sarang sami sani kanton susadia nyarengin acara Taman Penasar Pro Umat Budaya RRI Denpasar. Suksema aturan titiang iriwawu sampun punika kewajen ketembangang oleh Ibu Wayan Murniasih kantuk pupuh Semaran Dano ketegesin oleh Dane Igusti Putu Sucinta ering sejroning cakepan sane kewacen sane memurde Dharma Suniate. Ceri mangkit semeton di tiang sarang sami ring studio ngiring-ngiring dapat-dapakin nangoman Buk Bade Murdani lan Buk Wayan Rimit.
1: Ya
0: sampun sinah pisan piragiang di tiang iwawu dasarin antuk segar lan waras pinum nase wantah tunggil wantah ngeruruh ngaptiang sane mewaste liang demen ingian lega dengan dan mungkin di tiang dubun iki pacang narte yang ininin indik puniki sering piragen di tiang ring sejeroning di sepak keraman
2: cik nah narte yang
0: nyoman iya dan ake ngalih liang berarti liu sajan aneh ngeranang liang wintan nak demen mejudi ngian memotoh dan liang nika.
3: Liang sini kok
0: ngeh yang liang tunggu liang dikubah
3: ini mak gaitu
0: ngeh Winten liang darah kau liang medwe rabi akeh.
3: Iya.
0: Rabi ane sujati sah, talar ane non sah. Inggian simpenan.
3: Misi non sah
0: pedoh. Sane kita ke bawah selingkuhan.
3: Oh.
0: Tengen ya.
3: Man liang. Liangan masih niko.
4: Liang masih.
0: Nih. Nah mungkin napi kepunika. Ane kaptian duane ngwenten kebedar dan ini alih ke liang yang gitu tuh tadi tuh ilang gue liangin liang moto ya liang si tadi memoto
3: tadi bang alih
0: minum keras pengganti mabuk
3: liang
0: liang masih narkoba napi luwire dengan ada semacam nikah deh ane kemargian
4: liang
0: liang
4: boleh si Dori wenten masih liang ya
0: liang kubur. Ini yang
4: Dikutuh
0: Haji Kondor ini man
2: hidup masih wangi dua pilih sendiri suka sekala tapi suka ini sekala ke bawah semakin wau kan suka sekala lagi ini kena lingsir kan iman ini suka sekala suka ini sekala
0: nah
2: yang suka ini sekala tumuhang rasa sayang tatua masih kali ini ada nomor tatua masih yang ada timpala sakit pengerasang masih sakit ini kan di bawah santur suka sekala jak tengah mang nabi ya kaki engker nyamona
3: anu raga kan yo
2: nika mana dia kan kebo laku
0: nika winten talenam saota sapuniki ah yen ke tuang bener lakar penyatuang buat ngalih liang saja nyentuh kintan balik nah yen bulo saja teh tapi niki harus jujur sing ke ngalih liang itu nguasana yang aneh sing benar uyut biute tur maning wetuang sengsara
4: kan liang asih pak
0: artinya napi yang mesaut nikitan yang mulus aja jujur dekat si liu nama motos liu nama judi tunggu diang contoh ini dengan ide sang panje penawo sengsara
3: akhirnya
0: tuh si senang membawa nikmat
2: yang nika bawa si nika yang senang teman mau judi adi dekalah bisa sebat ya
0: nika ampun adi sebat adi nganu ngamuk ke
2: jemaah
0: ada kurnan piana aneh sing situjum lawan miyagan berarti sing saja aneh pengenikan Aji Bono nika wawu ya dua ning napi nak mulu saja-saja ke dasarin banpeng saja sekala ni sekala dan ada aneh madan mekumu-kumu ni
2: ya
0: bawinan dasarin ban seger aneh madan jasmani ni dan sehat jadi waras nika kan rohani ya.
3: Aduh.
0: Mapan ya diastun segar jasmani ini sehat kewalo mental atau rohani ini tetan suaras buduh strip miring 87
3: tapi udah itu
0: di orang gila. Dan masih wedan pikenoh nyane. Di wantan membalik mungkin.
3: Membalik nih.
0: Segar waras ane kawasanin rohani waras.
3: Patut.
0: Sehat. Kewantan wedan cacat nih. Jasmani gelem.
2: Dulu serira weh.
0: Ngeh. Nu dah diana sana. Yen kari waras anu ne pikirane. Segar anu rohani. Membukti
4: ngeh.
0: Mubah di samping nih kau membukti rares. Wentan tapi ada na Asia game parade game niki tapi
3: para game Asia para game
0: ya di Aston raga no cacat jasmani walau ngidang meraih prestasi
4: berarti rohani nih
0: lebih penting rohani
4: sehat
0: apin umpama nggih cerdas niki ya dampun nak cerdas kan jantan sampun lambian karena mekardi sana becek dengan dan ya pitui sehat kena ni jasmani kalau jer terus ngerinci kang dayo gen cara sekuni ni di maha berata kebohongan apa dan itu
3: iriati
0: kengken cara ni ngiko dayo pengnyak je sengkale timpale. Nah dalam hal ini tanda petik musuh penawar terutama dengan dan ya nah dengan kaya dayang-dayang anu malih
2: dan ini kan contoh Sasro contoh Pangjalung.
0: Nih,
2: mencari titian pan hidup di tengah-tengah niki itu jak nyato niki. Ang berat asana tuh.
0: Nih,
2: menyeimbang antara suka dan tidak suka niki tuh. Apa hidup-hidup di tengah ni tongos niki tongos mulo nepok nyelin nepok melah niki tuh.
0: Dua bini da.
2: Punafiang antuk niki dengan ada yang
0: keseimbangan
2: niki. Keseimbangan aja.
0: Nampi niki.
2: Nampi niki.
4: Kau memilih
2: niki. Apa hidup ada di bor buah suara lah tengah-tengah lagi.
0: Ida ke tengah-tengah.
2: Ya lu yang berminat menaik laku. Yang beli beli ni cebur juga bangka masuk kita ya.
4: Ida ni ada dua ni ko pada yang besi ni ko ente. Ida dia yang besi
2: nak ni. Mana tu banyak beli beli dua dah di pampakat besi tu.
1: Kekan kalau luang ni. Ane luang apa ni? Dan tadi besi ni ko ada dua ni ko. Kipulaku
2: pelaku sama ni tu ngeh. Yang nak meninggi ada ni wah.
1: Pemawasan daging sastra nak sampun
2: betul.
1: Ini mawasan didi pengancan nak kelingsir kita
2: kena yes, betul.
1: Pokok pembicara utawi bawa diki kan nak kebahagiaan utawi liang demen kembalikan kepada diri kita sendiri keterbatasan raga bisa mengintrospeksi pedika atau menafsirkan mungkin yukur utawi pulumo liang ada kita dia yeah. Puluhan ngebawa sekalau ni sekalau kadi wau nah sekalan ge bawa de bejoh de kada rago ketimbang kena para game ni kok kena sudah jelas kita mau uji suatu perbedaan dan jelas juga mereka melihat kelebihan kita tidak bisa jangkau nak mau kursi roda main tolak peluru ke di sanjo 5 meter ngidang rago ya rago seorang normal janganlah kebahagiaan normal sekali ngidang 30 meter nu masih bagio bagi raga nah kita sanjo tapi malah yang kebahagiaan ini nak dikekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek harus dibayar mungkin sekarang.
3: Membo waktu nedis.
1: Panumayo aja teko jurusan. Kita tidak harus kemana mana mawana sastra iki nak ampun padut lagu tambah dan ngupat. Jadi padut kan minak kirang aja malah nabi balik kira dengan
2: dia. Sami yang dikembali kembali ke diri masing-masing.
1: Diri masing-masing.
2: Makalu kan Mas Wodarmo berlaku iki kengkengka lagi. Nilai perilaku ni ke asalnya dan keni atau menilai nah pasan perjalanan lagu pesing ni kini yang
1: Niko pas kengkengnya benar gitu kadang.
2: Anak Niko ya. Biar ke kiri ya selalu engkau lagi bisa ada benar ya pokok
1: gitu. Urin oh main lakun kita baru ke pisang
2: pisang urin kalau lakun tutup perjalanan di mengkau lo mas ya kan kita man
1: boyo kan tetap jalan di kaplak kadang boyo benar di kiri berjalan dan sepeda motor dan mobil kan yang cicing yang menyeberang
2: aduh
1: lakin aku ini ya mau asang padahal pengkol bakal beli ya bakal duit kita
2: duit mas itu
1: tapi ragam nasi kan di kalka pengkol itu nih kalau tujuan kalah lem hidup kadang tujuan umum bahagia yang jika bertawang pengkol lah bengkala lem ini kembali kan hati-hati ragam jalan.
2: Oh, gentan
1: jalan. Benar. Padahal tawang kalau ke kiri itu tak mau ke tujuan alih-alih.
2: Nggak ya.
1: Sau subuh kerap
0: dumki
1: super cup. Iya, banyak long.
0: PS-nya sama cicing.
4: Sama
0: miong. Napi ke ulian ni. Kau tidak boleh akan suut melaksanakan ini benar.
1: Jadi yang masih berjalan.
4: Tetap niki mau.
0: Mau winang? Nge tetap. Nah, winang pernikahan Haji Bono Wabu Niko. Diraga tetap baca ngebetuang ulas AC. Saking diri diraga pendidik niki. Ngelimakang pun Niko. Napi masalah hasilnya kan ampun wintan. Bahwa cana nih dia bertaruh Krishna. Adi Arjuna jek meperang kan ini jawa. Dia mikirin nane lena tu hasilnya beli banget nahang tu. Kencan wacana ni tu.
2: Boyo patut penagihan kencan cara tengjuk B di pasu B pembakar tunjung pasenguk ya pengening kemudian cara nanti lah.
4: Iko mau dikin berusaha.
0: Iko orang ini aku mengajeng.
2: Ira aku pasti kado.
1: Kado je kau mende kuas berkecoh sudah lagu. Kini iya mengena munyi itu kau berkeberat.
0: Artinya napi pengenikan aje wawur di dunia buah niki di tengah-tengah. Mapan keliput banruo binedel catur bekal tengenan ya sami punika kengken carane jani pangidang ira go ngelidin ane madan ten bener eh
2: be pembakar
0: tunyo
2: masih
0: pengten anu mati iya ke pengten buat
2: nantu
0: berkah iki mangkin
1: kene carane ya
2: ayo jebos tu
1: yan lado temidep yo batas lingkarat luar itu mau lagu terengah bang terlina nih ngan tu do bang nak lihat ngangon tu kena lagu kang wok kena lagu kang ingat
0: nah ya artinya mungkin cara ni pepas orang kan ngangoman lawon nungwi wekaya ayu adeng nih pelapanin tuh niki
4: do dan dados nyerah prinsip tu kan dan prinsip tu dados nyerah harus
2: berusaha berjuang hidup perlu perjuangan.
0: Lah jangan orang muda ni tu ada jeli ada melak ada di kengkene panas ada dingin kengken tampi jadi makajang mapan pembuin alam ada bencana alam cari jani tampi walau di sejeruning nampi tu iraga tetap melaksanakan
4: saringan malah
0: dan kita tetap saringan itu ulian melaksanakan ane mengeluarkan cinta kasih sayang.
1: Lantasnya
2: ini kangen menekat dulu
0: giring pangkat dan
1: buat lantur malah
0: lantur buk murdani sampun ngisi yang buku
4: makin jangan.

Pradene Idewo kalaning meswodarmu melaksana dini digumine nepuk nadas dewa anak gelam ditu.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

Sekolah Budaya 4 Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia. PBFE Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Champion 2026 di Bangkok, Thailand yang ke-58 pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng, Komang Gading Darmawan, yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan telah mencapai 90%. Fokusnya pada saat ini menjaga conditioning dan berat badan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sampean saja si debani dewo anteng sayang ngulati ngutsaho yang tu paukunang.

ale nah bantas abdet nyen bencening ereh ning jening aduh masih dini hidup jeningan di desa limakang.

saya ditupakan nakane, nah bantas nyaduo itu melungsur ampuro kita malu satu.

untung walu ditu amok krodene gedege. Yen subuh nyideyang kita sinah. Rasul tresnane sumayan sumayan.

mekenan malu pasti keyang tuh ora se resnene ere ada dini hidup di wedesene ajak mekejang.

rasa irsia pangpatuh nyen tur bisa ngerasa yang liah ketekaning sebete.

0: sedereng punika jek liang mana di dalam angke je.
1: Napi eh.
2: Mengranang liangnya napi.
0: Sepetone.
1: Tiang kenal lagi yang
0: tapi
1: tegas gak patah rado kenal.
0: Ini nak mula.
3: Nian mengerti ni ko ya tiang tiang tiang je kenal.
1: Apa hisen satu tiang je kita orang di kenal ni. Nyamuk bet orang depan.
0: Kenal dia. Sekonde ni dewo ane mada nyidang nyayangan anak len. Konde ni dewo lak merasa. Konde ni dewo mada nyayangan rago. Mapan ni dewo nyayangan rago sayangan malu nak len. Sing dah diragan dewo nge sayangan. Kunjungan nak len jangan napang dewo. Sing madan botuang ulas asik. Ini dewo mulus aja ngerasaan nak len patuh ini dewo. Melaksanakan pengkitan nah, masih kepukin di dewa nak kedani deran ian laco tiwas
2: len anu di dewa
0: len boy dewa anu benyul apa dan itu gedag utawi te
2: jekseng demen ngain
0: nyam seman maru ada nak suge kan
2: emak len
0: kedas turun masih bawi bawa maru dewa abad di dewa nama kinten
2: ayang tegah ngejam ngejang
3: nah itu ya seanjar jani seanjar. Iyul gitu sih sebuah kata sekian busanan ngerang syukur perbulan
0: mabuk mapan ane di sisi konen karuan itu di tengah janil anu di tengah kamu ke sisi ane cien mapan irago komitmen makin lakar ngutuang welas asik jani yen subuh ngidang limakang di sijeruning keluarga sing lah dicukup amunto mapan aja onyang irago uli di kerto adnyana diri diri sendiri bidang kerto keluarga lima kang ke kerto desa subuh subuh ke desa ke kerto negara subuh kerto negara mare kerto buana
2: ane cok
0: mena uli di jenek malu ngedenang uli gede nyenik kang contoh mangkin mangkin di satu banjar pasti lagu metolikan ke nyamo malu misan minan oh ne misan minon jenenge
2: nggih
0: satu banjar coba di desa. Lenan kini lagi ingat kini binonya, makan ingat kini banyar, uli banyar anu ni mapan desa tu kumpulan beberapa banyar. Uli banyar anu lagi nolet cobo, banyar lagi kena kenal uli banyar napi ni di desa ni lagi ngomong ni. Oh dia uli banyar anu pasti kan, yang sampun wedan di kecamatan mungkin, uli desa len, desa banyar keluarga tu pun tu bersama. Bo di kabupaten jani Haji Bono Nyoman uli di Tuyang bo ngoyo di kota pusat di Anyar pasti betul uli ane uli kecamatan anu mapan beberapa kecamatan ne
2: betan ampun pah-pah ne
0: kan contohne di dago por seni jar apo jo modele por seni apo luwire pasti dago mapilon ke kecamatan kan sawang-sawang kecamatan bertemu di
4: masing-masing mewakili ni ke dadosan tengen-tengen ya
0: yang subuh di kota besar di pusat Jakarta pasti uli di jong eh tiang uli bangli ah boh bangli boh rako izin tiang uli bangli kedep nih uli gianyar ibu asal depa kan coba bu ada di luar negeri asal ada nak berbahasa Indonesia dari Indonesia ya entah itu uli Jawa uli Sulawesi Kalimantan uli
2: Bali pokoknya satu
0: Indonesia boh ah boh nantras menawang oh uli Indonesia di jong eh uli Bali di jong eh nung nah kita yang terbeli bantiang ngampi toh.
3: Subuh berdoa saja ni. Kau cikkan bekerjaan dasar dari bawah dengan dia.
0: Nee, uli cendek uli aku sendiri.
3: Mawin dia jekat mereka kat di pedesaan kan berdasarkan alasnya sengaja. Kemu merapian, kemu ngantian uli dia nu, uli merapian jadi main itu.
0: Kenal
3: kita. Ah, kita itu tu merah desa tu pindah ke kecamatan uli di sekuati ngantian ko.
0: Kebayangan
3: kebayang ini seperti batu bulan ini lantur dasar itu mekejangan itu dasar
1: ada bawa Ustaz Lingsir man lagi mekenau kita-kita ane paling ane paling kewahan numbuhan tresno kabin yang musuh ini
0: pesan Bapak liu nak ngerausan pun liu nak pun ikut ngerausan ayang
4: ping gusti ya dia
2: dan ulian mara manke dumun wawu ngwacen negasang kenton kal neresnin tekeneng
0: nak leo
2: atas musuh main-main nyeledek ngeyang
3: Jadi benang maco itu misi las kayun mengenalan datu. Tadi sebut subuh lantas diujang lah musuh. Kenal dong subuh jauh lah sase kenal. Di satu sisi saya yang menerima.
5: Bapak
3: oh. Oh kita. Terima. Biar gantung ngantur ngacang aja ke mobil aku ada sebeli water terus berkata.
5: Si ke mobil. Cek nak kurawa perawa kenal kau di.
3: Itu sih mungkin.
5: Mungkin
3: nak kuliah aja bo, jadi mungkin je lu jangan panggilan jangan ulas asyikin, besar kan lo. Nak kayak tiang bong lah prinsip. Ini terlalu mah. Sebut si pemandang tiang nak punya komitmen. Sapu napi antu tiang aji remangku.
2: Ngira rakyat kang pas semetonan.
3: Tiang lah kelebihan lah kehebohan. Lah liang bagio lebih seribat singresang bagio masih. Pangkan dia dibuat Haji Domat kebahagiaan di atas berita orang lain. Mawin Haji kalau lah sasih diajang je niki. Di dua yang berkata sebenarnya kena pisan. Komitmen tiap berikut. Kemudian
5: cantang lah Don Mat.
3: Ngilang ni boyo-boyo mak gajah mati meninggalkan.
5: Jadi
3: Haji meninggalkan pasti berkas-berkas. Ya Haji Domun, ya Boyan Mudi serang sami.
5: Itu men sekat. Nah umum diri sepekraman teman.
3: Kan pasti kau pun ikut.
5: Benar, karena liu nak rosang. Yang ia melaksana luang ke diraga tiang luang luungan. Yang dia melaksana jelek kan tiang petang jelekan. Dadi melipat-lipat gitu. Dadi apa plesenya tiang melihat mapan dia kan ada manusiawi. Sebatas manusiawi nak ngerausang itu pemikiran manusia. Apa iraga tetap ke orang manusiawi. Apa sinyak meneka mendek dewawi.
3: Apa wawi?
4: Yang dewawi ini kok kayak
5: dewawi nyujur ini.
3: Ke dewa sifat dewata.
5: Dewi sampah.
3: Ane madan ada kepitresna, ane madan welas asih, pemaaf dan lain sebagainya. Kok
4: calon iko ne?
3: Manusia ne hilang. Iraga kan akan nyujur ngemeneka. Padi ponikan aja marah tu. Nak iraga ada di aduh buah, kerbur buah, apa kerbur, apa kesuah? Jelas bukan kesuah laku.
5: Iura kesuah pun ada dat kerbur
3: tiap.
5: Barangkali tinggal diangge.
3: Baru bermanunas, mana madan bijel, mana terkenang naik malu naik. Si malu bu jangan tiang sirah mana bijel, pengnyas.
5: Si si malu si bersuara yang unas
3: bentuk.
5: Kini dari bagio tak terbatas ke?
3: Kalau dia ingat ke mungkin bawa saja hujan sedasi, takkan ngilang olah sasikan. Tapi dan ke musuh.
5: Mana? Kepitresnaan,
3: kepitresnaan kita truk.
5: Sekewalang, bang mau margi baru kenalin sir. Apetnya kita neng paksa dek bayu ke?
3: Nah, jadi malah udah jangan lemu bawa sikit bu. Makin ngiring jangan serantau
2: mana? Man, bese. Pangidang cening tresno kapening musuh nah dikengkene paksa dek bayu
3: kan musuh itu sing bisa maksa raga gitu
5: yen tresno kena mulu luwung kan biasa ane tresno ken musuh di luar biasa
3: ibong e wong ya tak ada nang ingat musuh nak lo musuh nak kepes yang mau kalah ya
5: raga jadi kalau mampu arah dengan
3: tresno
5: ya wah
3: Haji kan ada sering sampun nopeng.
5: Ya
3: lantasan mantri pemuda ni menggendeng.
5: Iye.
3: Dah suat pada napunya betul.
5: Sang Sujano
3: ada mesek gendeng itu.
5: Sang Sujano.
3: Sang Sujano arane yo.
5: Okey mesti kayu cenano lipi tu.
3: Kayu cenano ne biar ada bojok, biar ada lipi, biar ada yo gedes kuat ngabo babangkan. Tetap yang ngabo tua ngambo.
5: Biar sempal.
3: Biar sensoro sepegel.
5: Makin jangiring ni kita kang bakto sang samingnya ulas asih tu.
2: Nasing kapitresnan man
3: kapitresnan kapitresnan kapitresnan masih asing asih olas kenal kita ngomong kapitresnan bo
2: nanti kau sampun
3: jadi yang kena wak kayo mano ngunsing
5: dalam
3: melasano aji ros contoh ang boleh jadi jajang ya kalau pas nawang nak ragaan menang kau misal
5: jadi nantan
3: misal
5: ada cara tumpang nih
3: kita malu nih ulang sing nawang Mekicong, yo nang duen musuh tu. Tapi raga biar kengkel kena nak berdua di tahasa pun itu. Mereka kan dua di tam, itu rada-rada kan bersatu.
5: Tak bawa memang kasih tu.
3: Tengenglah sekarang dia. Makin bawa apa nangkau tekan si mangku dengan aja kerja bono dah. Yang sih ulian kena leluang tu. biar sih tahu apa sih belakonnya lah aneh pasti gitu.
5: Ngajak luwung. Aneh mempenyuh masih luwung.
3: Nah dikeken dan memaksa masih.
5: Itu biar mana.
3: Dan lebih mungkin.
5: Pangsing.
3: Nah ulian nih kil.
5: Saji udah ngajak.
3: Ngancang ngajak mesti bedi. Ancer penyempunyaan buang as-as nih kene.
4: Nah gue pesan guru. Ya. Wenten nama awasan kenten nge. Dasarnya sampun memusuh dan kenten ampun nge ampun medaging sekel kayun lah kenten. Makin Baos nak dengsir niki usahang nih.
3: Oh, gitu maro. Gitu maro.
4: Panggung. Kengken ke carane pangidang. Ide wong ngai luwung.
5: Bener.
4: Benten lah maos kene. Amun apo jonyen luwung ne. Yang subuh taen pasing luwung. Nu neket imong caro metatu. Rogrek lah de tatu ne. Yang ni subuh mau bat. Buas tadi. Kalo nu diket.
5: Kalau kene wa lah itu singidang lah karban nganu hilangan atau cara nak ngerasan seilmu napi ada niki yang nganu se biologi napi niki ada tinta di yehe begitu kengkeng carana penghilangan tinta tu jangan ya putih terus. Nah, terus yang ia putih ngilangang ya terus anune tinta itu kan belum itu. Yeah. Jadi nu putih kewalo, abu kelam.
4: Nu.
5: Terus jadi nu lad. Oh. Singidang lakar ngilangang lad.
3: Pamit loe.
5: Dan yang berjalan kewalo nu lebih luwong daripada ane aslinya tilah itu loh.
3: Kena kena yang tadi waktu kalau buat buat balik kan. Seperti Wimo raganet kan matatu. Matatu kan liu bentuk na ya raga rogra ni kebos singidang nule berpenyasanya tu. Dojo kan di rograk we kaset mugore satu demo
4: nggih
3: ak kaset betik kan yen to sembe gedang sap ke walo yang mulo yo kenang-kenang pertama ni lu yang kaya mesti sing sap lu ndo itu do kan dia pinget tong kejang dasar jelek kan ji
5: hingga carane ni lu ngetang mane pasti cerna dang nganten awedang perlu prawedeng nah jani dengan
3: dia prawedeng prawedeng kene bos karwan sing laman tu
5: betik di sagat biya gade jakuren tu itu foto le luang pengkembali mapan imuani ja ilo tadi sejodeng bekurna nak cara payo aja tekap ne pasti ngerumpung ne dan diban pangsingkat
4: le bangejang
5: le bangejang
3: melesiki awal pertemuan pasti ada perpisahan dia yakin benan pertemuan raga membawa sesuatu yang tidak bagus yang belum kena benar bakal bertadi kaki dari kaki yang mungkin membawa karakter seperti itu
5: usahan pengelahan itu luang si duri bakat rasa
3: tugas pidan umu yusuf muni gara guduk di jalan yang buruk ikan sing tian tidak akan pernah terlupakan goresan kecil itu
5: bang sing cara ngajang kacangnya si malu luang nyangloh si duri diberak bakat onyang lantas di kubur rasun ini jalan dan ini kengken caranya bang sing gitu
3: berat yang belum bebe sedok jangan kali tapi kedok boleh aku tengah jangan lupa dadam kutang kulit kita tengah jangan lupa dengan kulit kacang lupa dengan kulit
1: sekat mau tatu dia yang rasang tatu mau mas
3: sehingga kesing rasang mau kejang rasang
5: kalau pas rogre kita kayak wah mana
3: kenapa yang rogre
4: nah
3: artinya rogre
4: menyah lah tatunya rogre dia kanti yang long ya gigis
3: sehat
4: dia tapi tetap mesin anu mau angkat ada no
3: kebekas jadi
5: kenang-kenang mau lebih dan belum lekat mau
4: tatu
5: iya nak los lo belum tatu ada tatu joni raga muani kita alih tatu itu betul tatu joni
3: mau nak apa dasar man piana itu yang anak bakal benar
5: kira kau leka duli tatu ini di subuh keleh ngalih tatu di subuh mati ini masih menjelap ke tatu untuk mengejang tatu jon. Apa tujuannya mok satam jaga ditaya cai tidak mau.
3: Dimulai tujuan dia tu. Dimulai tadu nak kena aja beleh ben. Megarang
4: dah meter.
3: Di megarang le tadu. Di kena mat kena tadu tu.
4: Man.
3: Ya. Nah video kawuro cerita madia borang itu. Cian utamu tadu. Bagi rakan mau kejauh utamu.
5: Benar.
3: Kalau bagi nak lihat sakit kenalan sakit.
5: Ada sing nyetang cara iya orang sing itu.
3: Iya. Yang dua tengen yang nak raga nak undang tu.
5: Udah
3: lah cari.
5: Acah.
3: Kita dari Tegal. Tegal di awal sih kita ya, di Tegal.
5: Uli di awal kan. Ani ada di sisi itu mekejang uli tengah. Ani ada di tengah tuh lan. Apa ada di sisi? Irago singgalah Tegal carik lan. Irago kebisan.
3: Tenang Tegal awal.
5: Bener perawat tanurin. Ani madan karang awal.
3: Aku ada ide ke Jermanko. Kecara pengarah kapal baru.
1: Sarpona iyo. Halo mana
3: halo. Pengabdian di jajan pasti asa puni kebuktian jadi ajang benan. Mu gelang besing.
4: Sekadi pendekan sang guru sami-sami eling ane kawon masin. Atau telingan napi ane sane.
5: Ane luo.
4: Ane.
5: Biar lebih ingetan.
1: Hukum karma pahala dan sejelek-jelek. Baik itu hukum karma pahala, jelek itu hukum karma pahala.
3: Terima itu.
1: Terima itu.
3: Oh, ini yang udah.
1: Itu konsep karma pahala. Konsep karma pahala.
5: Konsep karma pahala.
4: Kami pada ingat.
1: Apa itu jayanya?
3: Ini musuh jadi amun nih. Satu tahun ini udah sadar. Kembali. Musuh jadi anak tuan pun. Saya ngerti. Ini kayak apa itu? Di pihak satu. Beragat.
2: Nak seng mau musuh cuman.
3: Belum mesah.
4: Supaya kadung seng tak.
3: Apa dah lapo seng ada. Pasti gara-gara ulian seng nyamain nasi gitu.
1: Nak ulian kurawa, kurawa usut ulian sebang tanah ada dua arah lah. Tuh.
3: Kebalon nak.
5: Limang desa.
3: Limang desa. Kembali mana kebahagiaan itu pasti akan datang meskipun di mana tempatnya dan kapan pun itu datang.
1: Ya demugi.
3: Pendawa pin mau penanu jidem ke tengah alas ya. Tetap cubar kebahagiaan. Atau bakar tunjal itu mengerti capi nama sing hidau menunggu
5: itu kudang pemadam kebakaran
2: di gua galau-galau
5: gua galau-galau bapak Tuhan dituturun memberikan penyelamat sekonden itu kirimu landasan tukang ngauman ane nemu seke ikut cakre ketika ane sakwa di alase ada landasan terpengalu pengalu ajau papat ken bisi jaran bin bese
2: nya iyo
5: nya do kadeno wandung
2: pengunjal
5: iyo ditu kadeno balung jaran itu ban sitang kadeno bimo
2: bimo
1: ya jelas tuh
4: kadeno bilang penawon itu
5: kan nge kadeno pun pun senge penawon tuh batas maro kade
2: au aing kedemen adene
3: nusuri ayo lo
1: numuang statua masih kali statua masih
5: dan statua masih niki kali pengenik kali nak lincir dia ceneng saya kena bukan anak tiwas nah doi dewa bebeki
2: do sangat idewa yang
5: semang depukin anak aneh madan awa apa dan
2: sakit
5: doi do di samping naik gelam tu dewa jag girang girang sing idang mepenjoban aneh madan atau berano di pedagingan batak siap idewa
4: merasa sakit
5: anak kita
1: masih tinggal berlagi mau tenang caru ekosator.
2: Ada.
5: Nah, apa boleh ngidang mempenyoh, mapan yang mempenyoh. Kena na aneh madan ketunan bogo, na sedok kita malu ngidang ngejuin ban nasi tu, ngidang selamat ajam.
3: Yang bogo.
5: Lebihan kena jam. Bisa sedok. Iya ni lagu nepukin anak cara nyoman singgah baju. Tiang ngidang mempenyoh ke nyoman baju. Cuma bulanan tu.
3: Ika kau mempenyoh.
5: Bukan wek baju ni tu kan.
3: Yang contoh pangan gitu.
5: Yang keuangan yang papan segala rumah ngidang ngenang rumah bungkul tahunan tuh. Sudah wok buin. Ane paling utama noto nih sing hilang-hilang ban aji keberukan. Ilmu pengetahuan.
2: Patut patut patut patut.
3: Bawain di atas langit adalah.
2: Telah yotan nge.
5: Sing telah. Yang saya ngeliunang. Yang ngiragung ngidang mapenjuh. Cadon angak abu api. Ngabu api raga itu nangan lagi ngide. Nunas genine dek.
2: Liu.
5: Liu. Dari mapan nih aji keberukan nih.
2: Lakan yang saya ngeliunang. Ini jek-jek liu sajan.
5: Menyumah jani. Ngelah agung ngabarung jumah. Begitu nawang gede nggak bersih, ngurukan jadi ke deso-deso lain. Kudang gede nggak dia nun mana itu?
2: Kudang baru.
5: Nekang kudang haruk.
3: Tapi patu cera modal simpal dia amat jauh cera.
5: Nah,
3: ragong lah, nang lah ragona semat terkrek. Ayo nak kesian. Baru gede deh.
5: Iya. Yeah.
3: Ajin lagi satu, ngidang raga mangide di sekat kan, kalau raga si ngidang mutu kan, kesno raga mangide raga ini malah liung. Ingat kira gosip dia.
5: Benar, yang boleh yang tulus man, mawinan dia derupadi terduga selalu
1: ngidang. Baru kau jangan cuma malu santai. Yang boleh
3: sih kau malu ngi pasti dia ngaji.
1: Dah, jadi derupadi mungkin yang kaya nak kebesar di sang Prabu Kresna.
3: Mau belakon dengan yang do.
1: Oh gitu.
3: Baca apa kau nak suruh ngomong dor?
1: Terus, terus, terus.
3: Mawinan derupadi dia kan. Cepat lah. Jerah. Mun desa ramon kan itu.
5: Ah biyen keramaian manjo.
3: Oh len to.
5: Len. Man jeung nyatuang di Mahabharata jeung ngelipang keramaian.
2: Nyatuang Dewi Drupadi jeung Sang Rama.
3: Dikis kenep, dikis kenep.
4: Da ngunap nae.
3: Saya kenapa syarat jadi ramaian mol aku gitu.
5: Iya di ramaian komunikasine bener Kang. Jare Sang Subali jak Sang Subriwa teh meyegan.
3: Oh sing besu contoh Ben.
5: Adi beli lakar mesiat aja raksasa cerah dan itu di gone
1: raksasa nyenye mo
4: sampian nah, ceng tiang
3: kalau percono
5: wah kalau ceng len yen ada gede kan yen gede barak setu uli di gone to meciri musuhnya kalah nah beli menang yen ada gede putih pesu uli di gone beli kalah.
1: Beli mati,
5: beli mati, beli.
3: Nah semua masanya kaki ke masa,
5: dong. Ya, anu tutup gone, tamtuk gone. Rumah yang ada, juang Dewi Tadel.
1: Aduh tuh.
5: Adi, nengis yang gumi,
3: doh.
5: Dani jagnya putih kelawan barak, masuk papan, gede raksasa nih, bercampur dari besi jak polone. Kaplo kau di tengah gone polone pencak. Kadene si ate sape. Jadi apa kata dia
1: saut karena
3: oh, main saya ngorco naik,
5: sampai nih tam melogone maka itu salah tampi ya Subali.
4: Subali. Dalam pun benton perjanjian nih kong eh.
5: Perjanjian nih onen ke situ
4: dong. Mama
3: yang ngalang campur gede pesungan.
1: Nih kau dah kamu bang mau petaan ada.
5: Nih
1: campur kau ada satu.
5: Nih
1: bapak ada benih-benih bibit
5: dari kehidupan
1: kehidupan.
5: Nah mawinan pedek nih Sang Subali nudeng Sang Rama peh kene ini orang awat taruh Wisnu mengilon ken Sugriwa Sugriwa ilonin apa ken ngidang yen Subali banjek ken ngidang alang di Rawana dijo peleh nih Subali dia nak biarkan ajak nyamuk adi ikut campur lah gue nah peh peh tudeng-tudeng Sang Rama ya seng merasa Subali dugas ya miasa ada di Rawana nage kesaktiane Subali nemadan pance sono Subali pon yang mangin udang meki diang kena nak ruake
2: kin musuh
5: kin
1: swingi dalam saut
3: nah meki diang kin musuh ben kembali satu merdu
1: main lagu
2: ben
3: nak nyenyawang kemura kon ruas kan kemura kon dengan
4: ben kamu musuh aku
3: ben kembali ya rago sila musuh jadi masih saya rasa perjuangan boh musuh tu sing dia komplik kan sing sifatnya. Kadang-kadang sih cocok deh tadi musuh. Kadang-kadang beda pendapat juga musuh boleh dikatakan tuh.
2: Tak begitu nyanan pangsi ngaleng musuh melayanan tongos nian.
3: Jadi kita
2: anda geng tu
4: mangwang yang
3: mengirim mana? Oh no,
2: pangsi pangsi mana ngaleng ngerjak mana?
4: Ngaleng panas nian nana area nana musuh
3: kita mugi kayak niki di mana tutup?
1: Nih, mentik anda rahayu dekinya.
3: Kayak niki nalar aja barang nyanong ya.
1: Dalam yang
5: masih. Ingat hidupannya pada pemirsa sarang sami tuanin kewatasan dari jam siaran ledangar auriki. Sedurung ditiang pamit duaning ditiang nak sarang sami niki ketunan sami dah tenjo nah artinya tenjo tata suning ring daging-daging sasre bile-bile baca ngawirna ledang samiarca yang janten dok pisan nah nike dan lali ditiang nunas agung rene pangampura banget pisan mugi-mugi sehida sanyang pramukawi sehida sarang sami kena rahayu rahajang dan cirangan punapu-punapi jagate sami memulihkan sene kewasan dan pram kerde arah arje ditiang lungsur pamit saka ngaturang pram Om Santi, Santi, Santi.

akap wehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang toh.

Порання китонкари, мамочі сорвят

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturidaya Majang Ring para pemirsa sami sanengan dun misikian ring perempat suara budaya Bali. Ring de jugi pada mengenah dumugi kantun pangindidian stada kena. Nggih. Dede Mahendra sedang makin nyigi nyarengin para pemirsa ring galas yang kantos puput gelah dulu ini jam 3 sore mulai jemas lanturang titiang acara dulu ini sering makin jadi ngatur orang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik sepisanan Dedi jagi nyangre sepengaruh pemirsa link lain telepon 223361 temang dumun jagi katur urus biar sayang.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah so, nih kalian rai berapa miarsa sedangkan duit masih kian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senawu sampun aturin di tiang tembang eh nyarangin kalian rai sahabat budaya sani pacang bergabung sani makin sampun di tiang buka ring lain telepon 223361 menoi doen dan sani jagi nyarangin durusang. Sebentar sahabat budaya sebelum lantur lagi di tiang informasikan dumun guys kemauasan di situasi terkini cuaca di seputaran Kota Denpasar niki suhunya agak panas sekali. Nah, mawinang itu dani para pemirsa sarang sami mang dani waspada geh ngemosa ini jaga kesehatan dulu ini banyak minum air putih ke membantu mang dani terkini dehidrasi. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
1: Rajang siang,
0: Dede. Rajang siang, Niki?
1: Bu Eka sempiti.
0: Terus Bu Eka?
1: Dede enak, Dede. Ada cuaca panas sekali, Dede.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Sempitnya bisa, Dede.
0: Tapi?
1: Karena
0: tembang. Dados, ada tembang napi.
1: Tembang, awas dados.
0: Bebas.
1: Saung keris, saking rasa gendan.
0: Saung keris, kendan?
1: Iya. Benten.
0: Sampun, benten, Miki. Iya. Ditunggu, Miki.
1: Ditunggu, Dede, rajang tugas. Mulai jebol sudah lah, suada ring lari, mantap selamat tahu ring gitu. Ibu pamit. Om, Santi, Om.
0: Om, Santi, Om. WK ring seputaran sembidi telah wawu sampun menginformasikan nggih ngawasi yang di cuaca memang belakangan iki suhu agak panas. Terjadi kebakaran kene iki akeh. Nah nika mawinan didadani para pemirsa mangdane state waspada nggih. Ini sanimentan ribu kubuan mulai pisah, selamat siang, selamat beristirahat Ria, berkumpul Ria kesalahan keluarga dulu ini. Sani sedang ambil pekarian, tetap semangat melakukan aktivitas soang-soang. Sani makin mewali, menawi itu wenten malah sani jagi nyarangin, selamat siang.
2: Siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Ye, Om Swastiastu. Swastiastu,
2: Tianggung Biang Sri, sekarang.
0: Biang Sri.
2: Ngapain gak kerali, Dede?
0: Ados.
2: Nggih, menten nak lancar nggih. Cuaca cetar
0: iki, Dek.
2: Nggih. Nunas temah iki, Dek.
0: Temang napi.
2: Aliang polisi dek ulik
0: nggih. Napi?
2: Aliang polisi.
0: Aliang polisi kendan.
2: Dek ulik nggih.
0: Nggih, sampun.
2: Nggih, cuma mri, Dek. Nggih. Rajang tugas. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om.

luar ruangan, ya terutama di jam-jam terik matahari dari jam 10 sampai jam 4 sore ini ke jam 10 pagi, ya. Nah, dumunen kita niki kalau sudah biasa jam 10 pagi ini ke mataharinya nenten sangat merasa, nah mungkin niki sangat menyengat sekali. Nah, ya, yang terpenting niki ataupun aktivitasnya memang harus dijalani, jangan lupa pakai pelindung seperti topi kendan nggih.

0: Ingin mewali Sang Radityang Ring 223361 menuju itu Wendan Malis Nejagi Nyarengin Om Swastiastu. Selamat siang.
1: Swastiastu Beli Dede
0: Tiang
1: Tiang Putri Manggis Gianya
0: Bu Putri Kangkat kerah dulu ini Megatreng eh
1: Megatreng Ye Nanti bahasannya Semoga satu kena Beli Dede Dumun
0: semua Bu Putri
1: walaupun tadi wawu panas
0: macam apa? Oh, niki wawu keluar ruangan beda niki suasananya.
1: Jadi patah dia wawu juga datang dari ruang berasi, makin langsung wih panas
0: banget. Panas niki.
1: Ya, Megatre sarang grup Janba sami. Ya, para seniorita Bu Eko, Bibi, Jere, Bu Jerman, Suwi tenang kontak. Mbak Indira. Aduh Nindi, ini sami-sami pun Beli Dede. Lagi sekata kena wahayu, nonton konek siki-siki, bungkus mantan suksema.
0: Iring.
1: Om santai-santai kandai om.
0: Ingin suksema Putri Manggis, ada yang seputaran Gianyar. Oke, rakalan raih, terus nemun biar siang sana baca kelintang.
2: Adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tutukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Sudah tidak ada kalian dari berapa miarsa senengah dunia rangin dede Rimpro 4 suara budaya Bali senawawi sampun naturin di tiang tembang nyarangin berapa miarsa sami mang de stada terhibur ke mantan setelah siang makin iring di tiang ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik sedang makin muali sang roh di tiang menuju wendan senajagi nyarangin durus ingin sampun di tiang buka Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Ya, Om Swastiastu.
1: Yang Mbah Indira Bli Dede.
0: Tapi sehat, Mbah.
1: Yang Mbah Indira.
0: Nggih, sepun api sehat.
1: Sehat astung karo Bli Dede. Cuaca rembrem iki Bli Dede.
0: Waduh, renen pasar iki panas sekali.
1: Nggih. Dumugi jek ten Sabang nggih Bli Dede nggih. Mm-hmm. Bli Dede pun api enak Bli Dede.
0: Ini dadas.
1: Tapi makin topek nih kiri dede.
0: Mau sengini cuaca, informasikan situasi terkini, nge.
1: Kita rampun dikit cuaca terang, yang sekeluarga sehat, dede. Lingkungan juga sehat,
0: kinte. Terima kasih informasinya.
1: Nge, magatro beli dari ada beli dari.
0: Ada terus.
1: Nge, magatro kide nge. Niki renten ini Ita nge, renten Pak Depi, renten yang Kirana, yang Kisawa, renten Jero Susi, renten ini Santa, ini Dania sereng kakek, ini Ayuna, ini sira niki nini Bagas mandek enak stato nini Dude ani Bu Answartini Gusti Biang Murni dalam Bu Herma ring lungkung kenten iki tante jenengan minten Mama Endang Kak Poleng kenapa gatro Kak mugi sehat nggih Kak stato serap dan Pak Man Pandu Pak Dekarjo Bu Eka Batu Bulan ya Munika Duman Bli Dede
0: Bli
1: Dede Rajang Tugas Galah Wali Yang Mas Indep Duk Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Mbah Indira semua sambung bergabung lagi nyerangin Dede Rp4 Suara Budaya Bali Om Swastiastu Rajang
2: Om Swastiastu Rajang siang Dede
0: Rajang
2: Aduh, panas iki sing idang tidur.
0: Nggih, iki agak keras mungkin iki.
2: Nggih. Keras iki jeng angin sing aduh, ketok jeng. Panas aja, anu pun aku dados dede.
0: Nggih, dados, tiang dados nih.
2: Ya, nuna semang dede.
0: Dados mana pi?
2: Payo di abing eh.
0: Payo di abing eh.
2: Nggih.
0: Sira metembang nika.
2: Mana sang metembang de?
0: Paya kok gak ada.
2: Ada?
0: Ah, kenemun.
2: Mandira rajang sana.
0: Setiasa ra dumun ye.
2: Enten.
0: Setiasa dumun setiasa dumun.
2: Ini tiasan. Ini ampun ya kenten buah payo jani to badingan kan ini. Ari kencanong lah to.
0: Nah, ini ki enten.
2: Enten. Nih, ini kerajaan juga, dede. Semua ada galak.
0: Nyering.
2: Mau pamit, om. Santi-santi-santi, om.
0: Om, santi-santi-santi, om. Nih, semua ini Ita. Senang menerima seputaran Tabanan. Senang sabun bergabung. Nih, selamat siang.
3: Rahajang siang, dede.
0: Bang. Rahajang.
3: Sampun api, dua gatre.
0: Nih, makin... Kena di tiang Bu Ngurah.
3: Iya, sungkare kena sekeluarga nih. Ibu nunas tembang deh.
0: Terus tembang napi?
3: Payu pulas di Balai Banjar beli ngejur nih.
0: Ah, nge Balai Banjar. Oke, ditunggu nge.
3: Wah, yang ngemaduang deh nge.
0: Ngiring cek semua tiang
3: ibu nenten cuma gatre mang de sarang Aceh ngiringan ah,
0: ini iya
3: puncati nantu pramu santi
0: ngiring.
3: Om santi om
0: cek semua bungurah ring seputaran Tabanan senang bau sampun bergabung eh rakan rakan berapa biar saya terus dimun biar saya yang senang pacang lintang
4: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terkini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragelar dari Bapak Miarsa sebenarnya dia sering ada nyerangin di ring perempuan suara budaya Bali Temang Senewu sampun naturin di tiang nyerangin Bapak Miarsa ring kalah siang makin ngiring di tiang dari siaran teras UMKM Bilasmi saking Ian Sri Kandi Aniki Temang yang sangat luar biasa sekali nih dan preside pasti kenya nih menghibur Ragelar dari ring kalah siang makin ini ledangan pisan redukan kalah sampun delas semua sarang sami antar uratiannya nih boleh jebos muali jagi lanturang di tiang ngacero dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilau langun kandos puput galah dulu ini jam kali boleh jebos.

Sahabat Budaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita tanah seluas, maksud kami menyita tanah negara seluas kurang lebih 230.450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kudus Selatan, Kabupaten Badung. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Badan Pertanahan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan aset negara. Direktur P2A Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Indra Putriantu menyatakan penyidikan berawal dari protes, maksud kami dari proses tukar menukar atau ruislag antara BPN dan PT Marga Sri Katon Dwi Pratama. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayang, Ngaturi Dhamma Jang Ring Para Pemirsa Sami, Sedengan Dun Mesikian, Ring Perumpar Suara Budaya Bali, Kadun Diri Mahendra, Nyarangin Para Pemirsa, Ring Kalasi Yang Makin Jagi Ngaturan Liti, Ngaturan Ngaturan Siaran Ngilir Ulangun, Ngaturan Ngaturan Teman-teman Pak Bali, Temang Dumun Jagi Katur, Saking Ayu Waden. Cukup.

0: Perakalan Rai para pemirsa sahabat budaya sanengan dun mesikian nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali sanengan wau sampun naturin dede yang siki tembang saking ayu waden sanengan oneng dumugi jadi presiden terhibur ke manten sanengan mungkin sang dede yang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rajeng.
1: Ya, ya,
0: ya. Inge, Om Swastiastu.
1: Pak Dede.
0: Ya.
1: Nen, ya nen.
0: Lo galu.
1: Lo galu kena zaman Pak Dede.
0: Keni. Sinyalnya kuat niki.
1: Marong makat neng bidang makat Pak Dede aku rindu panen neng bidang makat
0: nah. Ye mangkin sampun presiden nyarangin ring ambarang. Eh lu galu sehat lu.
1: Nge sehat ya Pak Dede. Pak Dede pun api nih ke Pak Dede.
0: Dados.
1: Duh segar ampun Pak Yun siang mau ampun nikin Pak Dede ngai. Ayeh jai Pak Dede.
0: Oke enten.
1: Nge kampun nyegar siang Pak Dede.
0: Nge demugi starta terus kena nge.
1: Nge Pak Dede asem karo Pak Dede. Segar
0: dulu sangen dumun galah dulu ini lo.
1: Nge Pak Dede. Semang,
0: kata kamang,
1: di
0: kagong,
1: Pak Dede.
0: Kata kamang, semua
1: legalu. Raden Mas luar sini. Nge Pak Dede.
0: Legalu, Raden Mas luar suar.
1: Sini.
0: Suar sini, kena stadeng, nge.
1: Nge Pak Dede, aduh kan ada semangatnya makin nge Pak Dede. Nge, aturnya gak lah Pak Dede.
0: Ngirin lo, isik semua lo galo.
1: Ingatlah kepada nek galo Pak Dede.
0: Pasti.
1: Nge, santi Pak Dede rahayu.
0: Nge, rahayu lo galo, Raden Maswar Stini. Nge, kaden. Ada Raden Maswasini kena ngingge. Raden Ayu ada Raden Ayu Maswasini legalu kena niki. Sapaan akrabnya ne alias Nini Yanger Bu Lodro yo masih kena ngingge. Sug semua niki wenten salam saking Wayan Ardi. Sug semua sampun nyarangin selalu hadir wenten di rumahku Kuta Waringin talar niki sug semua. Sade makin muali sang radit yang ring 223361 majang ring rakalan rai sade jagi nyarengin selamat siang ireng wawa anang male nggih ledangan dumun iki padat suasana cuaca talar harus lalu lintas ring ambaro padat niki nggih selamat siang
2: Om Swastiastu rahaja siang Bu Dede
0: nggih Om Swastiastu sira niki.
2: Ya, Mailin dan Pasar, Bu Dede.
0: Mailin dan Pasar, durusang.
2: Punapi jatran ini, Bu Dede.
0: Dado, situ yang kena, mungkin.
2: Iya, debogi kena ngelantur, Bu Dede.
0: Mm-hmm.
2: Tembang memot Trisna, nge.
0: Napi?
2: Ogo-ogo ngerok.
0: Napi, ulang judulnya, Napi?
2: Ogo-ogo ngerok.
0: Ogo-ogo ngerok, kan, Dan?
2: Nge,
0: sampun, suksu semua.
2: Yesus semua berdede, Rajan Togat, Om, Santi, Om.
0: Iya, Rakan Rai Rus Dumun, biar siang seni pacang lintang.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

Ingin rakalan rai para pemirsa sembunyi di tiang sanakan dan nyarangin dede yang perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ringgalah siang mangkin demugi je presiden terhibur kemandan muali sang rai di tiang ring 223361 menurut para pemirsa semeton sana jagi bergabung nyarangin di tiang durusang di tiang sapa kandu suput gelah dulu ini jam kalih mali je bos.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Bude.
0: Yeah.
1: Rajang, selamat siang Bude.
0: Siang-siang, Yoga Saputra.
1: Eh, yeah. Terus lagu Bude.
0: Terus Yoga.
1: Namanya Raja Pala.
0: Oke. Okay.
1: Isuk semua Bude. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suk semua sambun bergabung nih inge. Sanadiosan wali, Om Swastiastu. Rakan rai para pemirsa, sementara di tiang sanin jagi nyarangin durus kantos puput gelah dulu nih jam kali inge. Wedan juga Saputra ring seputaran Bayung Kintamani. Sanawu sampun bergabung nyarangin ring pro 4 suara budaya Bali. Ini para pemirsa sebelum itu yang sedang dari buku buan mulai pisah. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berkumpul ria kesalangan keluarga dulu ini. Benjang telur niki kantun suasana hari libur di hari Minggu yang ceria. Ini Om Swastiastu Rahajang. Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Sekarang asam hari ini.
0: Kenapa katra bu utama?
2: Dia yang segar. Apa kita cerah cuacanya hari ini?
0: Yeah, Riki panas.
2: Pisan panas pisan ki.
0: Yeah, pun apa yang mun?
2: Yeah, nedang makin kapat hari ini. Malah coba malah pisan kelima, rade malah kantun panas lagi.
0: Yeah, pun apa yang?
2: Saya juga enten petoyan di gang rai nering. Kelima
0: pada dia. Okey, entah ni. Yeah,
2: nuna lagi pada dia ni.
0: Lagi napi utama.
2: Napi atau nasi yang ni? Pinjam 100 pada dia ni.
0: Pinjam dulu 100.
2: Yeah, yang pun pinjam mantan pada dia saya coba yang malih.
0: Inge bu utama sih sama. Ring.
2: Ya, kada ni kau ada dengnya.
0: Yeah.
2: Wah, ada di rahajang juga. Ya, mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Bu Utama, ring seputaran Karangasem, semua sampun bergabung. Nyarangin di ring pro 4 suara budaya Bali. Rakan-rakan terus tumun biar siang sampai panjang lintang.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakelan Rai para pemirsa semeton sani kantun nyerangin dede ledangan pisan niki galah dulu niki sampun telas ngesuk semua sarang sami untuk radian nyane siaran ngilelo langun ring galah siang mangkin untuk ada niti untuk promo santi boleh jebos muali jagi ring titi untuk ngaturan siaran suara budaya nusantara lokal Bali. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat budaya, aktivis Tommy Priyatna Waria yang terjerat kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Hakim Ketua Putu Gede Noviarta dalam amar putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penyebaran informasi bermuatan hasutan. Menurutnya tidak ada unsur pembenaran atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raglan Rai berapa miarsa sebentar senikan nyerang dede ring perempat suara budaya Bali landuran di tiang acara dulu ini ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Mulai jebos dede pacang ngomong sang ini tradisi unik seni wenten ring pulau Dewata. Seni manggil terus dimun, sikit tembang, jagi katur terus biar sayang.

0: Ngodong!
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Sebenarnya dia rekan dari beberapa miarsa sana dengan nyerangin Dede Rim perempat suara budaya Bali sana wau sampun naturin di tiang tembang nyerangin beberapa miarsa sami dumugi je presiden terhibur ke mantan sahabat budaya Dede sana makin pacang mawasang di tradisi-tradisi unik sana dengan ngemar geang masyarakat Bali kini dikingi kan terus makin tamannya nih tepatnya nih Ring Kabupaten Badung. Nah, rakalan rai sahabat budaya pasti ke sampun nanang miragi utawi mendengar kena niki tradisi makotekan kena niki sana wenten ring desa Munggu kecamatan Mungui. Nah, pelaksanaannya nih kelaksanaan ditat kale rahina suci kuningan nyabran atau 210 hari sekali. Nih, nah niki warga membawa tongkat kayu dan menyatukannya dengan membentuk kerucut besar kemudian niki sambil diisi dengan aksi naik ke atas tumpukan kayu tersebut. Nah, dan tradisi niki merupakan ritual tolak bala untuk memohon keselamatan dan memperingati kemenangan pasukan leluhur. Nah, mari jebos di tiang mewali jadi informasikan majang ring para pemirsa sami sana mangkin terus dumun pirsa yang sana pacang lintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Raglan Roy para pemirsa, sembrono diang senengan don nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sene wau sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ringgala sudah kadi mangkin kandun iring di tiang ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali ingin sahabat budaya semeton senengan don nyarangin dede di tiang mewali informasikan yang mau sang ini sekilas kena niki cerita singkat. Tapi wasane cerita singkat sejarah kena niki tradisi makotekan kentan sani kantun kelaksana yang ring desa adat Munggu Kabupaten Badung.

0: Raglan Rai, sahabat budaya niki titiang ceritakan kidik nyumos ini sejarah singkat nenengi tradisi mekodekan niki diyakini sudah ada sampun wenden niki sejak kerajaan Mengwi warse siu pitung atusan. Nah, awalnya ne tradisi niki kelaksanaan yang angin nyamut kena niki pasukan kerajaan Mengwi sane wau rau saking meyude ring Blambangan. Nah sekedi ni ke sekilas balik ngemoseng ini napi wasane peperangan sane kemargiang keserangan oleh leluhur redumun gini niki ring abad ke 18 kenda niki. Nah ring sekiranya pemargi kenda niki dumun para prajurit niki menggunakan tombak besi nanging untuk menghindari cedera dan demi alasan keamanan pada masa kolonial Belanda kenda niki senjata tersebut diganti ngangen tungkad. Nah sane panjangnya ne kali kantos 3 meter. Ya, nggih. Nah, ngomosan ini tujuannya nih kelaksanaan yang risironing pemargi makotekannya pun iki ingian pun ike bentuk rasa syukur utawi angen menolak bala.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Mendaun dedeng rekolan rai para pemirsa sana bau sampun atur di tiang tembang saking widi widiana ngede seng saya sana onang untuk tembang sana sampun katu rau dumugi je presiden terhibur kadut iring di tiang ring suara budaya nusantara lokal Bali. Sahabat semeton rekolan rai sana bau sampun di tiang informasikan majang ring para pesan meton sami kena niki ngomong ini sejarah singkat taler topik tradisi makotekan sanewenden ring desa adat Munggu Kabupaten Badung wau dumugi je preside menambah warawasan para pamirsa sami dumugi mapi kenoh anto informasi titiang sampaikan wau ngeh menurut wenden ring sironing pemargi titiang ngenter iwang kada niki ngenter ring sironing acarane pun niki banget lusur geng dene pangampura tidak jagi lusur mau pamit meli jebos semedon titiang ni Gak Putri, kena nih pacar nyarangin para pemirsa kandos suput ilah dulu ini jam kudus sunyi malih jebos. Om, santi santi santi om. Kantun kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya.

Rake dan Rai, Gubernur Wayan Koster menegaskan Pemprov mendorong penguatan edukasi masyarakat, perluasan vaksinasi rabies pada hewan penularan rabies, serta pengendalian populasi hewan terlantar atau liar melalui sterilisasi secara manusiawi menuju Bali Bebas Rabies 2030. Ditegaskan pentingnya tanggung jawab pemilik hewan karena memelihara tidak sebatas memberi makan dan merawat, tetapi juga memastikan hewan mendapatkan vaksinasi, tidak berkeliaran, serta dikendalikan reproduksinya. Menurut Wayan Koster, edukasi publik tersebut harus terus ditingkatkan menjelang peringatan World Rabies Day atau WRD 2026 di tanggal 27 September mendatang di lapangan Bajrasandi, Renon, Denpasar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai. Tiba di jam 3 sore ya, Putri akan menemani Rake dan Rai di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari Sabtu ini ya, di tanggal 19 September ya. Cepat sekali tanggalnya ya Rake dan Rai, sudah masuk ke pertengahan menuju akhir bulan nih sekarang ya. Mungkin ada Rake dan Rai yang sudah mulai libur di hari Sabtu ini, atau justru ada yang masih bekerja juga ya, sama seperti Putri. Tidak masalah apapun kegiatan, jadikan tetap semangat dan juga asik ya, tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani Rake dan Rai. Putri akan menemani Rake dan Rai sampai usai nanti di jam 8 malam ya. Jadi akan berlanjut selepas jam 3 sampai jam 5 ada Pro Dangdut, kemudian berlanjut di Lingsir Sanja jam 5 sampai jam 7 nanti. Baru kemudian dilanjutkan dengan acara-acara selanjutnya di malam hari. Untuk kita Rake dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Satu lagi pembuka sudah mengudara dari Ika Nurjana, Reka dan Rai ya. Sudah diajak bersendu-sendu ya oleh Ika Nurjana. Sekarang kalau mau request lagu lainnya, silahkan Reka dan Rai ya. Langsung bergabung di line telepon 0361223361 untuk request lagu dangdut favorit ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putriku.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini aromanya dari Tabanan ya kayaknya ya?
1: Iya, betul.
0: Mbak Hindira ya ini ya?
1: Iya, di atas meja.
0: Pas, aduh beda semangatnya kalau dapat karcis nomor 1 ya Mbak ya?
1: Tak gelapin begitu bisa ya enggak Putri
0: benar-benar. Udah hafal sekarang ngestungkare. Enggak tertipu lagi.
1: Ya, ini Maelin juga nyolek.
0: Oh, Maelin biasanya Maelin duluan, sekarang udah disalip sama Mbak Hindira.
1: Ya. Cuman ini padahal mau jalan-jalan ini Putri, bisa enggak masuk. Akhirnya dibuka lah pintunya.
0: Iya, ternyata berjodoh. Biar tenang jalan-jalannya Mbah nanti ya.
1: Iya, udah bekal nanti jalan-jalannya.
0: Iya, gitu. Mau jalan-jalan kemana ini hari Sabtu jalan-jalan?
1: Ini ada gang kecil ini. Jalan banyak kita, ada teman-teman pensiunan juga ketemu di sana.
0: Oh gitu. Iya, jadi keluar sekalian kumpul-kumpul. Boleh ya, Mbah ya.
1: Ya, Melin turun dulu Merin, jangan terus Bang Tiang Mbah di gang.
0: Nanti meglebuk nanti. Ya? Meglebuk Mbah Hindira nanti.
1: Dia enggak mau turun ini. Gitu. Takutnya meglebuk.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu benar. Ya udah request lagu dulu Mbah biar enggak meglebuk Mbah.
1: Lagunya lagu apa ini Dek Nah?
0: Lagu dangdut.
1: 5 menit lagi.
0: Oke, 5 menit lagi mau jalan-jalan ya.
1: Menit lagi jalan-jalan.
0: Iya, salam-salam ya. Dulu Mbak.
1: Ya, salam-salam dulu ya buat Putri. Terima kasih ya sudah bukain Mbak pintu di sini. Ya, yang pertama ini tak senggol dulu Nini Itanya. Yuk jalan-jalan yuk nih. Orang Nininya juga jalan-jalan juga tiap hari pagi dan sorenya.
0: Yeah. Bagus sekali kegiatannya.
1: Ada juga Pak Depi ini siakap tak bisa naik ya, tak naik ya.
0: Dapat ngeledek.
1: Ya, ada juga Mbah Tunindi ya, ada juga Nini Ayuna, Nini Dania sareng kakek, Nini Santa, Odah Bani, Odah Weni, Nini siapa ini yang di Mas ini Ubud Nini.
0: Oh ini tuh Ade.
1: Ini tuh Ade, ada Bu Wayan Suartini, Gusti Biang Murni, salam sama Bu Herma, ini dagang seromotannya di Klungkung dia, ya. Niang Kirana juga Niang Kisawa, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Mama Bu Eka Sempidi, Kak Oleng, gimana kabarnya Kak? Sehat ya Kak?
0: Astungkara.
1: Kak Olengnya itu di Kuto itu tempatnya, Gek.
0: Oh, ya Rahajeng, salam ya.
1: Nah itu ada Pak Dekarjo ya, ada ini Pak Tut Proyek, ada Pak Deperi, juga ada Pak Tut Mancung, Pak Yan Marbao. Dadang Cinta dagang rujak, Aler Bu Cinta alias Dadang Mongkeng.
0: Asik.
1: Ada Santo Jerman juga ya. Jero Epa sama Jero Kukuh nih, ikutan juga bergoyang ge.
0: Oh iya Mbak.
1: Ya, dari siapa ini Kak Mangkus Daninya? Sehat Kak? Ya, kayaknya endung yang seri ini sudah.
0: Aduh,
1: mau
0: hampir
1: seri
0: aja.
1: Zaman Bu Putu ke Bu Iwal. Ini ya, nyolek. Ya, itu aja, Dek Putri.
0: Iya, Mbak.
1: Dek Putri, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya. Pak Depolot juga ini.
0: Oh, iya. Aduh, hampir aja tertinggal sempatannya.
1: Ya, Pak Pani juga ya.
0: Iya.
1: Oke Putri, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbak Hindira. Semoga makin semangat ya jalan-jalan sorenya. Lagunya 5 menit lagi, sebentar lagi mengudara. Sebelum itu dibuka kembali tentunya line telepon 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik.
0: Asik, Jos. Oh, jadi tadi tidak nyolek-nyolek ke Mbah Indira biar Pak Tut bisa naik di sini ya.
2: Gimana nyolek, WA-nya udah amor.
0: Oh gitu, siapa tahu lewat telepon, ditelepon-telepon Mbah Indiranya.
2: Tidak ada nomornya.
0: Oh, kontaknya benar ya, hilang semua ya. Untung perempat ganti nomor.
2: Sudah.
0: Jadi baru.
2: Kalau ada yang baru, baru colek-colek.
0: Iya, siap. Ditunggu HP barunya, Pak Tut ya.
2: Udah pesan, tapi belum jadi.
0: Asik, rakitan ya. Belum jadi,
2: asik. Ya, gimana nih ya, Putri, sehat kan?
0: Astengkara, agak pusing dikit nih, Pak Tut. Panas sekali loh di jalan tadi.
2: Oh, pusing karena panas?
0: Iya.
2: Dan pusing karena kebanyakan uang.
0: Aduh, pengennya gitu. Boleh, kalau yang itu saya mau.
2: Iya. Jadi enggak ngantuk ya, semalam sudah diajak sampai jam 12.
0: Iya benar, lanjut lagi hari ini
2: lanjut
0: sore.
2: Sekarang ya, semoga sehat ya putrinya.
0: Astengkara, Pak Tut
2: ya. Sama si cilik yang cantik.
0: Iya, terima kasih.
2: Yang tadi Mbah Indira merah putih ya.
0: Iya, kenapa merah putih? Semangat, merdeka.
2: Ya, merah, rambutnya putih.
0: Jahil banget.
2: Ya memang gitu dia. Rambutnya putih, bukan disemir tapi
0: ya, alami.
2: Bibirnya merah kayak delima.
0: Berarti cinta tanah air Mbah Indira ya, Mbah ya.
2: Belum pensiunan gini, pimpinan sekolah.
0: Iya, beda ya.
2: Ya, selamat Mbah Indira. Kalau mau jalan-jalan ingat ya, ada got di samping tuh.
0: Pantan nyemplung ya.
2: Nah, ada got nyanyin, jangan dinyak, dia itu polos.
0: Oh gitu. Kok Pak Tut lebih tahu daerah rumahnya Mbah Indira ya kayaknya ya?
2: Pernah ke sana ya.
0: Oh benar, pernah?
2: Pernah, waktu bapaknya meninggal, saya melayat.
0: Oh geng.
2: Terus ibu Pak Tut mancing gitu.
0: Ibu Pak Tut
2: tercinta dekat sama rumahnya Mandira.
0: Oh, rumah Bajangnya.
2: Iya.
0: Oh, nggih pisah.
2: Iya, di sebelah Dauhan. Kalau istri saya sebelah Danginan.
0: Oke, pisage ya.
2: Pisage tetangga.
0: Nggih, Pak Tut.
2: Lagu dulu siapa?
0: Lagu apa ini?
2: Arabiknya ya, Kak Putri.
0: Yang mana itu?
2: Pandangan pertama.
0: Oke, siap.
2: Saat panang pertama sama penyiapnya perumpatnya semakin gimana ya itu. Jadi ingin itu terus gitu.
0: Jadi makin cinta ya Pak Tut ya, sama perumpat.
2: Cinta, sama perumpatnya karena penyiapnya ya baik, ramah ya.
0: Astengkara.
2: Dari tahun 90 udah terlihat sama perumpatnya.
0: Jadi Pak Tutnya bertahan, penyiarnya udah ganti-ganti.
2: Ya kalau sekarang kayak putrinya ya bisa dibilang cucu.
0: Oh gitu ya, udah generasinya beda ya.
2: Tapi kakeknya masih gitu kan. Agak bujang.
0: Asik, gak apa-apa. Pokoknya jiwa muda selalu ya Pak Tut ya.
2: Anak Piki.
0: Salah. Salah program.
2: Maunya kirim-kirim aja nggak pikir tadi.
0: Salam-salam aja dulu.
2: Salam-salam maksudnya. Wah, Bu Marfa Mar, ada Pak Yanarbo, ada Pak Mandira udah, Bu Jermannya juga. Ini Isanya gimana kabar? Maaf ya, tidak pernah bisa nyolek nanti karena sudah hamor soalnya miliknya Pak Tut. Ada juga Pak Desi, ada Kak Eka Plago, Pak Eka Mama.
0: Oke.
2: Beladre, gimana harga bunga pasar sekarang beladre? Apakah masih meningkat beladre?
0: Turunkan saja.
2: Turunkan, jangan naik, turunkan. Kalau gitu tak pecat jadi kebun bunga nanti.
0: Dipecat sama Pak Tut tuh.
2: Kalau harganya tuh mahal-mahal. Ya, ada enggak. Siapa ya? Pak Tut Marjo, ada Pak D. Karjonya juga. Pak Man Pandu, gimana kabar Pak Man Pandu? Kok ada suaranya dari kemarin, kira-kira. Mudah-mudahan sehat Pak Man Pandu aja ya. Biasanya di Cicimpot, entah mau terbelakang, paling-paling muka aja tuh.
0: Tumben kemarin di WA juga nggak ada ikut kemarin, Cicimpot.
2: Paling belakang nggak ada, paling depan nggak ada. Oh, ternyata nggak ada juga deh.
0: Tapi semoga sehat ya Pak Mahnya.
2: Semoga Pak Mahnya sehat selalu ya. Ya semuanya kayak gitu ya. Yang betul. Belum kekonek. Niki Mang Elinnya.
0: Oh, Mang Elin.
2: Mak, kok colek-colek aja sama Mahindranya ya. biasanya dia juga yang pertama.
0: Okay.
2: Ya mungkin dikasih kesempatan mancingnya itu.
0: Kasih kesempatan dulu ya. Inge, hilang suaranya Pak Tut. Oke, nampaknya ada masalah, tapi syukurnya sudah request lagu Pak Tut ya, dan juga sudah salam-salam juga. Semoga sudah semua nikah ya Pak Tut ya. Lagunya ada dua nih, Reki dan Rai, ada 5 menit lagi, dan juga Pandangan Pertama. Langsung saja kita dendangkan.

0: Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantrian.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf, tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: lagu requestan dari tadi ada Mbah Indira dan juga Pak Tut Manjung sudah mengudara. Dan tentunya sekarang Putri akan kembali membuka kesempatan untuk Rake dan Rai yang ingin bergabung sore hari ini. Untuk request lagu dangdut favoritnya silahkan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Putri cantik.
0: Iya, tadi jelek-jelek ke Mbah Indira. Udah benar jawabannya kemarin sarung udah. Udah dapat pertama benar lagi jawabannya.
1: Ya, orang gampang gitu.
0: Kan emang sengaja biar rame yang ikut.
1: Iya.
0: Enggak alasan aja sih.
1: Ya enggak apa-apa, yang penting namanya hiburan ya, Mak.
0: Iya, betul. Ya. Pakai seru-seruan ya, Maylin ya.
1: Iya. Untung Maylin masih begadang.
0: Jadi dapat ya, naik ya.
1: Dapat. Biasanya udah makaput.
0: Iya, jarang Maylin dapat ini ya, kalau malam-malam jam segitu ya.
1: Iya.
0: Masih rezeki.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Astengkara SWS.
1: Oh, SWS sama di sini kan SWS.
0: Iya, tapi lagi panas banget ya Maylin ya.
1: Ini bener loh.
0: Oh, tadi perjalanan tuh
1: pusing.
0: Iya, bener. Tadi perjalanan dari Singapadu ke Denpasar tuh kayak mata sampai perih gitu loh Maylin.
1: Ya itu udah pakai kacamata hitam.
0: Iya, kayak besok-besok harus bawa kacamata hitam deh. Tadi cuma pakai ini kaca helm aja kan, tidak mempan ternyata.
1: Besok-besok pakai kacamata hitam, ya. Pakai masker, pakai gelok tangan,
0: okay,
1: pakai
0: lengkap.
1: Kaos kaki.
0: Iya, benar juga ya.
1: Bagus itu untuk menghindari debu.
0: Benar, sama ini juga apa namanya menghalangi dari sinar UV-nya ya.
1: Iya. Nanti kalau udah sampai di studio buka semua.
0: Iya, biar nggak kaget jadi kira ninja. Jadi ninja ya, berubah langsung.
1: Bahaya.
0: Enggak aman.
1: Aman.
0: Aman, tidak sampai buka baju.
1: Iya, yang penting sudah aman. Sudah gini sehat.
0: Ingat
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Lagunya Surga dan Neraka dah.
0: Aduh, Surga dan Neraka.
1: Dari itu Sunda ya.
0: Ntar ya.
1: Surga apa neraka?
0: Surga dan neraka ini dari S. Ahmadi yang ada.
1: Oh yang itu Sunjaya nggak ada?
0: Nggak ada satu penyanyi aja di sini yang masuk.
1: Cewek atau cowok tuh?
0: Cowok sih kayaknya dari namanya Ahmadi soalnya. Depannya S doang, nggak tahu S-nya siapa.
1: Nggak, tak kira kalau cewek itu Sunjaya. Nggak, yang lain aja deh.
0: Yang lain ya? Nanti beda lagu nanti.
1: Idaman hati ada. Idaman hati.
0: Idaman hati Rita Sugiarto. Ah, ada. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Inge.
1: Jadi mau salam dulu.
0: Iya,
1: yang pertama ada Mbak Indira. Mm-mm. Selamat sore. Terus ada Kotip Mancung juga.
0: Inge.
1: Terus ada Nita.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Pera. Mudah-mudahan selalu sehat. Ayo naik Ibu. Biar selalu merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ya, soalnya gak pernah kedengaran merdekanya dia sekarang.
0: Iya, semenjak ini ya, tapi acaranya udah selesai ya untuk iparnya ya.
1: Udah.
0: Ya,
1: mudah-mudahan dia selalu sehat keluarga. Ya, moga laris manis, rezeki lancar. Terus ada Bu Ira juga yang ada di Pasar Daupale, Mbak Jualan. Moga laris manis juga, rezekinya lancar. Dan ada yang semua yang ada di Pasar Tabanan semuanya moga laris manis.
0: Astengkara.
1: Iya, terus ada Mbak Tinindi. Ada Mbak Ani di kapal.
0: Iya.
1: Terus kayak tukang parkir aja
0: terus nyemplung.
1: terus nyemplung kan. Ada Bu Putu DDKI juga ya.
0: Oke, Kebo Iwe.
1: Ya, udah singkatan itu biar gampang.
0: Nama baru buat Bu Putu.
1: Iya, di DKI kan keren kan.
0: Iya, DKI dikira Jakarta, ternyata daerah ya. Kebo Iwe.
1: Padahal di daerah Kebo Iwe. Terus ada Bu Lodre. Bu Lodre punya nama baru katanya Pak Putri.
0: Jeremangku, apa ini? Bukan. Banyak punya nama, Loh Galuh punya.
1: Loh Galuh, Raden Mas.
0: Oh ya ampun, banyak ya namanya. Kalau ikut tembang warga berubah jadi Jeremangku.
1: Oh gitu. Terus ada siapa lagi ya? ada bubuk cinta di Panate, ada bubuk segar di Cantung, terus ada dadong Sipa juga yang jualan lolo. Kasih katanya mau putri lolo lah.
0: Ada gak lolo yang biar goloh nih suaranya tuh biar plong?
1: Biar goloh suaranya.
0: Biar plong selalu.
1: Ada udah desa juga, ada paman Pandu, nggak selalu sehat.
0: Setengkara.
1: Terus.
0: Oh, terjatuh Maylinnya. Yang belum tercolek berarti mohon maaf ya, itu kesalahan teknis berarti ya. Maylin lagunya nanti mengudara ya, idaman hati dari Rita Sugiarto. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Putri. Jumpa lagi.
0: Betul, jadi kemarin udah ketemu Maylin, sekarang ketemu Pak Yan lagi benar nih.
2: Iya.
0: Muter-muter ini jadinya.
2: Ya pokoknya putar-putar ya.
0: Astengkara berarti berjodoh selalu ya, bisa mengudara ya, bersama.
2: Mudah-mudahan saya selalu
0: Astengkara.
2: Bisa selalu ngikutin perempatnya kan gitu Kak Putri.
0: Betul, semangat selalu pokoknya Pak Yan ya.
2: Ya. Ini masih di kantor ini.
0: Oh masih di kantor juga, ada lemburan ya. Nih ada proyek.
2: Ya tetap ya, kalau dibilang Astengkara nggak berani bilang Astengkara.
0: Malah jadinya kayak kita doain yang gimana gitu
2: ya,
0: Pak Yan ya.
2: Gitulah ya, biarkanlah yang di atas menentukan ya, gitu ya.
0: Pokoknya rezeki udah masing-masing deh ya, Pak Yan ya.
2: Bikin-bikin aja nanti kan orang meninggal itu kan nggak ada apa namanya bilang-bilang ya, gitu. Betul, besok kan mati saya bikinin nggak ada gitu ya.
0: Jadi mendadak sudah ready gitu ya Pak
2: Yan. Ya ada bikinin sekarang meninggal 2 hari. Ada apa baik ya kan bisa berangkat ya.
0: Ya betul.
2: Ya nggak nunggu lagi dia. Ya, ya kalau di Astengkara ya gimana ya?
0: Agak ini rasanya, ya terdengarnya.
2: Rasanya agak ngemadain gitu ya.
0: Iya tapi nggak pasti paham kok semeton maksudnya ya, kan biar rezekinya gitu lancar.
2: Ya mudah-mudahan
0: gitu
2: ya. Semuanya sehat-sehat.
0: Astengkara.
2: Segar oger gitu ya Putri. Ya ini cuacanya cetar sekali ini Kak Putri.
0: Iya bener Pak Yan, saya sampai pusing di jalan.
2: Iya ada hujan sedikit pun nih.
0: Berarti kapal gitu juga ya, kapal juga ya, panas cetar.
2: Iya kalau daerah Tabanan mendingan ada hujan kapah-kapah itu ya.
0: Iya kalau di sini udah nggak ada hujan sama sekali sekarang.
2: Ini mau ke sawah nggak bisa, sawahnya kering kerontang.
0: Nah itu yang bahaya
2: semua ya.
0: Bahaya juga itu ya Pak Yan ya.
2: Ya gitulah ya, terpaksa ya di kantor aja nih nggak bisa ke sawah dulu.
0: Iya, tapi untungnya ya, masih ini masih aman di kantor ya, jadi kan bisa ada kegiatan juga di kantor.
2: Iya, ini saya mendoain ini mertua saya nih Kak Putri.
0: Gimana?
2: Katanya tadi pagi masuk rumah sakit, semoga ya moga-mogaan sehat selalu. Sembuh ya.
0: Iya, Astengkara. Masih di rumah sakit berarti nggih.
2: Ya, rumah sakit Sanglah kan mertua saya dari Banjar itu ya, katanya nggak enak badan, kepalanya pusing dilarikan ke rumah sakit ya.
0: Iya, nggih, semoga tetap aman cepat.
2: Ya, barusan di bel tadi ya. Ya, mudah-mudahan cepat dapat penanganan sehat selalu ya.
0: Astengkara.
2: Ya, belum sempat jenguk nih. Masih anu sibuk-sibuk nih. Ya, mudah-mudahan besok dapat ya.
0: Iya, yang penting doa selalu Pak Yan ya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mantap lagu dulu satu nih Kak Putri.
0: Iya, mau lagu apa Pak Yan?
2: Didi Kempotnya yang apa aja bisa ya.
0: Oke, yang penting dari Didi Kempot ya.
2: Ya, Didi Kempotnya ya. Salam-salam dulu dikit nih.
0: Silakan.
2: Tadi ada Mbak Melin ya, sehat selalu. Ada juga Dong Sinta. Ada Bu Jerman, Bu EKBB. Ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Brikele. Ada Rewiskinnya, Tugus Bawo, Briyong D, Bapul Yong S nih semua-semuanya. Ada Gumbiang Yoga, Bu Jero, Gede Sinar Suci, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Mahotin Gungkak juga. Ada ini siapa ya, Bu Putuka Boywo, Tu Dewi. Ada Kak Angga, Primang Pandu, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke. Ada Jero Mangkunya Manase, Bu Mang Budok juga nyelolek ya Putri ngikutin. Ya, moga naik Bu Mang. Ada Nini Ita juga Bu Ekangka. Mbak Indira, Bu Vera, Merdeka Bu naik. Ada Nini Ayuna, Bu Mar, Pak Magida, Kak Catopnya Kak Pedas, Burun Pendi, Jero Mangkru Sudani. Kak Dauh ini, ikutin gak Putri?
0: Iya, Kak Dauh.
2: Iya, Mbak Hegi juga aja, Gong Biang Sri, Kak Kede-Kede, Kak Setiasi. Patut Mancung sudah naik ya?
0: Sudah tadi.
2: Oh iya, ada juga Manik Kapal Bu Endang, Bu Ayu Tuban, ada Dewa Biang Kirana, Bu Jero Susi. Ini Galuh naik, bunganya sudah turun nih.
0: Iya.
2: Ya, sudah. 10.000 kalau kemarin 8.000 ya.
0: Oh, tapi nggak tahu nanti datang ya. Rainan lagi mau purnama ya. Naik lagi nanti.
2: Ya kemungkinan naik nih purnamonya ya, sama ya. Kacang Priok.
0: Soalnya
2: ya.
0: Tetap lagi Rainannya.
2: Ya ada Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Swasini sedang, Bu Sinta juga ya.
0: Ya.
2: Kak Angga, Pak Eka Plago ya.
0: Yeah.
2: Pak Eka Plago, Kak Eka Mamal gitu ya?
0: Kebalik.
2: Kebalik ya?
0: Kebalik. Yang paknya yang di Mambal.
2: Yeah. Ini Bu Ninda Kuo mengikutin.
0: Ah iya, ya, goreng-goreng loteng Bu Ninda.
2: Ya, yeah, Bu Ninda. Tangannya udah naik nih?
0: Belum.
2: Mau deh naik. Sama Bu Jero Gros Lunding juga ya. Bu Adi Sri Mare, Dek Bikunya. Ya, semua-semuanya, Kak Putri.
0: Iya, Pak Yan.
2: Oh ya, ini Mbah Tuwini kelupaan nih, Mbah Tuwini.
0: Oh iya, hampir aja.
2: Naik. Ya. Ini siapa ini ya?
0: Siapa lagi yang nyolek?
2: Ya, Bu Ninda Kupnya. Sudah ya, ya semua-semua, Kak Putri. Ya, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pak Yan. Di seputaran kapal, sudah bergabung kembali ya. Dan dua lagu Rekedan Rai ada Idaman Hati dari Rita Sugiarto dan juga dari Didi Kempot. Niki Putri pilihkan yang Kangen Ning Cikiri ya. Semoga gak salah baca, ini bahasa Jawa soalnya takut salah Putri ya. Nah kita dengarkan langsung Rekedan Rai sudah siap mengudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, mengakui penanganan infeksi rabies masih memerlukan perhatian ekstra dan kerja keras bersama karena berdasarkan pendataan per 11 September, laku tercatat sebanyak 52.645 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR yang tersebar di 9 kabupaten kota. Dijelaskan dari total angka tersebut, sebanyak 39.193 kasus dikategorikan sebagai gigitan dari hewan terindikasi positif rabies, dan insiden tersebut berkisar rata-rata 219 kasus per hari. Yang mengindikasikan rakyat dan rai bahaya rabies masih mengintai masyarakat secara konsisten. Raka Susanti menambahkan, Kabupaten Badung menduduki urutan teratas wilayah dengan intensitas gigitan paling tinggi di angka 9.961 kasus.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raike dan Rai Putri masih setia menemani Raike dan Rai di Pro Dangdut tentunya. Dan kita sudah masuk di jam 4 sore sesi kedua dari Pro Dangdut. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp juga Raike dan Rai, pastinya di WhatsApp terbaru ya dari Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895 7032 45505. Jadi untuk yang belum save nomor terbarunya ya, silakan disimpan dan dikirimkan pesan di WA ya. Raike dan Rai sudah ada Nini Daniel sore hari ini. Selamat sore Ge Putri, Nini Daniel Sanur ikutan satu. Terima kasih kembali Nini. Ada Bu Eka Sempidi juga yang ikut hadir. Jangan nangis ya Ibu ya, belum dapat naik. Semoga di sesi kedua ini dapat naik. Lanjut lagi, ada Bu Marnyit dah yang setia ngikutin Gek Putri. Salam buat Pak Tun Mancung, Pak Yan Narbe, Bu Tuke Bu Iwe, Bu Mang Budo, Bu Vera penjahit di Pasar Tabanan, dan semua fans-fans RRI yang sedang monitor di acara Prodangdut ini. Terima kasih Bu Mar dan juga Pak Mar pastinya ya yang monitor ini. Terima kasih yang lain yang masih monitor tentunya dan ingin bergabung, tadi belum sempat gabung, langsung saja diramaikan di 0361223361. Tapi belum seru rasanya kalau belum kita buka sesi kedua ini dengan lagu pembuka. Ada Lalat-Lalat dari Mukhlas Adiputra.

0: Raki dan Rai, sekarang saatnya untuk bergabung bersama Putri di 0361223361. Pastinya untuk request lagu dangdut favorit dan juga berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Wah, dari Sabang sampai Merauke.
0: Akhirnya Ibu turut berduka cita ya Bu, dari waktu ini gak dapet ini loh ketemu di udara ya.
1: Bener ge.
0: Katanya ada upacara Maylin yang info kemarin.
1: Iya kakak, soalnya kakak juga kayak mertua ya, kayak ipah ya. Nggak kawin kakak itu, dua punya kakak gitunya.
0: Itu dari suami berarti Ibu ya?
1: Dari ipar. Suami, ya.
0: Tapi tinggalnya bareng di satu rumah ge.
1: Iya, ini yang perempuan sekarang yang laki umurnya udah 85an lebih.
0: Oh, memang sempat lingsir ya.
1: Iya, cara Bali kan video tuh kayak do tuo kenten kayak terbali rago.
0: Geng. Tapi udah ya. Selesai Bu ya rangkaian upacaranya ya.
1: Udah nggak ngaben seni cara Riki.
0: Oh langsung ngaben nih kok.
1: Iya
0: ya, yang penting sudah berjalan lancar Rastungkara ya.
1: Nih, semoga ya Putri.
0: Iya, lama jadinya nih Ibu merdekanya nggak terdengar. Libur jadinya.
1: Masih tengyang-nyang soalnya. Bu Vera ngayahin di tempat tidurnya 8 bulanan kayak.
0: Yang Ibu sempat bilang kayak waktu ini ya ngayahin ini ya, kakak sakit kan sempat Ibu bilang gitu ya.
1: Iya, ya. Tangan kita kanan kiri. Ya. Buang air besar, buang air kecil itu kita ingat-ingat kayak. Mati kacang itu. Ingat-ingat kan kayak.
0: Masih terbayang jadi ya Bu ya, karena setiap hari benar-benar Ibu yang ngajak soalnya nge.
1: Ada unyu juga masih ngelahan, tapi Bu Vera ngeneng. Nah, nyemak jelek-jelek gitu biasa Bu Vera. Semoga di tuan mani cucu pang mpuin jalani luang dengan nge. Bagi teman-teman kita yang sakit gitu, ada mau kita mudah kali juga pang ayahin nge sampunan kentenan. Kentenan kan banyak saudara-saudara kita kayak yang
0: enggak
1: punya istri, enggak punya suami gitulah cara Bali udah tua tuh kayak. Ngelah keponaan, ngelah ipah ayahin deket tong ke dalam.
0: Dan harus ikhlas ya, ikhlas, jangan hitung-hitungan pokoknya semua saudara.
1: Kan sering yang di radio menanam kebaikan daripada kita menanam harta.
0: Nggih.
1: Irago nih hidup titipan, kita enggak nggih kalau bisa kita berbagi pemikiran maupun rezeki.
0: Nggih.
1: Yang sukses sama Gak Putri atas doanya kepada penyiar semua dan penggemar semua. Atas doa-doa kepada kakak Tiang.
0: Nggih. Bu Vera yang semangat makin berarti ya. Kembali berjuang.
1: Nggih. Kembali Gak sekarang ke Pasar Tabanan. Tapi sekarang Pasar Tabanan agak ini Gak lenggang.
0: Oh gitu, lagi sepi Bu.
1: Sepi, makin ekonomi kita nih agak jauh ya.
0: Iya sih, kayaknya bukan cuma di Pasar Tabanan Bu ya, di mana-mana sekarang agak susah memang.
1: Susah gak? Perputaran uang nih gimana nih gak gitu.
0: Nah itu, tapi semoga segera kembali pulih Bu ya semua-muanya. Jadi biar kita semua rezekinya lancar, tetap sehat kenten ya.
1: Iya gak, bener. Kita sebagai usaha kecil-kecilan gini merasakan gak? Apalagi yang besar.
0: Iya betul. Ngajak
1: anak buah modalnya banyak.
0: Tanggung jawabnya lebih besar ya karena ngajak anak buah itu ya.
1: Bener gak, mengacanin gak? Jadi gitu, aduh berat. Ya tapi waktu itu lancar lah perputaran uang kan gitu gak?
0: Ada masanya sepertinya Bu ya, memang ada masanya sedang bagus perputaran uangnya, ada masanya mungkin sekarang sedang di bawah. Kita semuanya sih ini Bu memang lagi susah sekarang.
1: Bener gak? Sekarang tuh obral tuh, kain-kain tuh obral, ada orang beli juga. Kebaya ada obral, ada orang beli
0: itu,
1: juga.
0: Itu daya beli masyarakat udah turun ya.
1: Dulu modalnya 100, sekarang di obral 35.
0: Tetap enggak di ini juga dan Bu ya.
1: Teman-teman yang di muka nih dia belang juga tepi dong belanja.
0: Semoga segera kembali pulih Ibu ya, biar makin semangat lagi Bu Veranya ini ya.
1: Iya, semoga cepatnya kembali lagi. Bagian wira swasta kita gitu ya.
0: Astungkare. Jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi, lagu aja langsung Bu.
1: Bang Haji sama Irama nggak?
0: Yang mana Ibu?
1: Kehilangan.
0: Oke, masih di ini ya. Masih di suasana kehilangan.
1: Bener ya? Belum bisa seperti dulu-dulu nih, masih gini.
0: Pelan-pelan ya,
1: Bu. Mudah-mudahan cepat bisa hilang.
0: Astungkara. Pokoknya semangat, selalu ingat ada teman-teman banyak di RRI ya, yang siap menunggu Ibu berkuar-kuar merdeka pokoknya.
1: Itu dah gak. Inge. Tapi yang sering juga kepada Yang Maha Kuasa, kalau Tuhan itu sudah bosan sama saya, jangan saya disakiti. Ngeri gak?
0: Enggak kok, belum siap ya Bu ya. Kita semua masih ingin berbuat baik pokoknya.
1: Itu dah. Melihat Ipa itu gak sengal-sengal ibadahnya, aduh sakit hati bener.
0: Iya, perlu waktu memang Bu, karena Ibu yang menyaksikan langsung. Jadi perlu waktu pasti untuk kembali lagi ceria gitu ya, ceriwis lagi Bu Vera.
1: Iya. Semoga juga Bapak Pantiang di Tegalinga sehat selalu kok.
0: Astungkare. Iya, Bu Vera.
1: Nge, salam. Salam hormat yang kepada penyiar semua nggih. Nggih. Dan pendengar salam hormat tengonek siki-siki. Terima kasih Nini Ayunan dulu dijemput sama Mbah Kaciran Pasar Tabana. Ya kebaikannya Tuhan akan membalasnya. Ya itu jaga Putri.
0: Inge, Bu Vera, terima kasih sudah
1: pokok salam semua ya, lagi lagi grogi.
0: Iya, nggak apa-apa. Pasti semetonnya udah paham juga Bu.
1: Ya.
0: Inge.
1: Ya. Salam sehat semua nge. Sip semua, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Vera. Semangat selalu ya. Masih terdengar sangat berbeda nih Ibu Vera ya. Kalau biasanya hybring, sangat ceria gitu ya. Masih dalam suasana duka tentunya. Tapi Astungkara nanti seiring berjalan waktu bisa menerima keadaan ya Ibu ya. Lagunya Kehilangan dari Bang Haji Roma Irama. Kita akan dendangkan dulu Rekedan Rai. Sebelum itu ada pesan WhatsApp yang sudah masuk juga kembali. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Ge Putri, salam rahayu, salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Selamat bertugas Ge Putri, dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Pak Ian Arbe juga nih, ada susulan katanya. Selamat sore Ge Putri, salam sama Bu Noni, Bu Eka Sempidi, Bu Gung Biang Bigenyol, Blimang Pandu tadi ketinggalan, matur nuhun. Inggih, terima kasih Pak Yanarbe ya susulannya. Setelah tadi sudah sempat bergabung di line telepon juga. Yang lain jangan mau ketinggalan, nanti selepas mengudara lagunya dan juga beberapa informasi, kembali Putri akan buka line teleponnya, langsung diramaikan 0361 22 3361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal weh. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen Citi Boh. Beli nyoman yuk kangkung.

0: silahkan langsung diramaikan di 0361223361 untuk yang masih penasaran dan ingin bergabung ya. Request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam dengan orang-orang tersayang. Tadi sudah ada Bu Vera sebagai pembuka di sesi kedua ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Siapa ya ini ya? Kok suaranya kayak disembunyikan sih?
1: Gimana kabarnya, Ge Putri?
0: Astengkara baik.
1: Gak tahu ya.
0: Pak Mang Pandu?
1: Pak Mang Pandu.
0: Iya, kayaknya Pak Mang Pandu deh yang bisa membuat suara berbeda.
1: Benar ya?
0: Benar kayaknya.
1: Dari Mbak.
0: Dari mana?
1: Dari Mbak Eka.
0: Bu Eka.
1: Mbak Eka.
0: Kenapa Mbak Eka?

0: Iya, karena udah tua.
1: Ah, repot nih semua pendengar sudah bisa bikin suara yang berbeda.
0: Masakan ke
1: Bu Eka.
2: Dari Tanjung Bunga.
1: Nah, kan? Astaga, Pak Mang, dari kemarin lo saya tungguin.
2: Iya.
1: Tumben, kemarin nggak ikut Ica Cimpedan.
2: Ah, tidur, ketiduran.
1: Oh, pantesan. Biasanya dapat aja
2: baru
1: ikut.
2: Bangun, dengar Pak Tuk Mancungnya.
1: Oh, udah yang terakhir berarti ya.
2: Pak Tuk Mancungnya, Pak Mang Pandunya pasti ketap-ketap dia Mang Pandu.
1: Sudah mau terakhir berarti itu baru ini
2: ya,
1: ikutan.
2: Baru, ya. Tapi dapat di WA yang.
1: Oh, nggih dapat ya?
2: Iya, Taman Sarung.
1: Sebelum Taman Sarung.
2: Sebelum siapa Ma Elin?
1: Ma Elin. Oh, kayaknya ini deh di WA yang lama nggak sih?
2: Nah, yang baru nih kan.
1: Masa? Aku nggak masuk ya kemarin ya?
2: Masuk. Waktu ini yang jawab apa namanya nih ke huruf G ini kan juga tadi baca. Petang tidak ada hendak gitu.
1: Yang dari saya juga kan?
2: Iya.
1: Oh.
2: Juga nggak dibaca.
1: Enggak masuk loh ini WA-nya Pak Mang?
2: Ya enggak.
1: Nanti sudah coba ya. Atau enggak nomor lamanya sudah dihapus belum? Nanti tertukar-tukar nanti.
2: Oh gitu.
1: Ya.
2: Oh mungkin yang lama soalnya.
1: Iya. Soalnya banyak yang itu dah. Karena nomor WA kita yang lama itu kan udah enggak bisa diakses sama sekali. Ya, jadi kita juga enggak bisa hapus ini
2: mungkin
1: ya.
2: Mungkin itu soalnya yang nyuruh Niki nulis yang kan enggak bisa nulis.
1: Yeah. Jadi mungkin ini tertukar sama nomor yang lama
2: ya,
1: mungkin. Tapi nanti kita ulangin kapan ya, hari Senin ya.
2: Iya, dia enggak bisa nulis, enggak bisa baca.
1: Tapi pintar nyanyi, pintar berubah-berubah suara, berakting, banyak ini kebiasaannya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Patung karo. Nah, ini karena ada masalah mata, kayak gitu. Yang mata yang sudah bamur sekali.
1: Oh, kentan. Ya. Jadi sulit untuk kentan ya kalau membaca nggih Pak Mangge. Nggih,
2: kadang-kadang ada seperti orang enggak tahu, enggak pernah sekolah kan.
1: Enggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa membaik kembali.
2: Ya, astongkara.
1: Astongkara.
2: Ibu Vera tadi ya gimana kabarnya?
1: Nggih, masih ini sedih kayak
2: ya,
1: Ibu Vera ya.
2: Saya dengar nggih. Nggih. Doa dari Mang Pandu semua dalam keadaan sehat, ya juga Bu Vera. Ya semua akan menuju ke sana.
1: Betul.
2: Ya.
1: Cepat atau
2: tinggal
1: lambat.
2: Menunggu waktu
1: saja. Betul.
2: Kalau Mang Pandu sih inginnya cepat-cepat.
1: Kok cepat-cepat?
2: Iya, soalnya ini berat sekali kayaknya.
1: Ah, nggak boleh
2: kesini
1: gitu.
2: Kesini makaplog, kesana makaplog.
1: Iya sih, semua pasti kayak gitu. Ada masa-masanya kita sedang kayak capek banget gitu ya Pak Mang ya.
2: Iya.
1: Tetap semangat Pak Mang.
2: Iya, makanya ini menghibur sekali ya.
1: Mas Tungkara.
2: Ke taman cari bunga melati.
1: Cakep.
2: Tanah kepongkong.
1: Cakep.
2: Ibu Jerman yang baik hati. Ya orangnya ramah, tidak sombong.
1: Asik. Kemana, ayo. Naik-naik tante.
2: Naik, Ibu Jerman. Ya. Terus siapa lagi Bu Eka, siapa lagi ya pokoknya semuanya lah, lagunya.
1: Lagu apa Pak Mang?
2: Apa nge?
1: Lagu apa ya yang enak?
2: Terus lupa aja, kayak kalau udah naik udah lupa lagi. Ya.
1: Lupa judulnya.
2: Ya lupa judulnya, lupa lagunya. Apa? Aduh.
1: Dari siapa mungkin ingat penyanyinya?
2: Ah ada siapa ya? Dari Maggie Z aja dah.
1: Dari Maggie Z.
2: Terlanjur basah. Siapa punya ya?
1: Judulnya Terlanjur Basah.
2: Ya sudah mandi sekali. Terlanjur resah, apa retak.
1: Oh iya benar Maggie Z. Benar.
2: Siapa itu nyanyi?
1: Maggie Z benar, Terlanjur Basah.
2: Jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah. Apalagi diriku yang punya perasaan.
1: Asik. Kalau udah ya, Pak Mang Pandu naik pasti dapat bonus nyanyi.
2: Ya semua dah ya Bu Eka Sepiti. Ini ada salam dari Nini Santa ya.
1: Oh nggih, Rahajang ya.
2: Nini Santa juga Bu Lu Sekar Satung, gimana kabarnya Ibu Jero Susi, Bu Ini juga ada gini dari Gung Biang Rai Puri Kanginan Bangli.
1: Oh, dari Bangli, seputaran
2: ya,
1: Bangli.
2: Rahajang, sama Bu Jero Parmi. Ada salam katanya untuk grup 4.
1: Iya, sukses.
2: Penyiarnya semua cantik-cantik.
1: Aduh,
2: ganteng.
1: Terima kasih, Astengkare.
2: Ya, Gak Putri.
1: Iya, Pak Mang.
2: Ya, lagunya sudah ketemu ya?
1: Sudah, aman.
2: Siapa itu nyanyi?
1: Maggie Zet, benar.
2: Oh, Maggie Zet.
1: Benar-benar.
2: Ya, beda Maggie Zet dengan tukang sayur apa, Gak Putri?
1: Maggie Zet nggak punya sayur mungkin dia.
2: Kalau Maggie Zet, kalau tukang sayur nyanyinya, togenya.
1: Kalau Maggie Zet, teganya. Bisa aja, ya. Pak Mang.
2: Ya, nanti kesimpanannya lagi ya, okay. Sama Gek Putri aja.
1: Sampai ketemu ya, Pak Mang.
2: Ya, sampai ketemu juga nostalgia.
1: Inge, siap.
2: Nge, sukses. Terima kasih banyak atas waktunya, biar yang lain juga ada ketap-ketap.
1: Inge, Pak Mang.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Pak Mang Pandu. Lagunya Maggie Z, Terlanjur Basah ya. Satu lagi penelpon, silahkan Rake dan Rai, biar sekalian dua lagu mengudara Niki bersama lagu Terlanjur Basahnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore, Gek Putri.
1: Inge.
3: Yang Bu Citra.
1: Bu Citra.
3: Inge,
1: Bu Citra. Oh, inge, Bu Citra. Kayaknya ini ya, jarang-jarang dapat sama Putri ya.
3: Iya, dan sekali-sekali sama Dayu Ge.
1: Oh, Dayu Ari dapat.
3: Ya, Dayu Ari, Dayu Ge Cynthia, okay. Sama Bli Dede dapat. Oh, sama okay. Sekali-sekali pokoknya.
1: Inge, yang penting dapat semua.
3: Yang penting dapat ya.
1: Inge. Salam kenal Ibu ya, semoga semakin sering bisa ketemu di udara.
3: Aduh, kayak wah menek ge.
1: Nggih. Soal ini soalnya Bu rame-rame nggih berebut nggih.
3: Minta lagu dulu ge.
1: Boleh, mau lagu dangdut apa Ibu?
3: Evita Mala ya.
1: Yang mana itu?
3: Jangan cukur kumisku, jangan cukur kumismu gitu.
1: Jangan cukur, mau yang brewok ya Ibu ya, nggak suka yang cukur-cukur kumis ya.
3: Ada ge.
1: Belum masuk nih kayaknya lagunya Bu.
3: Pokoknya Evita Mala yang mana boleh ya.
1: Oh gitu,
3: ya.
1: Lagu yang lain ya dari Evita Mala yang ganti ya.
3: Ya. Salam-salam dulu ge.
1: Ini silahkan.
3: Buat Bu Hana ada. Jero Mangkusudani, ada juga Pak Depi, Pak Tut Mancung, ada yang tadi Pak Mang Pandu ya, ada Bu Ani Kapal, ada Bu Surya Cempake, ada juga Bu Pera, ada juga De Ocol, ada juga Bu Rai Sukarti, ada Bu Maharani Payet, ada Maylin, ada juga siapa ya? Nini Ika, ada Bu Eka BB, Mahindira ya, pokoknya semua yang bergabung di Pro 4 RRI ya kayak ya. Semoga
1: Ibu,
3: sehat selalu.
1: Ini lagunya yang Jangan Cukur Kumismu ada, tapi yang bukan versi Evita Mala, mau nggak?
3: Ya, yang boleh. Mana boleh kayak.
1: Yang manis manja ya, sama ya. Ini judulnya Kumismu.
3: Ya, kayak, ya yang penting dapat.
1: Iya, Ibu. Yes.
3: Ya, selamat bertugas, Ge.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Bu Citra. Senang banget deh nambah kenalan baru lagi ya. Ada Bu Citra nih yang tumben ketemu di udara sama Putri ya. Semoga nanti selanjutnya di program lain juga bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Ada dua lagu ini, Terlanjur Basah dan Kumismu ya. Kumismunya yang mengudara ini versi manis manja, karena versinya Evita Mala udah dicukur kumisnya ya.

0: Doalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tetukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upacara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai sudah mepet di jam 5 sore dan di sesi terakhir ini sudah ada Bu Wayan Suartini di seputaran sedang yang ikut bergabung. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan dangdut adalah kita. Salam semuanya aja ya Gek, terima kasih kembali Bu Wayan Gek sudah bergabung dan selalu monitor. Dan Raka dan Rai karena sudah mepet ya, jadi Putri cukupkan untuk pro dangdutnya sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Putri akan mengajak Raka dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanja yang akan membahas seputaran destinasi wisata lokal di jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian nanti akan dilanjutkan di jam 6 sampai jam 7 ya, itu ada Lingsir Sanja yang membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Nah, kita mulai satu lagu penutup dari Saskia, Sudah Cukup Sudah.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Rake dan Rai praktisi pendidikan Dr. Niwayan Widiastini mengatakan, program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu maupun putus sekolah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan hingga permasalahan sosial siswa bersangkutan. Dijelaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu program yang bisa diterapkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu karena akan lebih efektif dan fleksibel. Widiastini menambahkan, dengan pembelajaran jarak jauh, peserta didik selain dapat menyeimbangkan waktu belajar tanpa kehilangan kesempatan membantu perekonomian keluarga, juga akan mengurangi beban pengeluaran harian seperti ongkos transportasi dan juga uang saku ke sekolah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Raikelan Rai, Kanton Kesarengin Antuk Putri, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki metemu ring galah jam 5, Raikelan Rai, ngiring, mangkin, kingge. Kebetulan ring rahina sanis caren kingge, akhir pekan Raikelan Rai, ngiring niki sarangin putri melali, melancaran, keliling-keliling Bali niki ngerereh. Informasi-informasi destinasi wisata lokal. Nah pastika melih jebos Putri Pacang Wenten iki ngewacan informasi ngenenin destinasi wisata. Lan Wenten iki makudang-kudang tembang Bali nge, sane sampun kesiaga yang niki sane nyarangin raga sarang sami ring istirahat sore puniki. Ingin Raikelan Rai, Putri ingatkan niki nge, ring lingsir sanjo sinampura niki fokus anto topik kemantan nge, durung kada dosen anto request lagu utawi niki megatre dadasnya niki mulai jebos sarangin Putri kemantan niki anto informasi-informasi destinasi wisata Bali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Rekelan Rai, ring rahine sani becek puniki nggih, matamu niki ring rahine sani secara becek pisan kita nggih galahnya niki anggen melancaran atau melali niki ring akhir pekan pasti Rekelan Rai nggih. Sani sampun niki penat kita nggih lelah lan butuh refreshing niki nggih Rekelan Rai. Setelah niki 5 hari bekerja kita becek pisan niki untuk menenangkan diri dengan wisata spiritual nggih Rekelan Rai. Sane pastika paling simple lan sering dilakukan niki nggih sareng semeton sareng sami pastika melukat nggih ring genah-genah sane wenten ring Bali santukan niki akeh pisan ring Bali wenten genah-genah melukat nggih baik niki pura utawi genah melukat sane lianan. Nah, ring wewidangan Badung Rekelan Rai wenten niki pura nggih sane preside ka angin genah melukat niki Rekelan Rai nggih. Sane ke bawah sang putri niki wantaja pura karaban langit nggih. Minap akeh niki sane sampun uning santukan genahnya niki ring sekitaran Sading nggih, Sading Badung. Pastikan niki sane saking sempidi kentan sampun uning ring genah puniki nggih, sampun akeh taler sane uning nggih. Nah, pura puniki silih nunggil pura sane unik Rekelan Rai, genahnya ne ring dalam goa alami. Letaknya niki lebih tepatnya ring Banjar Pekandelan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pastika ring Kabupaten Badung Bali. Pura purbakala puniki madue nilai spiritual sane tinggi Rekelan Rai majang ring umat Hindu ring Bali. Lan niki terkenal anto genah suci angen pengelukatan sareng niki memohon keturunan. Nah, nama keraban langit niki Rekelan Rai nggih berasal saking kata kerep sane berarti atap nggih sehingga maknanya niki pura punika beratap utawi bernaung langit kenten nggih keraban langit. Nah, hal puniki Rekelan Rai santukan kawentenan niki lubang alami ring bagian atas langit-langit goa sane tembus niki langsung ke langit. Nah, memberikan pencahayaan alami sane magis ke dalam area utama pura sane megenah ring dalam gua punika.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonominya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan rai masa ngenenin indek pura keraban langit nge, sane wenten rewa widangan Badung puniki. Nah, nenten ja sekadi kebanyakan pura reng Bali nge, sane berdiri megah reng ruang terbuka. Area utama ning mandala reng pura keraban langit puniki magenah reng dalam ceruk goa alami. Nah, cahaya matahari sane masuk melalui lubang besar reng langit-langit goa, diki menciptakan suasana spiritual sane sunyi, mistis sekaligus indah nge. Ring dalam goa puniki rekelan rai terdapat sumber mata air murni sane nenten pernah kering. Nah, air suci puniki digunakan oleh para krama lan wisatawan untuk ritual pengelukatan punika nge. Nah, tempat pengelukatan nge ring pura keraban yang langit puniki akeh para pemedak niki sane ngerauhin pura untuk pembersihan energi negatif, memohon kesembuhan ring sekancan penyakit kenten nggih taler pastikan niki ketenangan pikiran. Pura keraban langit taler niki rekelan rai terkenal antuk tempat bagi pasangan niki suami istri sane durung boleh keturunan kenten nggih niki nuna sentana utawi perti sentana niki secara filosofis lan sejarah. Santokan pura puniki konon dibangun sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, sane niki berkaitan erat sareng pemeliharaan lan kesuburan kehidupan. Rekelan rai sane arsa niki berkunjung nggih, anggen pastikan niki tangkil melukat kenten nggih ring pura keraban langit. Nika jaraknya ini sekitar 13 km ke sebelah utara utawi ke arah Kaje kenten nggih ring kota Denpasar. Nah, akses menuju lokasi niki relatif mudah dijangkau baik niki kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sontokan genah puniki rekelan rai kawasan suci sane aktif nggih. Pengunjung niki wajib mengenakan pakaian adat Bali ringan nggih, minimal niki menggunakan kamen pastika sareng selendang nggih. Yening presida lebih becik niki ngangen pakaian adat lengkap. Pengunjung wanita saler niki sane sedang cuntake nggih, sedang datang bulan niki dilarang keras untuk memasuki area suci terutamanya ni ring goa nggih, dari depan pun niki sudah nenten boleh nggih karena memang samian niki area suci rekelan rai. Sane niki arsa melukat kenten. Sane arsa melukat niki rekelan rai lan sembahyang niki nggih. Disarankan niki makte pejati utawi canang sari nggih. Pinake serane kenten nggih. Sareng niki pastikan membawa baju ganti. Santukan usan melukat pastikan niki bajunya ne basah nggih terkena air sane wenten drika. Nah, rekelan rai sane penasaran kenten nggih sapunapi niki kebecikan puranya ne dikadados lereh foto-fotonya ne ring internet taler nggih. Santukan niki sampun akeh wenten sane mengabadikan momen ring area pura keraban langit puniki.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh, no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Ekasata. Caru Ekasata adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekasata ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.

Rake lan rai ngelantur niki informasi ngenenin indek pura keraban langit sane wenten ring wewidangan Badung Bali. Niki rake lan rai wenten genahnya nih nika dibagi antuk beberapa lokasi kenten nge. Sekali bawa sang wawu tamaning mandalanya nih nika ring dalam goa nge sane sampun ke bawa sang wawu. Nah talar wenten niki rekelan rai ring area luar nika wenten area bejinya nenge. Nah ring beji niki wenten jejeran pancaran air suci sane murni. Genah hanggen para pemedak niki pastikan ngelaksana yang pembersihan diri utawi melukat niki nge sedurung melukat ring utama ning mangdale. Dadosnya nih sangat penting untuk membawa baju pengganti nge rekelan rai. Jadi urutannya nika ring panglukatan pura beji dumun ring pancoran wosan punika mebersih nggih meganti pakaian dan bersiap-siap bau niki melukat ring utamaning mandala lan sembahyang kenten rekelan rai dadasnya ne wenten beberapa paletan kenten nggih yening arsa niki melukat ring pura keraban langit. Rekelan rai punika nggih informasi ngenani indik destinasi wisata sanereng rahinane mangke niki putri pilih destinasi wisata spiritual. Dumugi niki presida kaangen referensi majangreng rekelan rai nggih sane kari bingung kenten nggih jagi melalui utawi melancaran ring DJ kenten nggih ring rahina sanis cara puniki utawi benjang niki ring rahina radite nggih. Becek talar niki ring purnama sanai pacang rauh niki ngelaksana yang penglukatan rekelan rai. Dadasnya nih sanai tertarik wawu untuk informasi penglukatan ring pura keraban langit puniki dicatat-catat dumun nge. Nanti kalau sudah sampai niki ring galah sanai pas langsung ke mantan berangkat. Nah, rekelan rai niki sampun nampak ring galah jam 5:55. Pacang iring putri niki jagi nyarengin mapuja trisandya nge. Santukan sedurung mapuja trisandya niki pacang wenten bisa malontar batur kalawasan. Wenten telur rendungan sedurung puja trisandya. Wosan puniki rekelan rai putri mewali kantun ring lingsir sanja. Nanging informasinya niki bergeser anto informasi adat istiadat lan budaya lokal Bali.

teu-kite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

rakelan rai punika wau sampun cinereng sami nguncarang puja trisandya. Dumugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkin rakelan rai, ngiring sarangin putri mewali ring lingsir sanje. Pastikan iki wenten makudang-kudang tembang Bali sane nyarangin rakelan rai. Lalor wenten makudang-kudang informasi sane pacar munggah. Nggih, putri sampun iki menyiapkan informasi rakelan rai ngenenen indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali. Presiden iki talar informasikan titiang rekalan rai renggalah jam 6:19. Malih jebos wenten iki azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Perakitan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan bergabung ke program kita di Lingsir Sanje yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakidan Rai, mari kita dengarkan lagu-lagu Bali yang siap menemani Rakidan Rai dan juga sejumlah informasi yang akan mengudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakelan Rai ngenenin indi adat istiadat lan tradisi sanewentan ring Bali nggih. Pastikan iki erat kaitannya ante sarana prasarana niki sane kaanggen upekare nggih. Sila senenggilnya ini rekalan rai kawentanan api takep niki nge sane identi anto upakara-upakara sane wentan ring Bali. Nah rekalan rai api takep pun niki wantah je sarana nge api suci sane berfungsi niki sebagai simbol penetralisir, pembersih lan pengharmonis lingkungan secara spiritual utawi niskala. Dan fungsi lan makna utamanya nih rekalan rai sekadi pensucian lingkungan di mana niki api takep nggih dipakai sebagai sarana upakara untuk menghalau pengaruh buruk utawi energi negatif ring sekitar rumah. Taler niki kagenahan ring bagian depan rumah utawi pintu gerbang masuk nggih sane kebawa sang lebuh kenten sebagai bagian niki dari perlengkapan upekara anggen mengubah energi jahat utawi energi negatif niki menjadi energi positif utawi energi baik. Nah, seringkali niki rekalan rai dihidangkan utawi dinyalakan niki ring hari-hari suci tertentu, ring tradisi Hindu Bali sekadi Kajang Kliwon utawi Tilem Kesange. Berperan niki sebagai simbol pemujaan sekaligus saksi niskala dalam niki pelaksanaan ritual pensucian. Pastikan sami sampun unding niki nggih, lan pastikan nganggen niki api takep pun niki rekalan rai niki dari sabut kelapa kenten nggih sane dinyalakan api niki ring tengahnya niki menggunakan dua sabut kelapa sane ditumpuk kenten nggih atas lan bawah kenten rekalan rai. Jadi sebenarnya sarana yang terlihat sederhana pun niki memiliki makna sane pini becik nggih, sangat penting rekalan rai. Kembali lagi niki kaanggen simbol penetralisir, pembersih lan pengharmonis lingkungan secara niskala.

0: Gober. Gober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Gober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Gober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Gober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran gober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Gober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran gober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, gober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

Rakelan Rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Sane mangke niki putri ngelungsur ma pamit nggih santukan sampun ke banda antuk galah. Lan pastikan niki ngaturang sik semeping banget majang ring Rakelan Rai sane sampun satia monitor niki ring perempat RRI Denpasar. Sinambura Rakelan Rai ening wenten niki sane nenten manut ring arsa nggih selami titiang ngeter acara duwe niki. Mulai jebas Rakelan Rai wenten semeton titiang beli gede duta sane pacang nyarengin kantos puput nika ring galah jam roras wengi. Sederung punika pastika wenten niki program sane paling ditunggu-tunggu nggih Rakelan Rai ring galah jam pitu kantos galah jam sia duang paletan niki wenten siaran tembang warga sane pacang nyarengin Rakelan Rai ring rahine sani secara puniki. Ingin Rakelan Rai wanta kadisa punika prasida titiang ngetar acara Rakelan Rai sinareng sami pupatan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idedani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sani katur minakadinyani. Pemerintah Provinsi Bali mautsahe ngawet tuang Bali bebas rabies warse kale tali tigang dase. Pembelajaran jarak jauh utawi PJJ dado silih tunggil program anggen ngewantu krame sane ketuaran. Inggih pamirsa, sane mangkin Titiang Putri ngaturang gatre sejangkep nyani. Rekelan rai Gubernur Wayan Koster ngawedarang Pemprov Bali terus nincapang panuntunan majeng kramane indek vaksinasi rabies. Salian punika, nekas buron sane nenten kapiare sekadi asu lan miung antuk ngemargiang sterilisasi mangdane presiden ngewetuang Bali bebas rabies ring warse kalih tali tigang dase. Dane ngawedarang, kramane sane madue ubuhan sekadi asu patut ngambil amongan mangda prasida miara asunyane becek nenten wantah micayang ajeng-ajengang nanging taler mastikayang asunyane ke vaksin rabies taler prasida ke kerangkeng utawi kategul nenten kalebang. Dari ngawedarang, panuntunan majang kramane patut terus katin capang utamanya ne nyanggre World Rabies Day utawi WRD ring warsa duang tali 6 likur pinanggal aniki 27 September sani jagi rau ring lapangan bajer sandi renon den pasar. Gatra selanturnya ne Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti ngangkenin nenganin rabies punika patut ka urat tiang santukan manut pendataan sane kemargiang kantos tanggal 11 September lintang wentan seket kalih tali tiga ngatak setiman sane kecatet cegut asu ring sia kabupaten kota ring Bali. Kawedarang saking seketali langkung krama sane cegut asu punika, wentan tigang dasa sia tali satu sia dasa tiga kasus, sane kasorohan keni cegut asu sane positif rabies. Kawentanan punika, kirang langkung sata sia ngolas kasus nyabran rahina. Punika nyinayang, bahaya rabies punika patut kaurat tiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanturnya ni praktisi pendidikan Profesor Niwayan Widyastini ngawedarang program pendidikan majang alit-alit sane kirang mampu utawi sane tuare taler sane nenten masa sekolah patut keanutan antuk wewidangannya ni. Kawentenan wewidangannya ne suang-suang punika mangda pikobat sane kearepin oleh para siswane gelis ketanganin. Kawedarang, pembelajaran jarak jauh utawi PJJ dado silih tunggil program sane prasida kemargiang majang alit-alite sane mawit saking keluarga sane kirang mampu utawi sane tuna. Pidabda punika karasayang becikan santukan danganan kemargiang oleh siswane. Dani ngawawahin, majalaran antuk pembelajaran jarak jauh punika, para siswane prasida poleh galah melajah, saha prasida ngewantu keluargane nenten malih ngamedalang prabea anggen bekal, miwah jinah nyewa motor ke sekolah. Gatra Saneka Pinguntap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana ngawedarang, kaubandane terus nukung mangda para bendegane prasida nincapang pikoleh nyane ngejo ulam anto alat Vessel Monitoring System utawi VMS sane kagenahan ring jukung para bendegane. Kaangkenin selami puniki, akeh bendega sane ngandelang tradisi utawi galah ngereh ulam. Dan yang ngawedarang, yani krama prasida ngawigunayang alat VMS, pastika prasida nincapang pikoleh bendegane ngejo ulam ring segara. Kawentenan punika talar prasida nincapang ekonomi kramane. Inge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau.

Karena Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu para pemirsa pendengar RRI Denpasar, program 4 Denpasar Sanewang yang ditiang pamekasane oneng ring acara tembang warga janten sampun ring rahino sanisaro sanemangkin yagi ring ditiang mawi ramo melebas interaktif ring 223361 jantos ditiang mangkin yagi kekawitin yagi kebungkah dumun antuk kungka alit
1: ingye syuk semua dari kakian untuk alah peniki. Ini Ratu Dadane Pemirsa, tembang warga sana status sarang di tiang dikiring perumpat RRI dan pasar. Nawi sampun nyantos-nyantos secara duwe puniki saking muni, mangkin sampun kalah di tiang pacang mahbah dumun. Ambil di tiang ring cakapan niti sastra puniki. Untuk punika, ngiring dari kakiang kawitin puniki.
0: Asalin udah.
1: Pesalin 3 peniki halaman 12 peniki. Om, mungkin nama situ, nama sidem.

jantan sampun Tegal punika pacang ketinggal oleh wewalung hane malih tan malih ipun pacang madelok kang.

0: pada ring tukade ring telabahe sane tan petoyo
1: dinilar sarasehiku dume pada sepi
0: janten sampun pacang ketinggal ulih punika paksi-paksi ini minakadi kokokan duaning tanwenten ulam malih mawinan sepi

Napi malih punika lacur dan meduwe napi ngapi angan nang janten sampun jagi ketinggal oleh sang para jegege anak istri-istri.

Nah, yen mangkin wedan rari sang Prabu sahane nenten nurekse malih jek gemes.

0: Tapi malih Sang Prabu punike kidek-kidek jak ulah sampun kenten waduane mawinan metilari pun dan wenten malih ipun pacang rameang
1: surut nekonang artereng gerhe.
0: Yaning meduwe arte beranau punika akeh ical raris saking paumahan.

sami wantah arto brano napi malih sertifikat malih punike nenten je kebakto yaning padem.

0: penasaran.
1: Malih punika sane ngater para sametot para kadang wargi rauh genring petunon jek udah lampun ninggal.
0: Wah mulih pada nangis
1: ring peninggal budale ya wenten masih sane nangis.

0: urip.
1: Inggih, cutet nyane atur titiang, mumpung mangkin nirake ijene numadi dados jadmo malih rikalone maurip.
0: Hong ulah ador musodane.
1: Mangdane mucuk kang punike parilaksana sane berdasar dharma pertama sampunang ucuk kang arte kamu.
0: Inggih kadisa punike sampun ditiang mahbah.
1: Nggih.
0: Dalih pada puniki indik sesuluh iraga kantun nyeneng iriki sane ke bawah sendok ratu kaki yang patut pisan punike.
1: Mucuk kang sane mawaste dharma.
0: Dharma.
1: Dharma arte kamu kan ketiga.
0: Dharma sane angin motitis yang punika sami dados ngarah harta dados kawan kan mangne madulurang antuk pikayunan sane jujur dharma kan dan
1: yang sampun dharma ni kemargiang harta kamu ni pasti
0: sampun nutuk ni ke
1: yang kamu ni margiang dharma harta ni belum tentu nutuk
0: hilang ini dia sampun ni ke itu ida dan dia miarsa. Menawi sampun wenten emas karcis, loket sampun
1: dibuka.
0: Buka niki durus ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Iya, lungka sareng atuh kakiang.
1: Nggih, niang bagus. Sing iki.
2: Dan tiang memangku jepati saking pemenang atuh kakiang.
0: Guru mangkum jepati pemenang tabanan nggih. Nah.
2: Suka tiang sareng kinten. Kau masuk nih karas tuh.
1: Nggih, sarang akeh.
0: Sarang akeh.
2: Nggih, kencana pun sarang akeh. Nih, siang siang nyolek. Masuk, boleh.
0: Nggih, boleh. Becik, becik, boleh makin.
2: Jangan ambil gede ya, ratu nge.
1: Nggih.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Mamui.

0: Can lali dengaturan semah pangubakti iri kering pucak gunung inre kilo ne.
1: Ada.

0: Ayun, nagsaka.
1: Unika dalar, dan lalido, riantukkan ledang kalintang-lintang, punangkan kebecikan kerahayuannya, sampun pacang presiden Allah.

0: Nabi Hasan niar sayang kadre Bali caraki Nabi artos ni caraki itu artosnya
1: caraki
0: ini
1: caraki ada dua maksud caraki ini. Dari kata cerake cerake itu adalah
2: pembantu
1: itu adalah pekerja itu kita semua, jadi kita mengerjakan sesuatu untuk kita, oleh kita, itu pertama. Dan ceraki diawas malih kalau ceraki tapi diucapkan salah sedikit jadi caraki, maksudnya ceraki itu adalah bahan dagangan yang isinya menggenep isinya.
2: Si cengkeh, si boreh, kal boreh.
1: Si mie kan, si lengis colek.
2: Lengis cengis
1: gitu kan.
2: Lengis R.
1: Bermacam-macam ada di ceraki ini. Itu disampaikan karena waktunya sedikit, baru sedikit disampaikan. Ah, enten.
2: Endanya rumangku.
0: Nih. Ini terus semua niki tiang melajah mewiramu ke busol.
1: Iya, ten mesan duman. Ten mesan duman.
0: Mesan.
1: Iya. Yeah. Mesan. Tapi mesan lengis colek. Iya, kadang nanti yang nak nakuan keto enten.
0: Yang nak kenangi kau mantan.
1: Oh, enten. Kadang nak kal mesan.
0: Ini awi tin ditiar batu.
2: Yeah, terus.
0: Lom awi kena mastu namu video. Rawar tuji tuwal.
1: Ingeh, muka di sang merage sang duwi jati.
0: Wana.

0: Aksin nih, aksin yang paling sembah pangubaktin titi yang ikatunan malih. Nah, apa tu si Dori?
1: Dori Yase.
2: Dori Yase.
0: Sane nenten medwe Yase, nang angana kedik sane becik.
2: Kanada ware amat ripade pare ma guru
1: paramo
0: ri
2: paramo guru.
0: Aduh sane makin rao raristan tios tujuan di tiang lungsur paramo paramo apa tadi
1: paramo guru
0: paramo guru nguda samerte di tiang lungsur paswecan ring ratu sang merago guru nabe luih utama
2: wede parage
0: sane satwaluya wede ne ringangan paduka palungguh kota palungguh ratu nabi
2: ie kado samani dipandu
0: ini kerana keletuhan di tiang pun iki sang Pandawa
2: lewat anak pake guru
0: kelintang sampun di tiang sekadi alpake ring di tiang medwi nabe kadi ratu begawan drono pamekasipun

0: Kalau weh mau taman ka angane ratu Begawan Drono.
1: Kapu karena nike dan kanarake.
0: Dan Yesios punika wantah jalaran titiang ipanawo iletuh nenten pajang ngemanguhang kadur
2: kaduh kita
0: kaduh kita
1: kapu anuani.

0: Napi mahawinan do aning palungguh ratu sane marago wiseso pisan.
1: Waktu pati kita asraing sara.
0: Saat maka sang yang pasupati nyalan taro dados pesayuban jagat.
1: Kita sarining paramu tatwa
0: astabusol ngge ratu yakti mustikan tatwa ne udamu
1: kasin agana kita demi
0: sane ngwaso yang sane agama aku miwah sane alit.
1: Kita mengepagrak sadeh.
0: Ira tu wadasane patut pisan nguasa yang puniki kawin tenan jaga teh.
1: Tuhutan apa rawil mohon.
0: Sake wanten ratu nenten kecarubang saking indik ke ngawase wasitu.

0: Aduh, yakti genah pesikian, tak sebudo mah kemewah pemargin kasewan.
1: Sakale magawe jaga dite.
0: Sekala wiyakti ratu sa penyeneng satadeng ardini jaga terahayu.
1: Sekarang nyuh niki ratu.
0: Apa tuh?
1: Apa-apa hamil jeng sepun niki mempeladak mabulu.
0: Nak mula keto.
2: Lodot ni dek dan gengken.
1: Iya, nyentan panjang hati lebih diang ratu maturusuk semua antuk galak antuk kartos. Puput antuk jaran para mesanti. Om santi santi om.
2: Inge, jorongku jedeng yang gelingsir sampun nagingin. Inge, ring ungkur jorongku. Om swastiastu sampun nandeng ngarenging. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Banyak kering bareng.
0: Yang jorongku Prajapati di pemenang. Jorongku jedeng di Tabanan.
2: Jorongku sari.
3: Sambil
0: atas
3: jeromangku tuh.
0: Waduh, itu beluangnya temang warga aja.
2: Jeromangku kan kalau-kalau.
0: Buka kertisin.
3: Kalau kekerangan temangku. Ini nyarangin tuh nyarangin. Rahasia besana kan diumun jeromangku. Nge titiang niki nyarangan ring. Nabi boleh niki nge. Niti sastra tuh
0: nge. Niti sastra.
3: Reng wang sepatre patite tu nge.
0: Nih.
3: Melebar sunat-suntunan tu menabung. Aduh, malah mau kaluk ni ki.
0: Weh, dah keras-keras.
3: Aduh. Aduh, kenten lah. Kita mandu.
0: Igi sendiri aduh-aduh je. Ini aduh-aduh tu. Keras mendingan ke dini.
3: Aduh, kenten. Aduh.
2: Oh, biar aduh-aduh.
0: Oh.
3: Juru gabdung kedua. Aduh. Kawet nanti yang itu, nge?
2: Iya, yeah.
3: Om, awi gana mas itu nama si diem. Duh.

0: Sing nyak kita guru ni.
1: Sing nyak.
0: Lang lo, sing nyak mana ke ungkak itu?
1: Lang.
0: Dah.
1: Kilayu menedang ni.
2: No.
1: Kilayu menedang.
2: Kilayu menedang tu.
0: Guru ni, guru ni,
1: guru ni. Guru ni melang nak guru ni.
2: Oh, gitu wawanin ni.

Inggih, kawentenan catur rupayo sandine punika napi sama beda danau tiga kirang malisiki kan.

0: Yanten medaging danau, mang ne jangkep catur, yanten winten danau ne tan winten pikenoh ne, ya tetiga ne ke wawu.
1: Siwang maharap musuh.
0: Malih.
1: Catur apa ya?
0: Ngeh, iyan winten raris. Pikam kame ngasorang musuh niki sampun catur upaya sandi ini niki sampun
1: juga kena kena
0: patut setato beli bagang pun api carane ngalah musuh dan meduwe taktik dan meduwe wiweko pocol wiweko niki yang

0: melarapan man kawirosan semangat juang bale waduane dewo ni di kalau masihat ulian apa tu ulian bansos tu ulian bekal gede-gede bang kan ya danau betul danau
1: malah sikit tuh

0: Iriki sampun tugas sang dados kemenan to jeng anu pun ieu panggalak ditu di payudan sampun kanti ngelahir rasa jejah kinten yang cara banteng jak pecut ieu panggium laib kinten atuh.
1: Jua.

0: Surta mawuh agala.
1: Inggih.
2: Yen kanti rago nyapu ka di aku ngelumena nyangat-nyangatan musuh ngalak-ngalakan ieu perjani.
0: Padahal ieu tunian bajereh.
2: Padahal ieu subuk cet-cet ieu. Lain ni beni mah balik. Kenten.

0: mangna madue kayun sekadi kebos sekadi gabar-abaran genine pasang munang punika to.
1: Dan hana panguaca pira
0: sakewantan menang tan tadi wujud pangcara api api nengil sekewalung munang kenten wiwekene en meperang
2: sakit bu dadi abu
0: sakit bu dadi abu udah gerobos kedagen kompor
2: ledak si petasan blar blar blar blar blar gitu.
1: Inggih, ya. Matur suk semua tuh, tuh kakek yang sarang tungka.
0: Ini kan belum gini dong, no.
1: Kangen ya tuh.
2: Banyak kan ruang guru.
1: Wah, usan majedog tuh, saking yoga.
0: Banyak kan ruang guru lu. Mengalah guru dong.
1: Inggih tuh, inggih. Niki, me ipin sampun nyolek tuh.
0: Inggih, deres.
1: Mungkin niki pekak Nadia sampun niki nyolek. Ingge ada Yumade, mungga mungkin ada Yumade. Talar niki gong biang Sri Agung, biang Sri Kalih nge, gong kak sarang sami ni kering bitre. Nge, niki pekak Nadia mungkin mungga pekak.
0: Nge, mungkin apa nagaan mungga.
1: Nge, mata munika dumun katur, nina sampuro kekirangan ni. Atu gong kak sarang tu kakeang kena setate nge. Nge, matu suk semua di tiang mak pamit galah katur om, santi, santi, santi om.
0: Inge, bu mangku nih, bu hari merde sampun lagi ngiring ungkur kantun galah niki. Inge, om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Ini saja nih.
2: Wagne nyolek.
0: Wagne nyolek.
2: Apa ane colek mara?
3: Yeah.
2: Tuh colek-colek nih kelas berat nih.
0: Kelas berat nih.
3: Inge, masalah demun bu Yan, salam. Jero mangku pemenang, taler sana demun terhajang. Melajah nih itu.
2: Iye, nak kalau ada nang rekam melajah nih nih. Oh,
3: puisi rekam tiang daun tenggedok. Om swastiastu om mawi genam astu namo sidiam.

0: ni hidup ina kesuluh ri kanyakan jaga di petang dedak punika wendan ada hidup ina kesuluh kenyat kenyit senter kentan bulan
1: isang yang suaryo sedang perabas
0: lanjut nak bendit nak panglongan no
1: aku diapo
0: ingi hidus ang yang surya raris uneng ayang titian rikanya kani dengan ter punika kalor pinake sunar pinake suluh

0: aler ngardenin galang padang punika jagat raya nih.
1: Wedio sastro sudaramu di panikan ribuanu.
0: Nada. Punika sastra-sastra ini
2: pangaweruh
0: daging sastra dalar pinake sesuluh puniki Erika sampun ngerah sesuluh ring daging-daging sastra
2: sida nyuluhin jagate
1: sumena
0: Canten presiden ngelimak punika.

0: pun tugak-tugak ni macam.
1: Wah guna wan.
2: Sadu Gunawan.
1: Oh Gunawan.
2: Yeah.
0: Ingi ian rarakan ring putera sane luwe punika. Sane maduwe kegunaan, sane maduwe keperadnyanan.

0: Wandu wanda wom lah macam lah.
1: Madangi kulo wandu wan
0: Dawud.
2: Wandu wanda wom.
1: Ah, pangkat coba.
0: Tu nak macam lah.
2: Wang pialu lebih tengok.
0: Punika talar pinaka suluh punika keluarga punika wentan malih biang ibu punika sami pun galang nak kena anak ke sana suputera
2: malih sikit tu
1: yuk

0: Sang Meragoh Purusa sane menang.
1: Duga penyamatan ya.
0: Menang aring pesiatan.

Mapuare pacang preside muponin kasukan malih akeh medue ajeng-ajengan muponin kawibawan.

Risampune sedo driko pacang nyujur swarga loka serauhe ring swarga loka kasembramo antuk para widyodari.

0: yaning getap malih punika yaning ding payudan getap jejah
1: pejah benah ni kejang
0: pejah mantuk kan jenih
2: udah kerja pejah tu
0: wow
2: pejah
0: sedo
2: iyo mo balo
0: ya
2: mami danu
0: yan biru
1: weding
0: ma weding renang gano pejah coba ulang kak

0: Mirang, mirang, pendu tuh.
1: Mirang gitu.
0: Ah.
2: Mirang, mirang.
0: Paro jane, paro jane, nirang, nirang.
1: Tong, paro jane, nirang, nirang.
0: Iyan kantun ipun hidup. Jagi ke sorang punika antuk idodane ne ngardini nipun kajengah-jengah.

0: mengucapkan
1: nikah sampun saneng Arden ini pun jagi setato kasuriaken arah getap cio
2: tak menis do baro nih
1: lawan musuh ajin sing sakti musuh jeng laib masih nenek anu nah nu dino hidup ke di direndahkan
2: oh kenten kenten yang laib di pesiaran
0: ngemeh awak di kang belakang tu dan kipang itu acau di tiang atas tenanin tah yang tu
1: ah yang yang kal ngebelakang bacaannya harus beluang karena saat mako nguji tukang artos itu benar ni
0: tapi tiang mau wajan dan di jokal yang menjong niki
1: dah ngebelakin apa ya ini catatan di tembok agaknya catatan
0: nggih.
1: Tulis-tulis buat tembok tuh biar kotor, enggak ada anu anak-anak.
0: Nggih tuh kaki ah. Kalau ada nak gongka ambulan.
1: Nah. Iyo betul lah waktu.
0: Inge tuh kaki yang kalau ada gongka. Kak Anim, nek Kak Anim. Inge tuh di canggung semua pamit tuh. Om Santi Santi Santio.
2: Inge sepisanan, datu dadane pamirsa dua ninggalah kaping pertama sampun las. Oleh bos malih lantur ringgalah kaping kalih.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Rariangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ide Betara nyejer

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih puniki sampun mangkin ring palatir pingkalih ratu dirane sang sami sane kantun onang miar seyang temang warga jantan sampun sane sampun modoi tiket puniki tiketnya baru niki sampun rak tiketnya lama niki di rumahku jedang niki tiket lama le dunia bakto niki di rumahku tapi boleh masih hari niki nggih sapa sira sane sampun
1: penggemar titiang puniki
0: tiket ane baru terus ngeranjing
1: wauti pasti sampun
0: jadi wauti wauti
1: pasti sampun jadi
0: sarang sawitre pesantiane
2: oh swastiastu ratu kagyang sarang tugongka
0: pesantiane ring Glogor ang nane sedato miar seyang kentang nggih wauti.
1: Ini niki sira niki, kada nak wa uti.
2: Aduh, titiang atuh ayani tuh.
0: Dan sampun yen ring Glogor sampun cek akeh sajan. Punika sane miarso yang temang warga niku niki mawinan. Sira niki, sira niki ngrenyek.
2: Aduh, tuh.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Niki kaweten atuh titiang belajar niki.
1: Terus.
0: Rucita nene ngrenyek.
2: Nggih, tuh.
0: Ngejar nang radio nih.
2: Gede
0: sekarang radio
2: aduh aduh

0: maka padang siki.
1: Inggih, wis sampun padam punika ipun icorah sarang pat-pat punika sira kadang adanipun ngsap kanthi tiang lagi uling tuni kadung kelangan ngsap tiang.
0: Tarpa bisa.
1: Tarpa bisa cek dan meduwe kekuatan nang bedek ngaku uling maro mesiat ngorang kuat.
2: Kuat.
1: Nah, ini maro lawan.
2: Yeah.
1: Maru siku cepok. Wah, sakit lagi kugede.

0: Gusti.
1: Malih rari sida Sang Karno ngarep ngikin-kin rebut papat kalah
2: papat
1: masih
2: dalang liling
1: kadang nak nerebut kalah ane ngerebut kalah

0: Chan. Father, we say,
1: inggih patah-patah punika pasukane saling jagur, saling antem, sami-sami raris mangkin pado-pado sabuk ngeslem mawi sisa.
0: Mahatra nira.
2: Tapi ya? Maha apa mau?
1: Mahastra sirus ngangge punika senjata-senjata sane utama-utama punika sareng kali.
0: Ini hatu semua tu kang yang tidak opado mantan hatu.
1: Ampun hilang ngejar ne.
0: Mangga boleh sama tuan sane tiosan. Ini santa mangga boleh udah weni telat.
2: Ini santa perai ini santa.
0: Itan terlibur tentu. Menyebut. Galah hatu ratu sareng kali.
2: Sebab
0: kena ratu. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge jero cide sampun nagingin peniki. Inge rengungkur jero cide.
1: Nita, inge Nita.
2: Nita. Yanyar, yanyar. Nah. Kak Las nih.
1: Kak Las.
2: Kak Las benar.
1: Kak Las. Badah putus ya.
2: Om. Nah, moga deblog. Ini terus, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ya. Yeah. Sira niki.
3: Swastiastu. Jengka.
2: Ya, yeah, sira niki jauh je suara.
3: Siang. Siang sekolah dulu lah tu.
1: Dong,
3: berdulu.
2: Dong berdulu.
1: Segar dah. Segar dong, segar. Segar dong. Hah?
3: Yang wajah tu.
1: Segar ni.
3: Siang tu kakiang tu buka.
1: Segar lah.
3: Segar ni tu.
2: Ah, ngasih.
3: Kalau niki macam, kalau ni dang lega macam siang tu.
2: Ya dong.
3: Untuk siang tu buka kakiang.
1: Yuk.
3: Siapa lapan tu?
1: Yuk.
3: Sama dua catatan. Om Swastiastu. Suara siang jalan. Sang yang Suropati metu.
1: Terus sang kering.
3: Sang kering kuda.
2: Lanjut.
1: Lawan
3: Surobalo.
1: Lanjut.
3: Herak wano gajopati rango rungo nilo ratno
2: radi
3: gunung apui.
1: Lanjut.
3: Bajro yudo merki siro ayung garudo romo kadi jalo daro.
1: Lanjut.
3: Sata daruno ring dayodri wimbani danu niro makaro karo.
1: Di bagian ya, depan, bagian depan kan. Perlu perbaiki bedi sang gitu
3: suara sing ijin itu
1: oleh ijin nang lu oleh ijin
3: suara jatuh tengkak kaki yang
2: nggih
3: burung nggih sing meniko di mana tuh
1: dong
3: Bicang pamit aduh, tak pernah depan Om Santi. Yeah. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Yeah. Doang yeah. Berdulu sampai nak ingin pergi.
1: Niang Kirana.
2: Yeah.
1: Ya, Niang Kirana. Nini wah. Nini. Udah tu Nini. Kak Cia Top. Eh, Nita, ranjing ni.
0: Om Santi, aku. Kita siang.
2: Yeah. Yeah.
0: Penapi
1: gatal tu. Cie, cie, baik lagi, siapa lagi?
0: Eling kemudian hari.
1: Dah, ni Nanda.
0: Iya, ni Bagas tu.
1: Iya, ni Bagas. Kadang nak seng nu monitor.
0: Terus dia monitor tu, dia yang
1: kau lihat. Kadang nak seng nu.
2: Monitor.
0: Penapi gatal tu.
1: Sehat, pola piat ni. Ah, gitu nak.
0: Sekarang kuliah di jam lagi kena atuh. Di jam nanti berkembang, di jam lagi atuh kemantan ke pengajian atuh suryo. Sekarang atuh nak gongka lagi kena.
1: Suk semua banget.
0: Boleh duduk di jam ampun kuliah atuh. Wau ngidang tindak-tindak di jam atuh.
2: Oh, tungkara sempun kena mungkin ya.
0: Iya, itu semua atuh. Sekarang gongka ni.
2: Iya.
0: Dalam
1: wajah dikang
0: Om
1: Santi Santi Santi. Iya, kenten sampun nggih para sewiter sareng sami. Sampun ngecek menagih menggending ke mantan.
2: Nggih, dados.
1: Ngeranjing.
2: Sampu sangreukeun dados.
1: Dados. Nggih.
2: Nggih, sira mali. Ngungkur mahigi.
1: Mahigi gonggong Sri kekeran-kekeran.
2: Nggih. Anur sanur.
1: Sastiastu.
4: Tiang reng batu bulan atau surya?
1: Nih, ratu joh nih.
2: Joh sajian
1: di bulan.
2: Di bulan joh nih tegak ya.
4: Tiang jadi nyiring apal-apalan atau yang nenteng manut nikahin tiang sarengin atau.
1: Masan apa jani itu di batu bulan? Di bulan masan apa itu jani malu?
4: Tiang.
1: Nah lanjut.
4: Iya tinggi. Om swastiastu. Kadiar saning tarulate
1: ngelih nggih sekadi kekenalanipun itaru ipadang sane layu
4: angayam ayam labuh kapat
1: ngacep ang mangdane digelis tedun sabah ring sasih kapate berarti masan kering itu di bulan
2: makin kering makin

0: Kaledangan, ring swarga loke, riwawu rawuhide, sang Arjuna.
1: Kaditambeyeng udan.
0: Yan sawangang sekadipun, ibun bunan danil layu wiwawu, sekadipun ika kawentane ngerik swargan, kadibunnya ketempuh sabah.
1: Nonewe dikang surawadu madak
0: asmi
1: asmi kong nyaden nira
0: eh wali siki
1: katereng pater padani
0: Wurita
1: nira
0: sekadi kerug punika sesamean ortin nida sang Arjuna rauh
1: rinang wa dinang warang wakangan
0: setada punika kapiorahang mangkin ngorini ipin binyap si nini ita binyap si udah wini binyap si bulodro si bulodro terakhir suut
1: suk semua ratu surya gongka ampun punya sambo yang patah kadi dadong bedulu dados benegak kuantan atau gerayang-gerayang
0: iya yang
1: penting sambo nuning sambo nuikan dengan kereok kuantanan titiangnya
0: iya semangat pokoknya
2: semangat
1: ini ratu panggilan titiang gelur-gelur sambil yang titiang medem ratu inggi-inggi
0: iya
1: kadi punika ratu surya dumagi kena sangga griya ratu gongka kalau sangga puri mugi kena tuh nggih sebetulnya titiang ring pangkung karung lalus tenan munggah tuh
0: nika sampun yang ampun calling dak dan ragane presido minap nggih radio
1: nggih ratu surya sarang gongka titiang pamit aturan titiang galah ratu om santi santi santi om
0: nggih sebetulnya ipin Bu Ngurah, Bangkung Karung, pun api gatro ni. Ngeranjing, Bu Ngurah. Ya, Bu Lodro betul ke? Gitu, kebiasaan.
2: Terus, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rajang Humi Hatu, kaki yang sarang gungka, Niki.
0: Ya, kadang yang Bu Lodro. Panggil Bu Ngurah, Bu Lodro betul ke? Ada kadang, adik ini suaraan Bu, boro ketang kok.
3: Apun gentan pada pitu.
0: Kan pun luung suara sing suara Bu Lodro asalnya.
3: Ini atuh pada pikena tuh.
0: Iya, mantap.
3: Ini atuh kakinya. Yep, pada yeah. Buka nih, Niki Suwan Dewi tuh nge tuh.
0: Iya, ini kau pun buci.
3: Api tuh Niki tuh nana ngambil di siang menjebak sesuatu manut tuh nih. Lagi ketawik di siang tuh om awi gendong mas tuh nama si jam.

0: Rana Sara.
1: Inggih saratan pisan punika
2: Darmone.
1: Darmone mang nepresido angin punika ngerahajangan jagate.

0: Waning detan jemuatan arte berano tenjeng ulurin punika sane ke bawos
1: kesenangan,
0: kesenangan. Ya sekertine punika sane keutamaan.

0: nakan prayo jano.
1: Punika kereradan panjak-panjake. Punika wantah dados tatujon ni dewa, iyane dewa sampun dados ngamel jagat iriki, napi antuk ipun pangten kantun lacur, jen ipun bantuan, BLT gitu.

0: And the
1: Mian sampun di dewa nyidang, nagingin punika panjak-panjak ke sana lacur-lacur, jag sungsunga, dados sungsungan jagat di dewa riki, kenten pitekat.
0: Jadi dungi kenten tu, tukak yangi, serat-serat. Siki kau saji susilo tu, nembe nyarang tu.
1: Namungah besan, mungah besan. Daging, daging.
0: Daging
1: besan.
0: Mungah besan kita akhirkan.
2: Om Swastiastu, Rajang Bumi, atu.
1: Ah, Rajang Bumi.
2: Pulapi gatel sarang kali.
1: Yeh, sedang kare tu.
2: Ini titiang nak maganeng, ini nampak maganeng ni. Yeh,
1: kawa sempet.
2: Ring semeton sarang sami tu. Titiang ambil meregangsa tu.
1: Yeres.
2: Kakiang sarang gongka, ring berasa yudo tu ni.
3: Pun, ampun. Dan latihan mulai di Jabo. Ji kecam melatih tu tabuh tu.
2: Hari Minggu tu.
1: Oh. Okay, dan.
2: Nih, kawin ditiang tu.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

Yenge, sampun Sayaga memargi, mangkin ide sang Yudhistira.

paling yani done dewa ratuh ngeredep jek model-del antuk manik-manik sesocane sane mal-mal niko sampun kaya dagingin.

0: Var kakertun.
1: Gegendingan, suaran gong, suaran kenang, bala ganyur, mewakalukan punika cak ngeruduk pemargi ini sami.
0: Saku surat kamu
1: inggih padulurin suri akeh mau wanti-wanti ya.

Haga ji brag malih pakrencang pakrempiang punika suaran gongsengnya ritat kalau punika kereta ne melaibah.

0: Jaran gajah cek permangkin nipun galak cek nageh sampun nipun mesiat ya,
1: dublak cek dan perjalanannya
2: suk semua tuh unit galak sarang pengatok
1: tanggang mereka langsung betok nih
0: turun sa niki ngambil dadua purun ngambil ingko
2: Kanyang tu kanyang dong kak. Banyak aja kayak kalau hari Sabtu niki lantur.
0: Niki pun.
2: Nih lantur sekarang wakil. Ini sana mungkin untuk tentang ngatur dan para mesanti itu sekarang kali Om Santi Om.
1: Inye. Tuh kaki yang susila sampun becek meregangse nih pun niki.
0: Udah kade.
1: Monitor, sanur. Rai sanur.
0: Susilo Kak. Susanti male niki di rumahku pas toh jiwa.
1: Tuh, Kak blog polos. Kak Santa, Nek Santa. Kak Kumis,
0: Kak Berag.
1: Nih,
0: renjing.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahajeng wengi itu.
0: Padahal bedek sejan buka yang pintu nyidang sini mencelup kok.
1: Masih mencelup.
3: Berbedek buka yang itu nyidang pak. Pasti winter nak menggedein tu.
0: Winter ni jaran merajak gajah tu Haji Susilo. Wah, gitu lewat.
1: Dubrang.
3: Kenapa ngedua gajah tu?
0: Cini.
3: Tu bunga dalar kena. Ya,
0: bendit
3: titi yang
0: malah
3: jaga
0: dito tuh. Jagat dito, ini lurus.
3: Niki wau ente nak makan buku. Ini sajian tulisnya tuh.
0: Beh, atuh,
3: monggo. Tapi wasan kok sudah semua tuh.
0: Nih.
3: Kalau gelas tulisnya tuh.
0: Nih, jago baca kan biar cenik.
3: Nih, wau ente ini bawa buku kene nih gitu. Aduh, bisa sih mau baca kece dia. Aneh, jagat dice, aneh nomor 3 tuh.
0: Iya, terus.
3: Om Swastiastu.

Brata Yuda. Puni kesane makahawanan. Moka dide sang Dharma Wangsa.

0: dan iri.
1: Mau kawinan dari Sang Sri Kandi atas perintah Sang Yudhistira niwakang panah kepanah raris wijang ide begawan.

0: Yaki wanten panah sang Sri Kandi di wiyakti nenten jebar pisan pelai panah.
1: Nah, negara lo tang danan jayu.
0: Ini ke Mahawinan Permangkin Raris Sang Arjuna.
1: Nama luan miring isu.
0: Nomplok panah sang Sri Kandi ini antuk panah sang Arjuna panah apa ini jemli panah belad
2: nuk
1: lawan saranaca
0: keduluran raris antuk panah penyahcah panah penomplok kan sampun panah penyahcah makin malih sekali kau janin ide begawan Bismo.
1: Mata segemo tu.
0: Iya, kadai nak bin bin besi.
1: Malah aja niki pang poli niti awasan.
0: Iya, sastra cini cini tu itu nah kudian man.
1: Dan niki nak sastra kini ni gede gedean tu niki bau cini cini di ano di nafiu asana. Niko nak si tiang bau melaja mau bunyi ni tu. Cari batu-batu tu.
0: Nih kenten pun harus pusuang enten kenten.
1: Iya, enten angin je lantahnya ngerem sih tu.
0: Itu bawa cara yeh ditemuku tu kadung man mereren lah.
1: Nih yang seangkat yang nanti jauh jadi yang hidang enten tu. Ini kak catok nih kenyal munga-munga kan. Ini batu kak catok.
0: Garang.
1: Ini kak Amrita adalah tuh.
0: Kak Amrita, Amrita.
2: Kak Amrita, apa boleh?
1: Aduh, bongkak, mang dokena. Aduh, sami ring puri. Aduh, bongkak kaki yang ring rio, mang dokena. Setar-setar sami tuh.
0: Yes.
1: Mau antuk galan ini, mau pamit om, santi-santi-santi, oh.
2: Yeh, ini, sampun.
0: Dah, Pak Tu Depi, renyeng. Mah Indira niki tampan pun suwi tan ranjing ki nggih. Nggih. Nggih sira niki. Nggih, udah yudang, nggih udah yudang.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tukak yang sarangung ta.
0: Om yang Sri.
3: Iya tuh.
0: Iya. Oh, presido yang rajing tuh. Harap hijau. Ini
3: telepon tentan ratu kone angsi bau.
0: Harap hijau ini kini telepon. Harap kangen tapi harap kau.
3: Harap kelod ratu.
0: Oh benar. Nyak mau kelod.
3: Apa itu?
0: Sanis caro nak sio. Kelod kan sio. Benar pun.
3: Oh tentan ya. Pasti
0: itu nge. Iya terus.
3: Dekakian ya. Dekakian. Melajar tuh nge.
0: Eh.
3: Om Swastiastu.

0: suen-suen sampun puput rariside nunas aja.
1: Dadi so sama bata
0: dos ne mangkin ido betaro siwo rari si cal ido budal sampun ido
1: ada yuda nyara ratu kaki ya sarang gongka
0: da yuda ranjing dah
1: ranjing semua ratu kaki ya sampun wana-wana tuh
0: nge iya pun becik niki pun
1: iya tuh gongka
0: salam, salam sarang
1: Batu Nini Ratu.
0: Batu Nini, terus salam sarang Niang Condong.
1: Ini Ratu. Siang sampun kenten boleh munggah Ratu mangga boleh niki atuh
0: nggih. Nggih nggih nggih.
1: Ini cek semua Ratu Kakyang sarang Gongka, ngalawat waliang tiang Ratu Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Yeah. Ring ungkur gong miang seri. Sira iki mungkin kira-kira iki bulodro.
2: Bulodro.
0: Oh. Bulodro mungkin. Bulodro.
1: Raja ini ratu niki nama-nama dia berdayang rani.
0: Nggih, yeah, Wijanur. Ah.
1: Ini ratu. Niki nama berdayang rani ini semua banget ratu. Sudah yeah, panen tukan itu minta nggih merasa. Ada kita yeah. Rahayu rajeng ini. Jadi pada dia ngomel irat pada dia pada itu.
0: Iya, lurus.
1: Iya. Kalau tu dia ni, mau kita nama sih. Yang suram riuhnya biar semaru.
0: Lanjut.
1: Main yang hilang nikah kembali muka.
0: Lanjut.

0: чами гарье бджае га нангана.
1: Ừ, mang mang kín.

0: Mama ada mungkin.
1: Sahir dia uti dana seribu kapur gani radani kasus rame lagu.
0: Kapok kani ratani ke sus serameng lagu.
1: Ada di jalan ni.
0: Kang Yang.
1: Nih. Waktu suku malu dengan niki. Hari belajar, jaring ke semua. Mungkin kena rayu rajin, sarang sami. Ring-ring, beri-ring. Suk semua di jalan matut-tut. Kacang sama jongkak. Sampai
2: Sati raya-raya ngirin. Janura sampun boleh ngerajin.
0: Siren ini sana durung.
2: Sana durung nganjing sanur. Batu bulan.
0: Yang bagus.
2: Yang bagus, yang tirana. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Ratu kaki yang sereng setugung ka. Niki di siang tanah lah niki ratu.
0: Ratu nini.
1: Nih wau mencidang niki tumpian tiang sidang yang masuk niki.
0: Makin gum yang seri kekeran gede setrum mereka. Mereka kan nyetrum.
1: Kenten pirang wau nih.
2: Niko kan tidak ide setrum nade.
1: Yang ratu tu kaki yang tiang batuk per niki kangiannya tu kaki yang nih. Tiang ambil mando malam niki nih.
0: Mando.
1: Nih, stuti nira niki nih. Titian nak wau melajah niki menten manut sarengin di bos nih.
0: Terus.
1: Nih, Om Swastiastu.

0: ngambil napasnya, ngambil napasnya, tulus, ngambil napas, sinaur, dan ampun dong, tulus, sinauran.
1: Oke, Enten.
2: Ini bang, bang, kian.
0: Bang, kian, dek.
1: Oke, ini. Ulangin dia, Miki.
0: Ulang.

0: cabai.
1: Nah, kan segar ya dia. Memang makin.
0: Anu panugrah.
1: Nah, uling beten ya, uling beten. Anu panganu.
0: Kak Kenten.

0: Aduh, menikahkan dumun
1: lah. Kurang cukup setrum nih niki, nih ngerah setrum nih 100 nih kayak
0: do. Aduh, ampun awan-awan aja 100 kali.
1: Nih.
0: Kalau belajar terus niki nak yang terus
1: nih, kan ampun.
0: Nih, niki anu di tiang tapi di grup tembang warga niki nih, di tiang salah merekam. Nangi ngapus yang bakat kenten takian nanti yang sweater sami ten renten pemungah di siang saking berarti yang tiap hari di siang anu itu mungah kenten ampun dasan wau terus niki anak-anak renten pulang nikel dasan takian nanti yang mungkin sampun itu nih ampuro pang banget di siang nak belok itu
1: nih ngiring belajar aman ampun renten nih ita
0: Tun masa sekolah nasi kangen ratu nge rahajeng ratu nge baru je bos budal lalun-lalun ring margi anda saya selamat ring margi nyanto sering griyo sarang ring puri nge ratu nge
1: iya
0: makin lusur mau pamit om santi om
2: iya waktu ini sampun dados penutup niki
1: niki Bu Lodro nih, eh, ngeling Bu Lodro.
2: Nih santai aja ngamul berjani besu. Bu Eka ben weh kempro-kempro dong ngenah kempro-kempro
1: Bu Eka. Gung Miang Sanur. Dan ribu kene.
2: Gung Miang Sri Agung ngenah sing ngedodor mulai do keperantan dong sing man-man. Kekah tujuh nyelak sing man-man.
1: Ji Orso nih muka jenelo, ben tutup, ben buka, ben tutup, ben buka, ben tutup. Nggih kenten Kang para pamirsa sareng sami maning galah ya puniki sampun telas ngiring sinep bantu para mas santi Om Santi Santi Santi Om
3: Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rahajang wengir kan rai kecunduk muali sarang titiang gede duta pasti kering 106,4 MHz perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Menapi gater kan rai dumugi stata kena lan rahayu nge. Nah semangkin di duta pacang nyarangin akan rai ngeh kantos puput nemangkin ring galah jam 12 wengi nemangkin ngeh. Nah akan rai sana mangkin ring acara ling rahina latri ngeh di duta pacang menyajikan iki drama legenda ngeh. Ya sampunnya di duta puput niki mengaturkan drama legenda, memutarkan drama legenda. Di duta pacang masuk niki ke sesi request tembang utawi megatra. Ya kan rai sana makin drama legenda. Sana sampun di duta siapkan niki berasal dari kisah rakyat tanah Aceh. Ya. Nah, drama legenda mangkin memurdre legenda Tungku Panghusen. Inggih kan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Panghusen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur. Walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Panghusen dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Panghusen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Panghusen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pausin, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
8: Pausin, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah. Itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104,4 MHz akan Rai Kantung Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih kan Rai wau sampun diduta putarkan nggih drama legenda saking tanah Aceh sane majudul Legenda Tengku Pang Husen. Nggih drama punika mengisahkan nggih tentang Tengku Pang Husen, seorang pejuang berdarah Aceh yang gugur dalam medan perang melawan Belanda. Nah, Kang Rai, sampune niki diduta memutarkan drama legenda sana mungkin diduta pacang buka lantai telepon iki kita masuk ring sesi request tembang utawi megatreng. Silakan Kang Rai sana arsen iki nas tembang utawi megatreng langsung mantan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Asik.
0: Ini misi asik, dia bukan pedangdut ini le.
1: Asik tak Bali
0: maksud. Asik tak Bali. Diki Pak Tut Merdaya ke?
1: Iya,
0: tumben
1: di gang
0: Bang Giang Pak Duta. Tumben nyulik nyulik diki.
1: Coba besar di gudang. Iku dalem kira-kira.
0: Artinya baru berjodoh niki.
1: Terakhir sebetulnya pelapian.
0: Kang Yang dulu.
1: Dimalumi aja. Tadi boleh tanggung monitor. Ambil lagi nyam-kenyam. Yang ini pengen narbo beraja. Nyam-kenyam gitu terus. Aduh kagwang gitu deh.
0: Boleh
1: tembang nih deh.
0: Tembang napi niki.
1: Tembang nih dari mang senior tuan.
0: Mang senior.
1: Sadar.
0: Senior beli sadar. Coba kita cari dulu nih. Beli sadar.
1: Okey.
0: Niki Wenten sudah setia sampun diduta siapkan niki Pak Tut.
1: Ampun.
0: Aduh, yang tenado pusing penyiar nih malu
1: bos. Ganteng.
0: Iya Pak Tut, beraya sana ganteng.
1: Ampun boleh niki mau kriuk kan. Anu itu cacing ini, gede mau manjap gitu. Ayang, si ala katur mawali.
0: Inggi,
1: Santi Om.
0: Inggi Om Santi Om. Sesama Pak Tut Nuraya sampun nyarang deduta. Kang Yang, kedeknya dikit-dikit dulu, male bos kita ketawa-ketawa lagi. Nggih, Pak Tut, nggih. Yang penting kan radionya Nika tetap dihidupkan, wentan suaranya Nika pangten je kadang kedek-kedek pedidi. Sarang keluarga di rumah nggih pangten kadang kedek-kedek pedidi. Hai, Kang Rai, wali duta sangre Niki ring lain telepon 031

0: 22 3 3 6 1 Sultan Seni Akses, silakan silakan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu, dak duka bagus.
0: Halo Swastiastu, siapakah ini dari suaranya cantik sekali ini?
1: Aduh, kok lupa, dak duka.
0: Biang Sri Niki.
1: Oh patut,
0: ingat di atas ini. Benar ternyata. Nanti
1: aku ada duka, tomben menek gak di duka kok.
0: Dari duka kena Niki Gumbiang, Gumbiang pun api Niki.
1: Kena, cuaca pun api cekar.
0: Cuaca cerah di sini.
1: Cerah-cerah.
0: Nggih, Gong Biang.
1: Nggih, sekate ketemu di dagang kantal itu ben munggah jadi bisa.
0: Nggih, Kang Yang sareng ajak liu soal.
1: Ajak liu, kenal nyelak yang cuman-man munggah.
0: Nah, kagian.
1: Benjak apa cara deh?
0: Male bos bernostalgia, Gung Biang.
1: Oh, nostalgia. Kada nak mau cecimpet
0: dah. Ah, sudah dari tadi tebak Niki menyiapkan cecimpedan Niki.
1: Cecimpedan deh.
0: Tan.
1: Cecimpedan nostalgia.
0: Nostalgia.
1: Ini tembang deh.
0: Ye, tembang napi Niki, Gung Biang.
1: Rezeki beli, rezeki adi.
0: Ah, rezeki beli. Ya
1: uli, de uli ja
0: ai. Widiana.
1: Widiana.
0: Niki.
1: Ada dek.
0: Bentar. Niki cocok sekali lagunya Niki untuk para istri-istri. Tetapi tidak untuk kan suami-suami.
1: Yuka.
0: Oke.
1: Okay. Yang kan sedang megai ngaput pesnya dia sang murah rezeki dia.
0: Ah, oke.
1: Rezeki dan duta aja rezeki yang kering.
0: Iya, Pak ada ngumli pupur.
1: Aduh, mau nak cene yoga tertawa deh.
0: Ah, kentan ampun Gung Biang. Yang penting happy, kentan.
1: Ya, yang penting happy, gede, senyum,
0: gede. Gede, senyum, gede.
1: Udah duta.
0: Iya, Gung Biang.
1: Cuma deh, jalan wali yang deh. Iya. Santi, om.
0: Nggih, sukses semua Gung Biang Sri saking kekeran sampun nyerang di duta. Nggih, Kang Rai male bos acaranya Nika bernostalgia nggih untuk cecimpedan Nika male hari Senin ring rahina soma maka cecimpedan nggih. Pasti Gung Biang Sri sampun menyiapkan niki nggih cecimpedan niki. Nggih, mugi Deduta pulih niki nggih, pulih jadi host cecimpedan biar Deduta pernah dengar niki cecimpedan dari Gung Biang Sri. Hai nggih Kang Rai, sedurung Deduta memutarkan niki tembang requestan Kang Rai niki wenten salam nggih, wenten colekan niki saking Blian Sena Banjar Mas Bedulu Rahajang Wengi nyarangin suksema nggih, suksema Blian Sena. Dalar wenten Pak Tut Sumarje saking Banjar Je Bengkel dan Pasar sarang Agung Ayu Chandra nyarangin gesuk semua. Wenten Jero Mangku Ketawaringin niki nyarangin suk semua sampun monitor Jero. Nah niki sampun yang Deduta selalu tunggu-tunggu niki wenten Tante Jerman yang nyolek niki. Nggih, asung karo male bos Tante Jerman boleh naik nggih. Wenten juga niki Mbah Indira. Nggih, suksema Mbah Indira sampun monitor Rajang. Nggih Kang Rai mesanakan umum male bos Deduta pacang walinya angin rekeran Rai tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Kandung Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Awu sampun diduta putar kangge kali tembang requestan akan rai dumogi tembang punika peside ngibur akan rai. Ya kan rai wali niki diduta sangre malisiki penelpon ge sane arsa niki nas tembang utawi megatreng ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Nostalgia
1: jadi maju.
0: Tante Jerman.
1: Masuk deh.
0: Jack Niki baru kesiangan. Terlalu rajin Niki masuk murid. Selip teke.
1: Nawa-nawa waktu siang siaran lagi nostalgia.
0: Aduh,
1: kita masuk banyak kesimpan nostalgia yang benar-benar mengejutkan.
0: Ah, ditunggu nanti Nika, okay. Nostalgia yang mengejutkan Nika tante.
1: Iya, kisah ternyata nyatanya.
0: Aige.
1: Aduh, kamangku Karim masih mau jagro kamangku. Mendalang nostalgia aja bos. Nah kadang-kadang agar nang masuk dan nyedang ternyata mahan masuk enten deh dud.
0: Tante.
1: Telepon munggah di kibo mam nyeriak
0: marah. Oh boleh boleh boleh.
1: Niki, mesti aji putu video sub semua. Biji bos pirangan ngenosal dia tante Jerman.
0: Ditunggu nih. Oh semua di ini sobiah nih mildah niki ajak tante Jerman. Awas sedang menek malah bos tante.
1: Sedang menek kalang.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya lagu ikutan mantan dedut. Dumun ikut dumun. Kau ngagena beja pangidam masuk. Untuk Dato Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi Om Santi Santi Santi Om. Aduh, Tante Jerman, susu mau sampo nyerangin deduta. terlalu pagi Niki masuk muridnya. Iya, udah pagi malah bos Niki Tante Jerman boleh munggah ngiring acara nostalgia. Nanti deduta coba tarik-tarik dengan tali tambang yang sangat kuat. Semoga bisa naik Niki nge. Ya karena ini Niki Wenten Niki sana nyolek-nyolek deduta Wenten Bu Eka Sempidi Niki sana nyolek Rahajang mengi Bu Eka Suksu mengi Wenten malih Niki Nini Tua De Nyarangin ye Suksu mengi Nini Megatre Sarang Sami Mogi Rahayu ye Suksu mengi Nini Tua De Sampai nyarangin deduta. Niki Wenten Nini Santa saking sanir nge sana nyarangin deduta nge nge kewah ngerah deduta nge kangyang dumun Nini male bos kayaknya bisa Niki mungah Nini Santa nge Wenten juga Niki Pekak Cia top Niki saking tanah lot Niki Niki pekak deduta sane paling top Wenten juga Niki Aji Putu Widya Nge sane nyerang deduta Ulu-ulu aja opang deduta Iya sok semua Aji Putu Widya Semua nyerang Gaya kerai Masandakan dumun Malibas duta pacang wali Niki nyerang kerai Ringgalah jam dasa Pacang masuk ring sesi Bernostalgia Berbagi cerita Dengan gede duta Akan rai Sampunan mereka-mereka Tetap satu ring 4 RRI dan pasar Suara Budaya Bali.

0: Ketimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana ketimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan ketimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gentuh, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Ketimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Ketimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan ketimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana ketimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
2: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kerama yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara sake margi hayam urut nomor 7 dasar Denpasar kalen rai kanteng keserangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ya kalen rai sane mangkin kanteng keserangin gede duta ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya, sini mungkin Niki yang sudah tidak sabar dari tadi, wenten Tante Jerman ngiring masuk-masuk ya, munggah ya. Oke, siap-siap Tante Jerman, kita buka Niki lain teleponnya. Demogi Tante Jerman bisa masuk Niki, ya, bisa munggah. Silakan ring 0312233361. Halo, Om Sosiastu.
1: Halo, Tante Jerman. Tante Jerman di
0: Pejat ya. Salib Tante Jerman jadi di Ita.
1: Nah bagi-bagi nabusan cuman Tante Jerman.
0: Aduh, kepagian masuk tuh nih Tante Jerman dia. Beslet masuk.
1: Aduh. Apa ngais kan kau? Orang bernostalgia malu-malu masuk yang cer nini mau kena bernostalgia pin mau nyelak busan ya nih mau nyelak
0: kita aja lo iki langsung telepon nih kira Tante Jerman.
1: Tapi gatra
0: Duta kena nini pun api sampun sehat.
1: Ampun 90%
0: nih. Langsung kakak bisa 100% nih.
1: Aduh, najak yang najak ngabau jak lantas ngerem kita jak duta.
0: Okey, entah.
1: Yang cing nak bajak barengin, leganang. Biasa asal najak nak serak mui jak barengin kan dia najak lantas tinggal. Kata,
0: Kentan pun jalan pun.
1: Lumai dan nyulik jadi kata. Kalau buahnya jero, ampura jero. Tak bergonjaan tu. Oh, ni gonggian seri kaptera.
0: Iya, gonggian seri.
1: Jero mangku kali, jero mangku sidani pun nyulik atau kanan kiri ni.
0: Onyang nyulik lagi.
1: Terus semua jero mangku, malah buah semua.
0: Apa
1: ni dia pejuang bernostalgia dia juga.
0: Napi mantan
1: bernostalgia ini, anu ni melalui keluar daerah.
0: Kijan ika.
1: Anu mau balik apa dandro? Mau balik gajah, mau payas.
0: Mau balik gajah, mau payas kan?
1: Nih.
0: Di Kijan ika.
1: Di anu di Singapura.
0: Wih, joh saja.
1: Ini lah foto anak Delita. Ini anak mudun nak abani lagu sing gitu Delita. Jadi kan ada pengangon gajah tu. Mau kena negak dur gajah lagi. Mau kena mau foto di sampingnya lagi. Makan ini, nak dobo nak cilek-cilek di anak atau mulele anak tu. Yang malu nini, yang malu nini, nak cini-cini perubani gitu. Makan apa nini landasan milu tu, pang-pang ano cilek tu kan dah mulele anak aja atas mak ngindang gitu tu dek kita.
0: Okey, betul.
1: Ternyata sing sakit tu kita makan kita tu. Kita mulai lihat itu. Cuma kilit kita.
0: Kilit gerong, ye.
1: Ye. Nah, mana nanti saya cari nak ajak kita mau dia nak edeng-edeng nak liwa, jak mau balik dia kita.
0: Dan takut ini isi kira-kira.
1: Takutnya takut. Takut malu nak. Lu ngapang kayaan dengan ngapang dong ordo kita masih kena
0: dia kita. Iya. Pada ortang nih, ye.
1: Pada ortang, kita. Nak mau balik kita nak mau undang-undang. Nak mau balik film kita dek Duta.
0: Ini. Artinya wenten kalang nih.
1: Nak maya gede maya nok itu.
0: Okey. Dan ini ten nyoba menek nih ke menek gajah nih.
1: Dan menek ten bani ini orang bok tobo. Ngali ini pang geluk tu dia kamu lele anak tu. Ada bone dini kemo masih pidan.
0: Nggih.
1: Wei aru jang kemo sing kok Mau ingat no gajah tu kita ni ada di ni nak agung di ni melalui dengan kamu. Aru bani sih dia jadi ketem bana nak kena kene pang pang sayang kan kita pada ngorto sih kita. Itu pengalaman melalui.
0: Melalui didik cok melalui didik. Si kaya nyolak nini Nika.
1: Ini yang kata ni nyolak ni. Oh si yo kata ni nyolak ni.
0: Tak, eh, mana yang Mak Pandu? Oh, Mak Pandu, enggak malah bos, Mak Mang.
1: Pinjam bunga Mak Pandu. Okay, tu di zaman nasi kita ada juga.
0: Yeah, yeah.
1: Di sebat nasi tu.
0: Apa ni ke?
1: Mungkin mulai, ha? Ya kaplah, mungkin bu mungkin menyerah angka ano ni mungkin mulai mungkin mana kapal tu di pelabuhan.
0: Inge?
1: Ya, saya mau bayar. Apa tiket ni ni ane ke Bali?
0: Ye. Ye.
1: Solah. Ya solah seliwune sing mau bayar.
0: Ya, ya eh, ya eh.
1: Do keto. Keto ano Kak Caca nyarene, Kak Cetok nyarene.
0: Nggih.
1: Eh, sing mau Kak Cetok.
0: Ih, menengken ini Rika?
1: Ya.
0: Menengken ini Rika di Singapura.
1: Iya, iya, terus burun mira. Dia aja. Suka timbalan.
0: Nggih.
1: Terus
0: mau lihat
1: jam lung, terus ajak jalan.
0: Terus
1: itu berangkat ajak 26. Solat, sih mau bayar ano tiket tuh.
0: Imi.
1: Oh, tu kecil tu.
0: Imi.
1: Badan Maya tu subuh udin 6 bulan tu subuh Maya. Baru berangkat.
0: Adi bisa di sih mau bayar ben solat sih.
1: Ya tuh.
0: Mungkin ni kan ini.
1: Kalau tu ano tu apa keadaan tu? Ya nak kita tu calo tu, tinggi orang aja, nak lian kongkuan aja, yo kene berangkat lian gitu anak. Keterangan anak ane aja tu, tinggi ane mak pis tu pengaja, tinggi ngali ngali muatan tu pengaja gitu.
0: Okay, dan ini engkian mulai cara ini mulai ke Bali.
1: Cuba engkian berantara, bingung cuba gurun mira bingung. Yani tiang lah panak nak yo tiang mana tanggungjawab ni yo panak dia kita macam mana bayar dia yo. Mungkin ni tiket dia ke Bali sing membayar apa gitu. Begitu. Yani ini kasih membayar tidak moni sing membayar gitu dia. Kami ngebel panak dia timpal nak panak dia kena ngalah timpal di Singapura. Ano koko mat atau panak dia atau dia tu kan ada nukoin kan koko mat.
0: Kokomat.
1: Kokomat.
0: Kokomat di je ni ke?
1: Di je kokomat anak dia tu. Lan.
0: Okey, entar. Mantap ini. Weh.
1: Uning ten memang yang kokomat.
0: Uning. Weh, Didi Ci. Oh, ternyata ke?
1: Niko ampun.
0: Weh, Didi Ci. Oh.
1: Weh, alah. Timpalnya di Singapura. Mau sawut mantun dia dengar saya di samping. Yang biang agan angkong ngadik anu lenan di jauh nak lakun ke cemeng di samping. Yani guru mira atas ngomong aja apa nak tiang ke. Oh, nang bang timpalnya dia anu apa ke coba. Bang dia rada guru mira ngomong. Pokoknya guru mira atas ngede tulung ke mana tiang pengidang ke Bali. Nah di Bali dia urusan gitu lantai dadin atau burung mirah gitu. Anak dia dah tu maya honyo tu gitu.
0: Payu ni Dini Dini beli tiket baru jadinya tu.
1: Gitu bu dadin ya.
0: Aduh. Waduh.
1: Nah ya ni ngidang kan entah ngidang ngembalian tu entah gak sing buat yang urusan kok. Masalah tu kan gitu. Pokoknya melalui suka duka tu pasti ada. Pasti aku kan ada suka duka nanti kita udah juta.
0: Eh benar ini, benar ini.
1: Oh gitu lah. Kalau tiang melalui tu nak tiang nak sing nawan dek juta tiang nak numpang melalui gitu modelnya. Pokoknya dek sing nawan gitu kalau akhirnya nawan aku melalui kumo. Aku melalui kumo ten gitu kan ada dek juta.
0: Kenten.
1: Ia ni dagang kantar kicun, kedagang kantar semua nenek barang.
0: Oh, gege.
1: Ya, di luar ke Jawa Barat ke Kano tu dia dana Pokoknya tiga warang ya.
0: Ini artinya das niki dados dados warga negara Singapura niki.
1: Eden banyak dia nak ngalah timbal itu. Ini banyak dia nak ngalah timbal itu. Yen banyak dia nak ikat, yen nak mandu dia nak kemau ke Singapura.
0: Gitu.
1: Kemau ke Singapura cuma yang ngobel kan, oh dia angkat kemau ke apa? Jauh mandian. Nek yo timbal anak dia ngalah itu. Itu boh macam ni yang dia ngaden cuma. Nenang tu dia nak laku nak itu.
0: Yeah, benar benar benar. Nah ikan ini.
1: Kita dah duka, duka nak melalui kita dah di rumah nak dong.
0: Ada.
1: Yang penting selamat.
0: Nah, yang penting selamat kan di Bali ini. Nih,
1: nak kita banyak yang penting selamat yang pisah tu durian cungang yang penting dapat selamat.
0: Kita nak pun ini.
1: Aduh, liu suka duka tu melalui perlu rumah nak jalan kita. Kita dah duka.
0: Depan nenek menjalan.
1: Mau ngajak boy kan lo mau nenek mau cerita tu.
0: Oh kenten.
1: Ini dah kan ganteng lah. Pokoknya kru dah kan ganteng itu.
0: Oh iya. Milah mau mana kini cerita
1: tu. Iya sih. Iya di Jawa tu hampir tahunan buat tawang. Ano tu. Untuk ke Jawa Barat tu bano pelin dia tawang
0: deh. Ih jauh nen ini. Iki.
1: Iya sih. Ke Gunung Salak buat pang selalu macam ini ke Gunung Salak.
0: Oke. Dah.
1: Nih, kita dah duta amburo jeruk. Kita sekarang sami kene. Dere mungkin mengangge. Ini ampun boleh ni amburo pun banget ini makanya ambil darangnya.
0: Iya, duta
1: amburo dek duta.
0: Iya, tu napi ni nih gogonya. Iya,
1: cek semua tu balan ini. Mau pamit om santi santi santi om.
0: Inggi om santi santi santi om. Cek semua ini ita sepunya orang dek duta ring wangine mungkin. Ah, Duta tidak menyangka niki Nini Ita hampir jadi warga negara Singapura. Aduh, hampir Nini Ita niki menyamo aja patung singa ring Singapura niki. Hai guys, kan lagi sedurung Duta lantur niki. Niki benten colekan niki saking Bu Agung Guang Sukawati. Sana nyarangin de duta nggih mangkate sarang sami mantan kenten suksema Bu Agung Guang. Iki Tante Jerman, Nini ya Nini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu. Ya de duta saya nyak kalah, de duta ke Singaraja Tante. Ya, Riki wentan Bu Putu ke Bu Iwa nggih nyerang de duta. Yening Bu yening Nini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu, de duta ke Singaraja, Bu Putu ke Bu Iwa ke Singakarta. Hai guys, kan lagi Mas Anda Adumun, Tante Jerman. Mas Anda Adumun nggih male bos de duta Pacang Wali nggih nyerang kan rai. Male bos de duta Pacang tarik kembali niki Tante Jerman dumugi pulih munggah nggih. Kan rai tetap setia 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Terus 6,4 MHz, sekalian lagi kantung kesarangin perempat, RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Ini kan lagi niki, wenten Sawitra niki, wenten Bu EKBB niki, sana nyarangin di duta. Wenten Gung Biang Sri nyarangin, suksama Gung Biang Sri. Wenten Bu Eka Sempidi, deduta, ya nonyang nak berangkat, ini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu, deduta ke Singaraja, Tante Jerman, Bu Putu ke Singakerta, tiang kangwang, tiang singkije, ngoyong juma. Hai, gesek semua, gesek semua nyarang di dutang, gesek. Gesek, Tante Jerman, di duta baca buka, Niki, lain teleponnya, siap-siap, gesek, di duta tunggu, Niki, nostalgianya Tante Jerman, gesek, silakan ring 031-223361. Halo, Sosiastu.
5: Hore!
4: Akhirnya.
5: Banyak dari sinoat lo, mesti tak lo di taman juga masuk. Aku suka. Aduh, baik nih Ita. Sekan dedut. Nak sosial saja nih Ita patuh okan ajak mantun. Nah, Bu Jerman beman untuk nginap ke Karangasem.
4: Oke. Okay. Tuh.
5: Lawarang ah. Nak sajan jangan lawan kan orang jangan dedut. Heeh. Jangan lawar Karangasem kita ben milu ke mo ben pone ni Ita. sosial aduh bo suge ben ramah.
4: Ramah.
5: Aduh sajane maro ya bener-bener dedut. Bukannya ngajum nak kenyataan dedut. Ya,
4: faktanya gitu nggih.
5: Kokomat nih kok ampun dijoja kokomat ampun pun ragan okan ragan
4: okay. Dulu.
5: Aduh lo jalan pun masih tawang gitu.
4: Eh mani-mani deduta ke kokomat orang ngedeng tiap butuh ini Ita.
5: Dijo ngalin apa gitu sosial. Dedut.
4: Ye, rata.
5: Ini jani yang ketunggu-tunggu.
4: Nah, Riki ampun, Riki ampun.
5: Masalah nostalgia Bu Jerman. Tante Jerman.
4: Pun api nih ke tante yang Dedut tunggu-tunggu dari waktu ini.
5: Iya. Tahun 59 masuk SR malu begitu maru SD kan gitu.
4: Napi ini ke SR tanda?
5: Sekolah rakyat.
4: Oh kenten.
5: 59 tanto mau masuk SR.
4: Kenten.
5: Itu main di radio leh. Milu se. Bisa buang yang di ngorto. Memang panu milu bisa nyolek.
4: Oh yang nyolek.
5: Siap-siap. Ternyata buang pesun nostalgia.
4: Aduh.
5: Batu. Kene dedut. Nesian dek toleh HP. Nemu kondua.
4: Mas liu nyolek.
5: Ampun gitu. Berarti tahun 60. 2 kelas 4. Kan gitu.
4: Kelas 4 SD nih kini.
5: Tante Jerman nak mulo uling pido sayang ang guru dedut. Di kelas 4 niku ado guru Islam nak sekolah Islam, sekolah

0: pun kita adalah guru jak selu. Boleh dia anyar. Bo kita tanto Jerman dari book kos na.
1: Jadi bisa langsung jadi book kos di.
0: Dari book kos. Bo kita jak selu tu memang sayang guru kan kita dia duduk.
1: Iye.
0: Pihak do ngamang buku bo pang selag melajah. Ado ditentukan dari jam mone melajah ke jam mone meron dari sud.
1: Sud.
0: Konen ado listrik kan tu dia duduk.
1: Okay,
0: sentir, menyet sentir, pebemanen bebadang semua.
1: Kedua andes.
0: Kita sayang sayang guru. Bo kita bolan terus na kelas 6 kah kita. Jadut. Adola guru na bener bener sayang. Kan tu di SMP atas na tahun 65 itu kan ampun. Setelah Agustus sampai rago di SMP terus tahun 65 kan kita dedut adalah guru sayang begitu di SMP nak masuk SMP swasta harapan masa timpal nak betul-betul ngajar di SMP karena SD Islam kan sing bisa bahasa daerah ni ke Bali ni ke pelunguhin apa guru ne di rumah tu, kan guru ne ngajar, nak agung tau, ane ngajar tu nak gusti, agung, orang sab anak buah seng bisa bahasa, orang sab uruang bahasa daerah aput ne jag bijine mererod nilainya mererod 1, 2, 3 gitu.
1: 1, 2, 3
0: Dedut tak sama sekali tak tahu kan kianang mana SD Islam. Abo kita yang bahasa Inggris ya tetap ber-10-9
1: Tidak kuang.
0: Abo kita bahuru nampu lantas nak. Ya yes, semungkin mungkin karena nguruan coba pak guru jatuh hati. Kangkung sudah ni kenyam kangkung. Ulang tidak nak nguat nostalgia tu pampayung orang jadi dedut ke gitu. Berarti benar-benar kata Jerman ulang di kelas 4 saya guru sampai dengan sekarang. Motongan dedut sedut nyen bersambung dedut Pramo Santi dedut Om Santi Santi Santi
1: Om Santi Santi Santi Om ditunggu Niki sambungannya Tante Jerman ya. Aduh dari kelas 4 SD sampai sekarang disayangi guru. Ya kita angin atau Jerman weh. Aduh ge iki wentan Bu Lodre nyarangin ge male bos munggah Bu Lodre. Ya kan kai Rika yang kisah yang kita tunggu-tunggu kocak ya mana tu Jerman iki. Iki akan kai aduh. Aduh bas terus kena obrol semeton. Ini akan dan rai mesandakan dumun melebos dari utama cang wali nyarang akan dan rai tetap satir yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabuh-tabuh yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Anggih Rai, Kantor Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Anggih, bulah dreng ring, munggah yuk ring acara nostalgia. Bu Putu Keboy Wong ring, Bu Eka Sempidi, Gong Biang Sri ring munggah. Bu Eka BB ring munggah Bu Eka. Anggih ring 0312233361 anggih. Silakan. Sane Arsa niki bernostalgia. Halo Om Sosiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Diki ceria sekali suaranya, Mbah Indira.
1: Niki tamu uling Jepang, Niki.
0: Tamu uling Jepang. Niki, Mbah Indira, Niki.
1: Ah, deh.
0: Asal bo ceria gini Mbah Indira dah ini.
1: Ngado pelenan ke deng Mbah Indira yang cubuk itu sekitar deh.
0: Kentan ampun, Mbah. Ampun api gatre niki.
1: Gatre menanang Cina deh.
0: Enci.
1: Kalah pada Pak Yanar bojak Pak Dut Mancung ya.
0: Aduh.
1: Bin tanto jerungan main nyolek ada apa ini tuntunan lanjutan kena cerita ragan.
0: Iya bang sambung kisah tanto Jerman.
1: Tuh bos lanjutan mah lanjutan gitu.
0: Aduh.
1: Katro kat becik kita deh.
0: Iya dah duta kena becik nih king.
1: Cuaca ini terang sekali deh.
0: Ah patah nih king.
1: Begitu sih kita ya bernostalgia sih
0: gitu. Bernostalgia sih mungkin.
1: Nostalgia jero manurago kelanjutang nih. Dan kan terus kene disayang guru sih kita deh.
0: Iya.
1: Ya tawang deh tuh artin deh.
0: Gurunya jatuh cinta sama tante Jerman.
1: Iya, sekarang disayang kan gitu?
0: Sudah di rabi, sudah di suami.
1: Iya, menjadi suami. Aduh, berkelanjutan muncul. Dian menjadi masalah Nini itu. Asing kita dia ditahu. Maksudkan Nini sosial saja deh. Engket benar nyenting sing ngajum jeseng. Pokoknya yang nyata-nyata kan deh, petuang mas. Janjanin ini kijo melalui mah pasti orahin pling malu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kemudian man mah maro ngalih tumpangannya nampang genep kegaan deh.
0: Ada deh.
1: Anun ini segitu deh. Ini gitu. Nak yakti yang ajak melalui ngalih buku kumat toko anur. Anunikum apa yang kenahin pokoknya silahkan ambil
0: wih mantap. Gratis
1: itu ingin sosial ini boleh tak itu nyana nelfon orang gantas dia ajak mundi rombongan gini itu orang gantas
0: oke.
1: Makanya pun jani mbah setiap ini aman oleh-oleh napi ya boleh diputun-putun kan bosik mbah
0: kan kan rikang ya
1: kan kan sewa begitu ini paling mbah berterima kasih gitu dia dugun ke kebun anggur deh
0: kebun anggur ring Singakajang ya.
1: Kembali ke kebun anggur deh. Mbah pertama kali ke abis cedera melalui deh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi anu bawa apa dana nah alangan di mobil ni tegain deh. Jadi kan berada nunyo tuh muatan deh.
0: Iya.
1: Di banget subuh mah tisu kadang ini. Tisu gemelin mah tisu kadang nini gitu. Adiknya bang tisu nini gitu. karena misi barang yang berharga sekali deh duta.
0: Oke. Agak saya entung mah ini kau pok si tisu.
1: Oh, itu bukan nama. Adi dia bang tisu ini gitu. Nah, nih mau di itu rancangan. Jangan ditelapak tangan mah. Adi kental tisu baru gagahan mah misalnya. Langsung mah pakai deh.
0: Oke.
1: Langsung mah pakai. Gitu. Jadi dalam perjalanan kemudian Bin misi di rumah makan pada lantas deh makan ini yang raktir gitu. Begitu dan tangan kan tidur mijo ngonyong sambil ngisi piring deh ini Bin itu berjudul lung sajan tuh mah gitu ini ya cocok sajan bu bang mah tuh di tangan mah gitu.
0: Oh iya iya
1: nah itulah perjalanan ajak Nini dawet hari ulang tahun radio makan manyarengin Nini kita makan lantas makan nyarengin pokok propat di duta
0: gitu napi
1: nah niko kan ya nostalgian mah di duta mani windurinan yang ani nostalgia mah ani seken nih kan jadi nak bernostalgia tante Jerman.
0: Iya mah ini kan.
1: Aduh, usan dugun di sesi pertama mbah kene be salam masuk
0: iya, ya ning bang tiangnya mepet waktu udah kentet, Mbak Indira.
1: Oke, udah duta dong lah, SMA deh.
0: Nabi?
1: Nah,
0: dedut
1: terus
0: ngirim
1: orang mepet.
0: Iya, tiang ampun, Mbak.
1: Oke, ini kena Haji manggir orang mepet. Mbak bingung. Oh iya, kayaknya Duta yang punya nih kita. Iya, Duta.
0: Aduh.
1: Dia Duta. Jadi nu galahan nyendok mekenah menek si roja mekayunan iring di duta bernostalgia kenten yang nyetang tiang bu Eka nak bu nyingkrung nih sehingga nu menggandang bu nyingkrungnya deh
0: iye iye
1: nyingkrungnya
0: iye mah
1: bunang budal waspadori margi kita deh tentukan bumi kentennya margi makai hajak ngangen kenten dia duta menikah dumul wali yang bagalaha binab duk ramo santi om santi santi santi om
0: Yesus sama Mbah Indira sama penyerang dia duta. Yeah, jadi nikalah kelanjutan kisahnya Tante Jerman dilanjutkan oleh Sekretaris Janbah. Inggih susumo nggih akan rai sampun nyerangin di dutar yang mungkin mangkin amro demun semeton saneten merasi dayang munggah nggih benjang mugi-mugi kita bisa berjumpa lagi ring acara bernostalgia puniki nggih. Nggih kan rai dua ning sampun mepet galah di duta niki di duta matur susumo nggih di duta pacang lungsur pamit niki di duta pacang puputan niki nggih acara bernostalgia ring wengi mangkin antuk prama santi nggih om santi santi santi santi om.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Pak, ini susu dan rotinya nye.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah. Nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mo.
1: Enggak, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih nggih, Pak.
0: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yeah.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ratapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pulau.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Ingin Raja Sumeng rekaladai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balinge Rajang Talariki mewali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz propat suara budaya Bali ring rahina nemangkin rahina radite kenten ngirin tanggal 6 likur napi wastane tanggal 12 bulan September kali tali 6 likur nge ingin rakyat ring semai puniki ngawis saking galang mangkin nyantos pupur aja bos ringgala jam dah sesemeng titiang dayu ari sana jaga nyarangin akrai punikingi ring sejeruning pekubuan suang-suang tale ring DJ pada begendah nikira kerai mogi sami stata manggian kerahayuan miwah kerahajengan pastikan sampun astung karo aja bos nenten kekirangan punapa punapi Rakerai siaran duit ala Niki Presiden Rakerai Pirangang ya ring aplikasi RRI Digital sana sampun Presiden kunduh Niki ring App Store utawi Play Store tala Niki Presiden keakses ring streaming rri.co.id. Nggih sedaya mangkin iki dewe ari pacanyobe informasi kedumun nggih rakarai ring margi hayam wuruk nomor 17 Denpasar genah titi yang bertugas mangkin nggih pastikan sampun wonten edan acara seni pacak kemargi majebos nyantor sepuput ringgalah jam dase semeng. Ainge, maje bos iki pacang keaturan, kaitan ge, menekadi tembang-tembang kerohanian, ge rakerai, taler, udah titiang ring program masyarakat Rajeng Bali, kantun iki, antuk siaran Surya Puja. Ring rahinane mangkin rakerai siaran Surya Puja duwe mamurde, tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik oleh dia Widya Utami, kaitan ge, nike sane jaga maktayang. Siaran Surya Puja Dwi Renggalah Becik Mangkin Tala pasti kesampun sambilan yang Renggalah jam 6 aja bos nge pacang kewedar pindahkan informasi-informasi sana membuat pisan ngantor-ngantor Renggalah jam 6 aja bos pacang kewedar niki kadi bisa melontar batur kelawasan kita nge wenten renungan nyantos ring puja trisan dia ingin rakyatnya suasana puja trisandia kaudara yang ambare pacang kelanturan titiang kantor nikiring program acara Rajang Bali kaitan nge bawenten informasi miwa tembang-tembangnya nih maju pos informasinya nih pastikan sampun kerinin antuk perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinan yang makin dumun ngelantur arus lalu lintas kaitan wawu daging yang titiang untuk informasi sana preside bermanfaat rakerai kaitan nggih sane emang relevan napi wasane kemargiang utawi presiden rakerai niki pirangan sarang-sareng nggih mantur ringgalah jam 7 nyantos jam sia kira langkung kali jam utawi kali sesi jaga sarang titi rakerai yang bare anto interaktif nggih pacang ngemausa ngenenin endek topik aktual saking sudut budaya suasana puni ke ringgalah jam sia nyantos jam dasenge jaga identiti rakerai talar niki anto mirengang satu Bali anak kentan nge ainge karya sa puni ke titi yang matur ngenenin ini keadaan acara sana pacang kemargi yang malah jebos nyantos puput ringgalah jam dasa semeng mogi-mogi sana sami presiden yang ingin titi yang niki ngemilatin edan acara sana sampun subyan titi yang diwawu talar dua yang malah jebos jaga sapu sangre dari kadi biasa kentan nge rakerai sana presiden nyarangin tawi monitor nah durus niki monitornya nih ring WhatsApp rompat sana anyar nge ring nomor 089-570-324-5505 utawi majabos sana presiden nyarangin ring ambar niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 nge mana presiden lebih semangat malih kenten nge makin rahin redite hari libur ngiring niki rakerai tapi bahasanya merengan tembang dumun kenten nge pemantik semangatnya mana jebos pacang marga aktivitas duwe niki wenten tembang saking Ari Laksmi rakerai masane mamurde alpaka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam kehidupan setiap manusia memiliki harapan dan keinginan. Keinginan itulah yang sering menjadi alasan mengapa kita terus belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Kita ingin kehidupan lebih baik, ingin menggapai cita-cita yang diimpikan, ingin memperoleh kebahagiaan dari diri sendiri maupun keluarga. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Ada kalanya, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Tetapi, ada pula saat-saat ketika kenyataan justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami kegagalan saat mengejar sesuatu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya. Ada yang tidak terima pada pekerjaan yang diimpikannya. Ada yang mengalami penolakan ketika berusaha meraih suatu kesempatan. Ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disiapkan dengan matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, kekecewaan seringkali muncul karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kita memandang kegagalan sebagai akhir dari harapan dan menganggap bahwa apa yang tidak berhasil kita peroleh adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal, sebagai manusia, kita hanya mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat merencanakan banyak hal, tetapi kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Seringkali kita baru memahami makna dari sebuah kejadian setelah waktu berlalu dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pengalaman hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang diinginkan seseorang, tetapi setelah berhasil diperoleh, justru menghadirkan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan benar-benar merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam pembahasan kali ini. Ketika kita mencoba memahami mengapa tidak semua keinginan perlu terwujud dan mengapa terkadang terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu ajaran Hindu yang membantu kita memahami mengapa tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan adalah ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala merupakan ajaran tentang hukum sebab akibat, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Keinginan memang dapat menjadi pendorong untuk bertindak, namun hasil yang diperoleh tidak muncul begitu saja. Hasil merupakan buah dari proses yang dijalani melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih banyak memikirkan hasil daripada usaha yang harus dilakukan. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, rasa kecewa pun muncul. Kita merasa telah kehilangan kesempatan atau menganggap bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, melalui ajaran karma pala, kita diajak untuk melihat kehidupan secara lebih bijaksana. Sebelum menilai hasil yang diperoleh, kita perlu memahami bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Sebagaimana seorang petani yang tidak langsung menikmati hasil panen setelah menanam benih, demikian pula berbagai tujuan dalam kehidupan memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada yang bertunas dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada harapan yang dapat terwujud dalam waktu dekat. Ada pula yang membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, tidak selalu berarti bahwa usaha kita sia-sia. Bisa jadi masih ada proses yang harus dijalani, kemampuan yang perlu ditingkatkan, atau pelajaran hidup yang perlu dipahami sebelum kita siap menerima hasil yang diharapkan. Melalui pemahaman terhadap ajaran karma pala, kita belajar untuk lebih menghargai proses, lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, serta menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Pemahaman inilah yang menjadi salah satu landasan penting dalam melihat berbagai peristiwa kehidupan dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Para pendengar setia RRI Denpasar, selain karma pala, ajaran Hindu juga memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, yaitu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kaika atau perbuatan yang baik. Ajaran ini mengajarkan bahwa kualitas diri seseorang tidak hanya terlihat ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, mampukah kita tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada dalam kebaikan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab seringkali yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan yang terjadi, melainkan mengendalikan diri setelah kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, seseorang telah merencanakan untuk menghadiri suatu kegiatan bersama teman-temannya. Ia berharap semua temannya dapat ikut, sehingga acara tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun, pada hari yang telah ditentukan, sebagian besar temannya berhalangan hadir. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang telah dibayangkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri. Melalui manacika, kita berusaha menghindari pikiran negatif terhadap orang lain. Melalui wacika, kita menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan atau kata-kata yang menyalahkan. Dan melalui kaika, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa membiarkan kekecewaan menguasai tindakan kita. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Trikaya Parisuda tidak hanya diterapkan dalam permasalahan besar, tetapi juga dalam berbagai peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Justru melalui hal-hal sederhanalah kita belajar melatih diri untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

demikian, Trikaya Parisuda menjadi pedoman yang membantu kita menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan diri ketika kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Para pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikutnya yang dapat membantu kita memahami kehidupan adalah catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, kebenaran dan kebijaksanaan, arta, kemakmuran dan kesejahteraan, kama, keinginan dan moksa, kebebasan dan kebahagiaan tertinggi. Keempat tujuan ini saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, salah satu bagian yang menarik untuk direnungkan adalah kama atau keinginan. Dalam ajaran Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dimusnahkan. Keinginan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Melalui keinginan, seseorang terdorong untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa keinginan perlu diarahkan oleh dharma. Keinginan yang berjalan seiring dengan nilai-nilai kebenaran akan membantu manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan arah dan terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Para pendengar setia RRI Denpasar, pernahkah kita merasa bahwa setelah memperoleh sesuatu yang diinginkan, kebahagiaan yang dirasakan ternyata tidak berlangsung lama? Pengalaman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan. Ketika suatu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Ketika suatu target berhasil diraih, muncul target berikutnya yang ingin dikejar. Akibatnya, perhatian kita terus tertuju pada apa yang belum kita miliki, sementara apa yang telah diperoleh seringkali luput untuk disyukuri. Sebagai contoh, seseorang yang telah lama menginginkan sebuah telepon genggam baru merasa sangat bahagia ketika akhirnya berhasil memilikinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mulai melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki. Bukan karena barang yang dimiliki tidak baik, tetapi karena keinginan terus bergerak mencari sesuatu yang lain. Melalui pemahaman ini, catur purusa arta mengajarkan bahwa keinginan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan, dan impian, tetapi semuanya perlu diarahkan oleh dharma agar tidak berubah menjadi keserakahan ataupun ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, manusia tidak hanya belajar mengejar apa yang diinginkannya, tetapi juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti berusaha dan kehilangan harapan. Sebaliknya, melepaskan merupakan bentuk kedewasaan dalam menerima bahwa semua hal tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan, rencana, dan impian. Kita berusaha menjaganya, memperjuangkannya, bahkan terkadang mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa ada saat di mana kita perlu

Pikiran baik yang ada di hadapan kita. Melepaskan bukanlah kehilangan arah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Para pendengar setia RRI Denpasar, setelah melakukan usaha yang terbaik, menerima setiap proses kehidupan dengan tulus, hal berikut yang perlu kita bangun adalah kepercayaan kepada ide sang yang dewasa. Dalam kehidupan, ada kalanya doa yang kita panjatkan terkabul sesuai dengan harapan. Namun ada pula saat jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat seperti itulah, kepercayaan kita seringkali diuji. Sebagai manusia, kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Kita mengetahui apa yang kita inginkan saat ini, tapi kita tidak mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seorang anak mungkin menginginkan sesuatu karena menurut pandangannya, hal tersebut akan membuatnya bahagia. Namun orang tua yang lebih memahami keadaan terkadang memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, melainkan karena mengetahui apa yang lebih baik baginya. Demikian pula hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Apa yang tidak diberikan kepada kita belum tentu merupakan penolakan. Apa yang tertunda belum tentu merupakan kegagalan. Dan apa yang hilang dari kehidupan kita belum tentu merupakan kerugian. Dalam banyak kesempatan, waktu seringkali menunjukkan bahwa ada hikmah di balik berbagai peristiwa yang dahulu sulit kita pahami. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu belajar mempercayai bahwa setiap peristiwa yang terjadi memiliki makna dan pelajaran kehidupan untuk kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui perenungan yang telah kita lakukan bersama, kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bukan berarti setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan merupakan sesuatu yang buruk. Ajaran Karmapala mengingatkan kita untuk fokus pada usaha dan perbuatan baik. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keadaan. Catur Purusaarta mengingatkan bahwa kegiatan perlu berjalan selaras dengan Dharma agar tidak membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir. Dari semua itu kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada kemampuan mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan pada kemampuan memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Ada kalanya, apa yang tidak kita dapatkan justru melindungi kita. Ada kalanya, apa yang hilang justru mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Dan ada kalanya, jawaban terbaik dari Tuhan bukanlah iya, melainkan tunggu atau bahkan tidak. Maka marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menjalani kehidupan sesuai Dharma, serta senantiasa memelihara keyakinan bahwa ide sang yang widiwasa selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup kita. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Saya Ketut Dian Widiyutami pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan ngusabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teprat yak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ร้อนคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พอปิดเยอะ

Iya, rakan-rakan para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lagi mulai malin ke sarang titiang dayu ari nyarangin nakarai Ring FM 106,4 MHz makin sampun keranjing ringgala jam 6 genten nge. Lagi seluruh lantun iki titiang aturang rahajeng. Selamat pagi, selamat hari minggu, happy weekend. Lagi mogi-mogi sarang sami maya jebos. Napi wastane presiden menikmati harinya dengan penuh bahagia genten nge. Napi malin iki kebosa happy weekend katanya niki Raina sani patut sani benci angin beristirahat mau pupus sarang keluarga menikmati momen manis kenten nge. Angin rakyat di bawah sampun niki ringgalah jam 5 sampun udah titiang napi wasane anto siaran Surya Puja sampun margi antar nge sani ngangkat topik di wawu tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik kenten nge. Nah minap rakyat niki sudah napi wasane sudah paham ya, sudah mengerti bahwasannya ya memang walaupun kita inginkan itu apa diharapkan yang terbaik kemauan pasti kesampun melihat dari situasinya, melihat dari kondisinya kenten nge. Jadi walaupun Nika tidak kita inginkan kemauan Nika adalah pilihan yang terbaik. Nah Nika harusnya dijalankan rakerai nge. Ini raga memaksa kentengnya kadi apa yang kita inginkan. Nah bisa Nika kayunin. Nah ngeranjing sampun Nika masuk ke dalam ego kenteng nge. Makin sampun api beciknya nih mana presiden margi antar ke mantan ya dengan siapa kita aja, bagaimana solusinya tak kalau menten kapiambang ataupun masalah ya makin nyiring sarang-sarang sami kenten nge uratiang ya bahwasanya ya ini sampun pada-pada urati pada-pada paham pasti ke sampun menuju sepemahaman sepemikiran dan nikah adalah hal yang terbaik kenten. Angge bagi-bagi presiden mampi kenoh untuk bahasan di wawu taler niki sampun udah titian ninggalah jam 6 pasnya nih untuk puja trisan ya rahajeng niki nge maju umat Hindu Sedharma sedimentar ring Bali sekitarnya juga nge taler ring galah mangken pasti kesampun keranjing ring program acara kantun rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang nge untuk tembangnya nih di wawu rakerai sampun udah titian niki sadas pemuka bentar tembang saking warai isu suari tresna makilit kenten nge. Mogi-mogi sejakti makilit niki atau tresna asih sane wenten ring widara kesane rai sang-sang ring keluarga kenten nge ring lingkungan aktivitasnya ne mira pikir ring kantor tawi ring dijeje kenten ya selalu napi wastani kelilit anto tresna asih nge. Nge tolong niki maya jebos jaga sebiah titiang informasi dumun nge serung pacang beraktif aktivitas pasti kesampun napi wastane patutnya uning kawan tenan napi wastane perakiraan cuaca provinsi Bali dumun lantun ikiring arus lalu lintas mangda presiden iraga sarang sami taki-taki kenten nge napi sane patut yang disiapkan seperti napi kemanten. Nah niki rakerai para pendengar setiap perempat nah wenten informasi perakiraan cuaca dumun sane jaga udah titiang mangkin. Nah pasti kesabaran kutip saking bmkg.go.id nggih niki cuaca yang terpantau cerah rakerai wenten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, talering Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng Miwah Kota dan Pasar. Lantun niki rakerai untuk pantauan cuaca hujan ringan nggih niki panggih ring Kabupaten Tabanan. Lereng Kabupaten Bangli. Aing rakerai kadia sapun niki pantauan cuaca mae jebos kenten nggih napi wastane mogi-mogi jebare jebos niki cuacane preside bersahabat sareng napi pekaryan utawi aktivitas duwe mae jebos. Mina preng galah mangken kenten nggih patut ke ring widara kerai ka di bawah siti yang wau ya sudah mulai mendung kenten nggih jaga hujan ya utawi sabah utawi sampun ke niki ring widara kerai soang-soang sampun mekenyungi desang yang surya. Ha
Enggeng lantun ikan infonya nih ring arus lalu lintas ring margi hayam uruk nomor pitung dah sedian pasar genah titiang bertugas makin ngira kerai niki pantau titiang sampun niki ring marginya sudah mulai ramai nge iya mungkin mau nenten ramai seperti hari-hari biasa atau hari produktif pada umumnya kenten nge doni makin minap hari minggu ya dipanjangkan waktu lebih istirahat ya mungkin jam 7 nih ke jam 8 wawu niki nge mulai padat aktivitasnya nih ring margi ring gak lah makin minap di tiang niki wenten sana jagi pasar menyiapkan kenten nge metumbasan nah tapi wastane jaga menyiapkan berbagai macam menu hidangan ya niki biasanya para ibu-ibu ainge titian munas mana lolon kemanten kiring margi nge rakarai tapi rakarai wenten sane memiliki kepentingan keluar nah niki titian munas lolon sampunan gegesen nge nikmati kenten nge antuk udara pagi ini yang luar biasa sejuk menyenangkan ya kalau dadas pengudara margi nge rakarai elenge makta sapi sane patut kebaktian nge minta kadi resim KTP STNK nike wajib kebakte manda tetap aman ke mantan nyantos ring tujuan kenten aing gara kerai kadia sapu di ketit yang matur ring kawintenan perakhiran cuaca provinsi Bali nyantos ring arus lalu lintas minap ring widara kerai soal-soal sapu napi kenten nge dados meja bos megatre sarang titi yang keranjing ring WhatsApp pro 4 sane sampun monitor ya nah niki durus keranjing mantan ring nomor 089-570-324-5505 tapi meja bos ini presiden nyaring titi yang ring ambare ngeranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 Ayo nggak baca bos melihat lanturan titian nggih rakarai antonya biar informasi sane menarik pisan kenten nggih nah paca sobat titian informasinya nih ngeninin ini kenapa wastane kebiasaan sederhana ya kira-kira berdampak sekali untuk tubuh kenten nggih yani raga sampun ngemargi yang punika pasti ke sampun dampaknya akan kita rasakan bahkan nih ke dalam jangka waktu yang panjang kira-kira informasi napi kan nih kenapa aja bos sobat titian sampunnya kemana mana gerak kerai mana tetap setia di kiri yang pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan niskala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kade, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesedih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyinyir agarai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mulai-mulai niki sarang titiang dayu ari nyanyir agarai ring semangnya mangkin kenten ya di bawah sampun kawedan niki tembang-tembang sani presiden ngajudang mana presiden nambah energi nambah semangat kenten ya mina prakarai sani wenton ring gria jeruk pekubuan suang-suang kenten ya sampun ke saya gayang antuk penyemeng dulu absen umum tapi kayak mantan penyemangnya nih ring Rahina becik mangken genten ge. Wenten ke pisang rebus ataupun jajanan tradisional sarengin susu utawi wedang kocap ya. Ayo ngeten kenapi mungkin bisa di absen dulu Dayu tiang udah dapat penyemang niki. Wih mantap sekali Dayu aja sudah minum air putih gitu ya dibarengi dengan sarapan yang enak ya. Dan mungkin Dora Kerai juga tapi wasnya enggak kalah dengan Dayu ya. Ya apapun itu Rakerai tiang harapkan ya hari di pada begenan niki diurus margiang Rahina Nedwe kaitan ya tapi aktivitas duwe maje bos dengan napi suasana yang penuh ceria kaitan ya pasti ke sampun jadi ceria bahagia pasti ke maciri lingkungan Rakerai ini ke positif kaitan. Ainge Rakerai kadi bawah siti yang diwau lantaran titi yang niki ge anto mau sang ring tapi wasana kira-kira hal sederhana yang sering kita abaikan sebenarnya ya kemauan niki preside utawi sangat dibutuhkan tubuh dan pikiran kira-kira napi kemanten rakerai nah tubuh dan pikiran niki rakerai ge pasti kesampun sama-sama mempunyai sinyal kenten ge memang terkadang kita sering disibukkan kenten ya dengan dikejar dengan pekerjaan aktivitas target sampai lupa ge utawi tan eling malah anto memperhatikan kondisi diri. Padahal ring tubuh rakerayu tapi pikiran itu sebenarnya memberikan tanda ketika sudah membutuhkan jedanya nenge. Nah, minap niki pasti kesampun muncul rasa lelah, sulit fokus. Nah, mudah tersinggung hayu lo dan niki pasti kesampun merasa kewalahan. Niki preside dades pengingat rakerayu untuk berhenti sejenak. Nah, artinya istirahat nika kareh rakerayu nenten berarti malas. Kayak mau niki preside menjadi bagian dari menjaga diri. Nah, rakerai dua ning makin rahin redite hari libur hari Minggu, ya, happy weekend. Pasti kesampun momentum sanepas angin istirahat. Nge, ya ning masa sampun mau sang ngenenin indik istirahat rakerai ternyata bukan hanya soal tidur ya ataupun rebahan ke mantan, ke mawon niki kadang tubuh juga perlu napi wastane utawi memerlukan utawi membutuhkan ya raga sarang sami nika mengubah hal kecil dalam keseharian. Nah, ketika rakerai duduk dengan tenang, dengan tegak, nah nike napi wastane menjadi salah satu faktor ya dalam artian hal sekecil dikul padahal ada fungsinya tertentu rakerai. Nah, banyaknya

aktivitas nyarakerai margiang mangkin kenten ge napi male dibarengi utawi dilakukan sambil duduk minekadi bekerja menten menggunakan HP, membaca dan lain sebagainya. Nah, posisi tubuh mangkin nakerai ge yang membungkuk serta sering nike dilakukan tanpa sadar nge. Menurut artikel iki reng rri.co.id titiang panggihin ya, mengangkat penelitian Universitas McGill ya, yang menemukan hubungan antara posisi tegak dengan meningkatnya rasa bangga dan suasana hati. Nah, pasti kesampun sami niki tidak sadar kenten nge rakerai napi maleh. Nah, reng galah mangkin ampun nge galah becik mangkin ya, coba rakerai semakin telusuri lagi, semakin memahami kenten nge ketika rakerai duduk dengan tenang, dengan tegak lagi ya, yang biasanya rakerai lakukan ketika bekerja di hari-hari biasa. Nah, pasti ke ada napi rasane efek utawi rasanya ada suatu kebanggaan dalam diri nge. Dan niki tengerajeng taler napi wastane pun napi kenten nge korelasinya dengan napi wastane di wawu kadi bawah titiang nike. Nah, pasti ke sampun ngawinang rakerai memahami male untuk kondisi tubuh yang memang menjadi cerminan rakerai kenten nge. Niki bisa rakerai lakukan apa malih renggalah napi wastane utawi momentum misalnya becik mangkin kenteng mewah. Memang betul ternyata ketika kita duduk ya tidak membungkuk ya, bahunya tidak terlalu membungkuk, punggung pun lebih tegak rasanya ketika nike kita lakukan dalam berbagai macam aktivitas di hari-hari biasa. Nike memiliki makna tersendirinya nenge. Tala rakerai ini mau sang niki nge hantu istirahat. Nah, ternyata tubuh juga niki suka dengan ritme yang teratur. Mungkin pernah rakerai merasakan kenten nge yang sampun kadung rutinitas ya, kadung kebiasaan kenten malih bahasanya nih. Pasti ke sampun tidak ada rasa napi wasane bosan rasanya kema. Nah, nike ngeranjing taler hal yang rakerai tidak sadari kemau nike sangat berpengaruh sekali dengan tubuh nge. Kira-kira mengapa bisa seperti itu namanya jebos niki titian sobiahan niki ring ambare sane mangkin ngiring mesandakan malih rakerai pacang katurang tembang dumun niki nge saking anak agung rakesidan pada ngale makan antum nika durus biar siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM 106,4 MHz di Kering Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rakerai, muali manin ki saring dayu ari, ring program acara Rajang Bali. Informasi tak tembang-tembang, nandi wawu sampun ke atur niki tembangnya ne, benten tembang niki saking belian ferry, elek-elek gerita, alar niki benten, niki beli anak gora kesidan ya, pada ngalih makan. Ayo bagi-bagi presiden menghibur akarai yang galah mangkian, taler, lanturan titiang untuk nyoba informasi. Ngenenin inde kebiasaan kenten geng, utawi hal sederhana yang sering diabaikan kemauan. Niki ternyata punya, tapi wastane manfaat tertentu ya, utawi sangat dibutuhkan untuk tubuh dan pikiran. Nah, ada kerai, kadi bawah silang wau, kenten ge, tapi wastane ngemawasan yang ingin diistirahat ya, menikah menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan kenten ge, tapi male boleh galah bece, angin istirahat rakerai, majering tubuh mawa mila minap taler nikiring pikiran. Nah, ngenin indik tubuh nika suka dengan ritme yang teratur ya. Rakerai, selain postur kadi bawah silang wau, tubuh juga memerlukan keteraturan ge. Nikiring artikel tentang rutinitas harian menunjukkan pentingnya konsistensi waktu bangun kenten geh, mantan waktu makan, beraktivitas, bersosialisasi sampai tidur. Nah, ring tubuh pastikan sampun medue kene ke bawah jam internal rakerai, sane presiden ngewantu ketika aktivitas nike dilakukan dengan ritme yang relatif konsisten kenten geh. Pasti rakerai song-song sampun niki geh sudah menyadari ya bahwasanya yene ketika keteraturan nike berubah napi wasnanya jadwal nyane kenten nge, pasti ada rasanya tidak nyaman nge, ada rasanya kurang serak gitu rasanya nge. Nah, nike sampun sanike bawas bawasanya tubuh nike suka yang disebut dengan ritme yang teratur. Tala niki rakerai lian ring tubuh, jangan lupa juga dengan kebutuhan emosional nge. Pastika sampun niki sane kebawas asupan emosional nike tentang keluarga rakerai. Pun tapi mungkin menunjukkan bahwasanya sane kebawas perhatian, kehadiran, miwah, komunikasilah yang menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental, khususnya niki nge rakerai majaring anggota keluarga sareng sami nge. Ketika tubuh, nah nike sampun mendapatkan asupannya ya, kadi bawah sitiang wau wenten postur duduk nge, taler tapi wastane ritme yang teratur nike sane yang kedadosan tubuh nike tapi wastane senang menjalankan aktivitas. Nah, ring pikiran tawi emosional lah niki juga sangat perlu diperhatikan ya, harus dipenuhi asupannya kenten nge. Ya kadi napi wastane singkatnya nih dadas punikang bahwasanya tuh ring pikiran nike perlu sesuatu yang nyaman ya, yang pasti kesampun dipenuhi dengan rasa cinta kasih. Aingnya rakirai kadi asapun nike titiang matur kenten nge, kesehatan nike tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya, kadang dimulai juga dari hal sederhana mungkin kenten nge. Napi wasane sane presiden rakerai margiang niki nge, yang bisa rakerai sadari niki masing-masing tentang keberadaan tubuh rakerai juga pikiran rakerai. Susmo banget rakerai sampun menyimak kenten informasi di wawu palar elingen sampunan lali maja bos jaga identiti rakerai untuk interaktif ngemausa ngeninin indik topik-topik saking sudut budaya, topik aktual saking sudut budaya. Sane presiden nyarengin ngeranjing maja bos sering pesawat telepon 0361 22 3361 utawi riki ring WhatsApp sampunan lali untuk monitor kenten nge ring nomor 0895703245505. Aingnya rakerai sana makin ngiring mesan dekan dumun niki duani wenten sana jagi ngelintang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong Bangkong atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya barong jenis ini disebut juga Barong Bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Selamat pagi, permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat, kesadaran individu dan keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Sementara itu, aktivitas lingkungan Niwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Clean Up Day tidak hanya dipandang sebagai aksi membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Penguatan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan bersih-bersih tidak berhenti pada aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajang Mali ini nyarangin sarang dayu hari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin rakyat ring raditi semeng mangkin kenten nge. Ingin rakyat talas lung tiang lantus. Selamat pagi Mali hatu orang titiang ya. Semoga niki nge aura positif datang dari segala penjuru kenten nge. Semoga sarang sami niki napi wasanis tata kecinga oleh desang yang lebih dewasa kenten nge. Ngemargiang aktivitas pekarian duwe astung karena mesari nyantas pupun oleh jebos utawi rakerai sane kayun kenton nge manahang ring rahinane makin anto beristirahat sejenak dari berbagai macam aktivitas durus kenton nge rakerai sane medue galahe rakerai sane medue hari napi wasane karyanin mangde harinya rakerai niki berjalan sangat indah sangat dinikmati. Ayang rakerai renggalah baca mangke niki pasti kesampun titian jaga nyarangin rakerai anto interaktif kenten nggih ring ambare kirang langkung 2 jam ke depan nggih pasti kesampun mau sangenin indik topik-topik sane presiden menarik ya sane presiden menarik niki anto dibahas tawi kebrik bagian ah cirau ning rakerai medue cerita tawi pengalaman menarik namanya jebos yening presiden nyarangin durus ngeranyiki mantan niki munggah ring ambare ring pesawat telepon 0361223361 utawi nah sira sane nenten dereng absen durus absen mangkin ring WhatsApp ro 4 niki ring nomor 089570324 5505. Nah, rakerai dua ini makin rahina reditik kenton nge, pasti kesampun ya sami mepupur ring gria jeru pekubon suang-suang niki anggota keluarganya kenton nge. Nah, ring ibu-ibu titiang nge, biang-biang titiang sami sudah rasanya budal saking pasar kenton nge. Sampun niki wenten ring puaregan ya, mempersiapkan kelentang-kelenteng seperti biasa perang ring dapur rasanya kenton nge. Dan nge, niki anapi wasane pacang merantenan kenton nge menyiapkan berbagai macam menu masakan yang luar biasa nikmatnya malah jebos nge. Nah sana napi wasane bingung talar iki rakerai apa cang napi wasane ngarianin napi anggen menu masakan meja bos. Nah niki titiang medue salah satu bahan makanan kenten nge budi orang ngebuah ngelajeng talar nge budi ngurang napi wasane nikah ini ke sayuran talar niki ngeranjeng ya kira-kira napi ke nikah nah rakerai ngiring mau sanggenin indik mentimun nge dawa beberapa hari lalu titiang ngarangin rakerai sampun niki titiang napi wastane nagingan anto timun guling nah mungkin timun nih mantan nggih tem daging guling nih daging guling nih kimina pering kamar soang-soang. Nah rakerai timun niki menarik pisan nggih duaning napi wastane mungkin selama niki raga sarang sami menganggapnya cuma sebagai bahan pelengkap makanan ke mantan ya ada yang mungkin timunnya sebagai lalapan biasa bisa juga lagi niki nggih bisa dibuat jadi acar kenten nggih utawi sekedar diiris langsung dimakan begitu saja juga bisa. Nah lian ring napi wasane nike dibalik bentuknya yang sederhana ya rakerai timun nike pasti kesampun medue kandungan air sane tinggi dan sejumlah zat besi termasuk vitamin K, vitamin C serta mineral seperti kalium kenten nge. Nah rakerai mungkin kalau misalnya nike anggen napi wasane olahan masakan kira-kira ada dos napi ataupun rakerai medue pengalaman menarik ya mengenai mentimun dan dos nike kesobean nike ring ambara ngeranya niki muka titiang ring pesawat telepon 0361223361 durus niki ngeranyi rakerai sane presiden nyarangin titiang nggih. Oke, sirake niki. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Bu Eka BB.
1: Inge tu dah hari. Ah,
0: be asal ngon nikang timun jak nomor satu.
1: Satu boleh. Timun guling, timun biasa.
0: No, timun guling, timun biasa nih. Kian kan jauh model timun biasa.
1: Nah, niko sampun ane gadang-gadang menghanyutkan.
0: Gadang-gadang menghanyutkan.
1: Iya niki bos Bu Jerman nyarengin tuh.
0: Ah, Bu Jerman pasti boleh punya betimun ngawung ya.
1: Ya ampun ibi numas kena, numun di kulkas, teman masih nganggen lalapan aduh.
0: Masa timun api?
1: timun biasa nih ke.
0: Nih biasa kan ada jenis timunnya banyak nih tuh.
1: Ada nih hitam, ada nih cenik-cenik melengis nih kan, ini kan dan timun biasa nih kan, nih kulit nih merakri-rakri nih ke.
0: Aha, kulit merakri. Ya gimana nih ke?
1: Awe, dan timun kulitnya merakrik gitu.
0: Oh, bintik-bintik nih kah?
1: Bintik-bintik.
0: Oh.
1: Alias bulenan bedek tuh.
0: Bulenan bedek loh, timun bisa di roasting. Oh, kenten.
1: Aneh kulitnya hitam mulus nih kah? Kan biasanya dibawa ke hotel-hotel nih kah nge?
0: Hitam mulus? Ada, oh alah, baru tahu ada yang warna hitam.
1: Ijo mulus.
0: Oh, gitu.
1: Kan hitam mulus.
0: Ya, hitam patus. Oke, enten.
1: Hijau mulus, agak lantang gede. Kalau timunnya biasa niki ya, ada bintik-bintiknya biasanya ada nih bawaan bintik-bintik, jarang ada nih panjang.
0: Jarangnya. Enten. Men biasanya Bu Eka pakai timun untuk apa, men?
1: Biasanya lalapan dados, goreng dados.
0: Ah, digoreng?
1: Nggih, dibut-dibut neme dumun mesin ana kok timun digoreng. Emang enak nih kok digoreng.
0: Nah, gimana itu modelnya timun digoreng?
1: Gorengin bawang suno tabio, bawang suno dumun, ampun mateng kayak ngai sambal mo nih kok. Ampun kenten, ampun mateng, dius pulang betimunnya kan keluar air sendiri dia. Cek nih kok ibu nana nunas, ih kok aneh, ay mare tunas ya enak gitu.
0: Masa enak ya? Oh, tapi rasa dari timunnya hilang ten?
1: Nah, mirip je mesti kita kayak terong ni kan tapi.
0: Cuma diisi penyedap rasa kadi bawang di wau itu ya.
1: Angin ni ibu Janura nyarangin itu.
0: Ngiring.
1: Bu Jero Chandra, Jero Made Sutirto tu, ada nyarangin ni ke. Tak mangku sedani biasa antar nanang absen ni
0: ke. Betul sekali.
1: Timun tak. Niki mang pandu nyarangin.
0: Oke, Bli.
1: Olahnya nih kok. Oke, jadi suka dipos dayu wong acar dado.
0: Dado acar. Kok jadi acar pernah nih Ibu Eka Kenten konsumsi?
1: Yang tapi nih ke anak ngarian yang nomor satu senang menunas ajangan goreng pasti acar yang alih paling melua.
0: Oh, kenapa gitu suka acar?
1: Enak, Pak.
0: Ampun ya, enak. Mungkin karena rasanya padahal asam kenten kan?
1: Asam tapi enak atuh.
0: Oh, kenten. Memang senang berarti ya.
1: Iya, senang dia nunas acar daripada yang lainnya gitu. Kan wenten mesti lainnya sambal kecap asin, kecap manis yang kan senang atuh.
0: Ten, sambal acar yang suka kenten.
1: Acar menten senang memas enak nih kok. Ya nanan ngelintang nganginan ge, dajan lampu merah nih ke di buruan jauh jalan nih ke Eko enak sekali masak. Pakai minyak kelapa klentik nih kau tuh.
0: Minyak kelapa klentik lagi.
1: Kelapa asli. Oh niki bu jero kau nih bu Wayan Sari Merta nyarangin.
0: Oke.
1: Jero.
0: Oke, enten.
1: Kan jero mangku sedani jak jubu jero Chandra nih bu Sari Merta ke jero.
0: Ngire.
1: Niang Seri nyarangin tuh.
0: Ah, ngireng niang. Tapi semua berarti senang timun ya. Ring Bu Eka ge sekeluarga.
1: Kayaknya lumrah niki nika paling simpel soalnya tuh.
0: Ya, maksudnya
1: pengganti sayur nika dunge.
0: Pengganti sayur.
1: Simpel san nika. Tapi malah colekan sambel.
0: Colekan sambel. Gimana kalau tanpa apapun misalnya
1: napi wasnya? Enak juga.
0: Betul betul.
1: Yang penting ajangnya bejak aji sambel daging timun nika. Pokoknya pengganti sayur, pokoknya paling simpel.
0: Paling simpel ya, rasanya tidak perlu diolah juga bisa.
1: Cuma dikupas saja dikit, ada juga yang enggak dikupas. Kupas cuma dicuci langsung dimakan.
0: Bisa, yang penting kucucinya bersih gitu ya.
1: Makanya lebih simpel nih kalau yang tapi asalnya tuh nih. Asalnya pun wenten timun kadang tuh wenten sayur nih
0: kan. Oh iya ya, nah Nika sampun jadi bakingan rasanya kalau bingung mau ngarian api.
1: Nge, Nika pun Niki Dayu.
0: Yang.
1: Ibu nak sampun payas nih.
0: Kekija nih ke. Peragamu payas.
1: Jam lima pun bangun nge. Pun us mantan sayur, mantan canang. Malah jebos tung suaran kukul. Ibu berangkat ngayah di bayar.
0: Oh, aktivitasnya Niki sudah mulai ramai.
1: Ring banyar doanin jadi mau karyo tumpuk wayang.
0: Tumpuk wayang.
1: Biasanya kalau hari kerja malam nggak ya tuh.
0: Ganten.
1: Malam-malam nggak ya kalau hari Minggu wau siang.
0: Oh siang ya.
1: Artinya pemikiran serati Banten pangkoleh nak mekuli. Pangkoleh nak nggak ya.
0: Oh bi beci ampun ganten manajemennya.
1: Ini kiki Gusti Putu Ngurah Widyo nyarangin.
0: Ngiring.
1: Ganten mau dosor tuh.
0: Tiang.
1: Ganten mau cacak dosor.
0: Masa nggih.
1: Ya, oh, berarti kan orang-orang tuh kalau memang dia punya perasaan kan malu dia ternyata.
0: Betul. Nika kembali ke napi wastane kesadaran mantan
1: sendiri. Kalau pakai doso kan ah masih wak mayah doso do bengayah
0: nah gitu. Nah, iya jadi ada opsi ke sana rasanya.
1: Iya, makanya tidak doso.
0: Oke.
1: Ya dumun kan tuh mau doso nyampat napi ririgan atau. Mungkin kan ampun gue sengayap sih berarti sami-sami pun nyampat sinarengan gitu.
0: Iya.
1: Nah Nike kebijaksanaan dari pengurus atau Serapi Banten
0: gitu. Becik pisah Niki secara sosialnya.
1: Ini malah jebos cung suaran kukul. Nah tumen segar bayu jam 5. Jam 5 boh bangun langsung nih. Ngariani hangat. Ngariani unas wedang nyapu. Boh jam 7 wawu pun ngatur rencana ngatu.
0: Oh sampun.
1: Mungkin walaupun ada anak di rumah ada anak menantu ada cucu. Ibu kalau udah siap berangkat semuanya tuh udah matur rencana kesannya galang
0: Strong, gitu. Iya emang pun sidang tapi wastanya ngambil nih ambil kerjaannya.
1: Padahal anaknya ibunya anak-anak Bu Yangnya mau Banten Bu.
0: Masa?
1: Iya Bu Yangnya mau Banten Bu. Aduh bom nu ada waktu ibu mau Banten.
0: Kenten ya saling memahami bi becik pisan.
1: Iya begitulah nanti ibunya ngurus anaknya telur kan papat tentang ke bapak nih bo bingung tuh.
0: Mantah saja tangan kale, cokor kale gitu.
1: Ya, bapaknya suaminya satu kan papat mutu.
0: Masuk.
1: Nah, urusan itu aja dia dah kelimpung.
0: Nah, Nika sampun ya, jadi seperti itulah ya, peran orang tua.
1: Kita meringankan beban mereka.
0: Betul sekali.
1: Kita kan begitu, nge.
0: Tapi walih Nika kewajiban ya, bersama.
1: Bilang apa ya, kita terima aja padanya. Astungkara diberikan kesehatan, Dayu.
0: Ya, astungkara Nika sanikati.
1: Kami Niki semeton sana sata nyarangan semang-semang Niki nge. Grup jam bah Niki. Kalau Niki Ika, sarang Pak Yan Arbo, sata Niki megat. Rosuk semua Pak Yan. Ini ada Yuari, masih teman. Sudah kata Raja ngemargi yang suadarma. Pengentar sarang sami mogi kena.
0: Sukses semua banget Niki Bu Eka.
1: Selamat pamit. Om, santi, om.
0: Inge, sukses semua banget Niki Bu Eka, bebe. Rahajang talernya semangat menjalankan aktivitas ya. Pagi-pagi sudah, napi wasannya meja bos ke Banjar. Napi wasannya panggiling tung kukulnya. Inge, mogi aja mewargi antar ke Bu Eka. Elingnya ngajeng dumun. Ayengnya rakerai sanilianan kentan nge hanapi wastane ngiring male lanturah anto meblik bagan mausang ding timun kentan nge sirasane ada favorit nih ki ring timunnya nih rakerai durus ngeranya mangkir ring pesawat telepon 0361223361. Ayengnya om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Titiang om swastiastu.
2: Yang Yoga Saputra, Pak Yung Cerik.
0: Ngingge, Pak Yoga Saputra, Punapi Gatre.
2: Tenggara yang semangat membara.
0: Asik. Asik, napi ngawinan semangat.
2: Penyiar cantik.
0: Aduh. Ngingge, sukses sama Pak Yoga. Aduh.
2: Pampu. Cuaca Punapi, Trike, Dayu.
0: Ring, ayam muruk, Niki sudah galang, sudah cerah.
2: Ring, Kintamani. Cerah meglanaran.
0: Oh, tapi panas kah? Ampun ngeranyi panas.
2: Panas pisan Riki.
0: Oh, kenten. Suhunya ya panas ya berarti nggih.
2: Nggih.
0: Tapi aktivitas meja bos niki Pak Yoga.
2: Aktivitas yang mekarya mereka.
0: Oh, mekarya.
2: Kerajinan ke
0: kerajinan. Oh, nggih. Keren ya tangannya kreatif berarti.
2: Ya kan jangan sambilan nih kan.
0: Nah, jakti yang penting mantan-mantan aktivitasnya Pak Yoga. Dika gak tapi wasane jangan ngerah timun Pak Yoga.
2: Nggih, Diki akeh nggo timune itu.
0: Masa nggih wenten kebunnya ne?
2: Nggih, wenten tiang kari nyayur itu.
0: Nggih. Oh, mantap-mantap. Tapi mewah ten anto miara timun.
2: Yang panas-panas kali mungkin ke Tanggiang ya ke Banten ke curi ni ke wastanya Riki ni.
0: Napi?
2: Curi ni ke.
0: Ngecurin. Oh nyiram ke Banten. Kenten. Mana yang kita mana Banten ton? Napi wastanya olahan khas dari timun ya bahannya.
2: Bahan Kenten ni ke seperti rujak dari sini. Ke.
0: Oh rujak napi men?
2: Ya, rujak timun ni ke.
0: Enggak aja rujak timun maksudnya bumbunya.
2: Ini bumbu-bumbu kentan ke anggal sere nih ke tabio.
0: Oh, sere tabio ya, sere tabio. Eh, daging lunak malah kentan. Oh, iya. Tapi wastane Pak Yogan nanan ten, tapi nyoba timun yang pahit kentan.
2: Ten itu.
0: Oh, ten.
2: Ten Ricky agak-agak manis yang gede nih.
0: Oh, kenten nge. Ya sih, dominan manis ya rasanya ya, kalau timun nih ke.
2: Ricky yang kan kenten nih ke, selain dengan rujak nih ke.
0: Napi?
2: Yang kan masker nih ke.
0: Masker?
2: Nge.
0: Masker wajah?
2: Iya, masker wajah yang kan kenten nih ke.
0: Oh, man Pak Yoga nanen ngangin?
2: Gede yang kapa-kapa nih ke.
0: Angin masker apa wajahnya nih?
2: Iya wajah nih ke Pak.
0: Oh, penapi mencaranya Pak Yoga?
2: Potong-potong nih ke.
0: Potong-potong.
2: Iya, taplek yang nih ke ring.
0: Oh, langsung langsung ditaplek. Men, gimana rasanya setelah pakai masker?
2: Iya, kenten nih ke.
0: Seger, sejuk ya. Oh, perlu tan timunnya nih sederung angin di dadas masker wajah de, genang ring kulkas?
2: Dan nih kalau dingin nih ke. Kentan nih
0: ke. Oh, langsung mantan berarti. Iya,
2: langsung mantan nih, dipetik, langsung petik, langsung kentan nih ke.
0: Kentan. Oke, okay, iya. Ya sih dadas-dadas masker ya, tapi digenang ring penyingakan biasanya panggil titiang.
2: Ya, nih ke ring pipi nih ke.
0: Pipi, kentan ya. Oh, ternyata Pak Yoga suka maskeran timun.
2: Kentan nih ke saya-saya nih.
0: Oh, kentan saya-saya nih, ya, kapan-kapan.
2: Dua hari
0: sekali
2: minggu dua kali ini ke.
0: Oh, kenten kemo berarti kan nyetok berarti Pak Yoga untuk timun nggih.
2: Iya, nyetok niku.
0: Kenten nggih Pak Yoga.
2: Heeh. Dayu nggih.
0: Sarang-sarang ampun boleh
2: nyarengi niku dayu niku.
0: Napi?
2: Nembe dia nyarengi ring semong-semong.
0: Oh iya ya, biasanya napi wasan.
2: Cintia niku
0: ya. Nggih. Mangkin ngangin aja galah tiang kita mani. Oh, nggih. Ten kenapa? Sarang-sarang.
2: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, susah banget niki Pak Yoga Saputra dari Kintemani. Inge, ya inge ternyata tenjuan tah nggak ada dos, tapi wasane olahan makan kayak mantan, menten dados sayuran goreng, kenten ya timun goreng, kenten bahasa Bu Eka ya. Niki Pak Yoga menten ke dadosang rujak, inge ternyata bisa jadi masker ternyata inge. Minap rakerai patah kadi Pak Yoga di Wau, kenten ya senang maskeran timun, mungkin bisa absen niki ring WhatsApp rompat nggih di tiang cek dumun WhatsApp-nya nih sane sampun monitor sila kementen. Nah niki wenten Pak Ketut Sumarje Banjar Bengkol dan Pasar nyarengin nggih sarengin Agung Awi Chandra rajang tugas dari hari sukses banget niki Pak Tut. Lanjut niki wenten Mbah Indira, waduh cantik pisan ya rambutnya blonde. Niki Mbah Indira Nitya Rajeng nggih dayori cantik makin Mbah absen santukan wenten kegiatan yoga ketawa. Wow, mungkin bisa di spill ya yoga ketawanya Mbah. Hai nggih, sehat-sehat Mbah Indira. Lantur niki wenten Niang Sri kekeran nggih. Rajeng sembang dayori cantik ya. Niang Sri nyarangin nyapu bersih-bersih ring merajan. Waduh, wah nunas sekat napi wastane jepunya nih Niang. Daging tiang ring kenten tenggeri ya dados. Ingin yang tiang kena stateng ya. Talon niki wenten tante Jerman juga nyenggol kesini. Ingin tante hadir ketua grup Janbah ya ketimun asbal. Ah, asbal apa itu asbal? Pakai sayur tumis bukan digoreng. Oh, maksudnya yang disebutin sama Bu Eka tadi jadinya sayur timun tumis gitu. Boleh dong share niki nge informasinya atau resepnya kadi tante seperti apa ya nih ngarianin timun tumis. Ayo nge rakan aja bos male lanturang titiang nge. Oh ibu lodre nyalek-nyalek sukses sama ibu jantos dumun ya meja bos niki sarangin titiang nge sering makin ngiring mesandekan dumun rakan rai pacang ke napi asane ke aturang tembang naki semale niki sakim di rakesidan kesarangin Ocha Putri hidup melarat.

untuk Total Theater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, arye atau kadean-kadean, panji atau pati manis, prabangse atau pati keras, demang, tumenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebelelen, serta Padang Aji dan Budak Kaling Karangasem. Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukiahan.

0: FM 106,4 MHz, Wikir yang 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang kira-kira yang kalah makin kanten ya semangat akhir ayat itu yang sarang sami. Nah pasti ke sampun ke jangan lewatkan semangat anda. Untuk membagi aktivitas tapi kegiatan duit ring rahinan yang makin kanten ke. Mina meja bos wenten malih gala istirahat, kanten becean kangen. Yang makin saran titi yang sih lakerai tapi wastane mungkin bisa refreshing ya. Beri gerak sedikit untuk tubuhnya atau badannya nih mana nenten kaku kenten ge. Ayo ge sane mangke niki lantur mau sang indek ketimun tawi timun tawi mentimun. Ayo ngara-ngarai niki titah nyoba informasi kede kenten ge. Tapi wastane ngenenin indik ciri timun ya yang memang biasanya secara bentuknya niki umumnya memang panjang ya lonjong gitu nge rakerai. Dan kulitnya nih rakerai ge biasanya berwarna hijau dengan tingkat ketebalannya berbeda-beda tergantung jenisnya. Kenten ge, ring tengahnya nih niki berair pisan penuh dengan air, madue biji, teksturnya renyah ketika masih segar. Kenten ge, rasanya pun cenderung ringan saja dan menyegarkan. Nika sane ngawinang niki timunnya timunnya nika ge rakerai kedadosang favorit dari semua kalangan ya. Ring anak alit nyantos ring orang dewasa pun seneng niki ge. Ayo rakerai sani penasaran mengapa ya timun ini terasa menyegarkan kenten ge, karena mewali malih niki kadibosit yang wau duaning ring timun ini ke madue kandungan toyo tawi air yang tinggi sehingga ikut memberikan asupan cairan ketika dikonsumsi. Dan timun pun juga niki rakerai juga relatif rendah kalori kenten ge. Sebagai gambaran, satu timun porsi mentah satu porsi timun mentah kenten ge membanding kenten tiang mau sang dengan kulit dilaporkan mengandung sekitar 15 kalori dengan sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin K dan kalium kenten ge. Nah nika sane ngawinang timun nika menyegarkan kendala kedadosang favorit. Nah sane makin ngira nakarai Malaysia ke penelpon ke mantan sane presidennya Rengin Titian durus ngeranjeng mau sang ngeninin indik timun ring pesawat telepon 0361223361. Hai nge, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Dayuari Candi.
0: Hai nge Om Swastiastu, Ibu Vera.
1: Inge, yang di pasar Sabana, nomor sekali pojok Bu Eko.
0: Oh, jangan sedih.
1: Ampun mau payas, kan ini milu sih Bu Eko mau payas.
0: Tiang mayasin kayun. Payas lagi.
1: Kalau di perempat aja Bu Lodro.
0: Ini aturinnya panggung sih, Ki.
1: Begitu, gak itulah hati nurani, gak.
0: Penapi hati nurani.
1: Kira-kira dari Tamanan ke Badung, pangman ber yang gembira, kinten gak?
0: Oh, jadinya
1: pang boleh ber yang gembira.
0: Ber yang gembira.
1: Susah hilang. Sing mikirin utang yang begitu gak?
0: Emang bu Vera berdua ikut gini utang.
1: Hidup nih harus punya utang, sing hidup sing lah utang sing lu gak?
0: Oh, kenten ober atu inggih atu.
1: Ya, menurut yang menidup yang sing lah utang sing giat megae jepulas ngemedain gak sing lah utang gak?
0: Iya, betul. Karena gak ada target ya.
1: Jepulas gak yang nado. Pulas gak yang nado.
0: Aduh.
1: Bien gak kepekan. Oh, bien lah utang berarti ngemang utang ya. Menurut yang ya, harus mengembangkan otak kita hidup.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul, artinya biar ada semangat ya. Biar bayarnya untuk apa, pakai apa juga. Kenten gak ya, Bu Vera?
1: Iya, utang itu adalah apa namanya dalam rumah tangga pada dayu.
0: Kemudian
1: sering ya. Boleh coba meluncur ke Mbah Junini. Menyanyi jam 2.
0: Oh, ikut satu. Ya.
1: Meluncur ke tanah lot.
0: Aber atuh, memang si teng ya Bu Vera
1: tadi yang. Malam. Tidur-tidur di telepon. Bu Ani, Bu Ani.
0: Ceritanya malam-malam di pok ini. Curhat-curhat nih atuh.
1: Bu Vera ayo meluncur ke waktu ini.
0: Iya emang harus gitu. Ayo, be jegas sampai salpun melali jegas.
1: Yang mbak melali sih mikirin utang ya.
0: Nah, kenten. Kadang melali neng utang.
1: Yang mbak dibekan iki marah mungkin itu ada tukang cicilan.
0: Iya, Bu lo sekar payangan nyerengin. Bu Vera.
1: Banget yang. Ibu jerem manur. Ini kan kemarin ini ayo meluncur siapa?
0: Enggak, Bu Sekar lagi nyarengin. Bu Sekar kayaknya pengen ikutan deh, Bulu Sekar Payangan.
1: Ayo. Menyanyi jam 2.
0: Boleh-boleh nanti Dayu sediain akapar timun ya.
1: Ayo Dayu, ini udah beli nasi kuning, beli timun 1 kilo. 5.000 Dayu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini agak segar nih, semangat nih.
0: Semangat. Bu Vera.
1: Ya.
0: Di Pasar Tabanan ada yang jual timun.
1: Aduh, Pak.
0: Siapa?
1: Yang beli yang jelo, yang beli kulkas, yang nyumbang kriuk-kriuk panak cucu.
0: Oke. Okay,
1: nasi kuning sama limang kali, enggak bon nasi itu. Mungkin aja nasi kuning.
0: Pak harus aja nasi kuning.
1: Oh, segar bayan tiang itu.
0: Oke, dan takiran ayah, khusus.
1: Bayan tiang mantannya dayung eh. Bas jauh ngirim 5 kali kan rugi yang pas gojek liu.
0: Oh beratu yang kentan pamreh nih ke bawah.
1: Ada boleh kedek dayu. Aduh, udah mulai kada jeng anapi dan jeng sedih gitu.
0: Oh, ya,
1: pikir-pikir nara. Pikir-pikir apanya?
0: Pokoknya tenada pikir. Enjak kemlali ben makanna.
1: Makanya memang lali mikirnya hutang. Harus mikirin hutang ya kan Dayu.
0: Oke, enten.
1: Biar umur yang 66 tahun harus kita hidup berkembang adalah hutang. Hidup tanpa hutang enggak bisa kita maju gitu.
0: Nah, gitu.
1: Ya.
0: Mana kelebihan hutang yang kan maju.
1: Kalau begitu kan rugi banget naruh wak na orang di bank enggak ada orang muter.
0: Kamu mai je kecak timun kanti tuh.
1: Yang solusi siang memang gitu biar fokus timun. Jok mekemang berarti lakon otak kita.
0: Ah, benar.
1: Jok melenggong otak dia gitu.
0: Oh, kenten nah makin benangannya ya.
1: Ada. Jok mekemang ke hutang dia gitu wong oh, ya. Kita iya. Melenggong berarti nih kong ya. Hidup ini memang tuh.
0: Ya, emang harus tapi seperti yang, itu.
1: Yang punya uang banyak ya bagi kasih Bu Vera siap membagikan sini.
0: Siap menerima kenten nak. Oh, yang sekan Bu Vera membagikan tiang sih natak tangan dumun.
1: Jelas kan jagonya yang penyiaronya babahin, penggemaronya babahin. Ayo ada. Pak Presiden, nah. Sini uangnya Bu Vera siap membagikan.
0: Pun siapnya keranjang timun. Aduh Bu Vera, biasanya ngolah timun pakai apa aja? Jadi olahan apa aja?
1: Layu kadang nika jati angon jukut jan.
0: Jukut napi?
1: Niko pun bawang sambil suno.
0: Oh.
1: Karena di tiang kan kumau lah Dayu. Jek seduk pasang jek alap menanang mula jek tegor jek aro. Pasang seduk.
0: Pasang seduk.
1: Membuah laman kucil lah nika jek kan doh jek alap.
0: Oh, tan pahit rasanya tan?
1: Tan.
0: Oh.
1: Kucuk na pahit berik.
0: Hutan min.
1: Pahit adalah ubat. Padahal kada munyi pahit nena luang yang munyi pahit.
0: Oh, berarti berasa Bu Vera munyi Bu Vera apa ya?
1: Lagang kene. Medagang uruk akan dadang.
0: Nggih.
1: Oh, nyuwun nuli di pondok jah tuh Dayu.
0: Nggih.
1: Ulung ampun. Setelah belah toples, opa, apa tiang kena dong tiang.
0: Engke mana ngopa?
1: Maaf ya.
0: Ngoyong ampunang. Paham tiang paham.
1: Tapi Dayu, ira ngono engko nulung, engko dua, engko maju tuh tiang teman tuh.
0: Cucunya
1: ini pedalam nggak Pak Bu?
0: Jangan. Nanti masuk pendampingan Bu Vera.
1: Gering saja ya, no Pak kurang kememen do, aduh, do kedong ah, memet dancing anu kurenan.
0: Ah, kenten. Artinya kondisinya sudah berbeda mungkin.
1: Jadi Dayu, lah nih tuh nih, nak opa saja rago, kan datang.
0: Ada masanya.
1: Mungkin kan, cacing bani nggak Pak ngeling do pedalam ke saya.
0: Sayang nih.
1: Sayang kecut. Dalam Dayu.
0: Nggih.
1: Makanya nih bidan nih rago melarat do pikirin melarat jani do bang melarat panak cucu mantu jeung opat maju gitu biar nang maju gitu.
0: Masa depan pikirin nggih.
1: Nggih, masa depan kan cara jani peningkatan aji makan timun kan bisa jadi dokter.
0: Masuk
1: iya. Makan timun kan bisa jadi pengusaha.
0: Iya. Ban timun mantan toh.
1: Bisa jadi penyiar. Nyasana Dayu.
0: Nyasana aku padamu Bu Vera. Enggak Bu Vera.
1: Aku cinta padamu.
0: Aku padamu bukan cinta.
1: Oh, aku padamu.
0: Ayo enggak.
1: Jadi Dayu. Timun itu timun guling ben jan sagaan macam niko. Jadi kan tahu kepik nikin guling tunip. Ulin ke pertama dia nguber niki. Masih enggak ratu mas melanding ije yang bonsun banten.
0: Oh kenten.
1: Ije yang nanti yang on air tuh. Pang segar pendengar, pang segar di rago.
0: Memang ikan nih Clara.
1: Ini, niki sebab perempat RI ini mencerdaskan bangsa kenten.
0: Mencerdaskan bangsa. Cerdas,
1: susah tuh hilang tuh. Jadi terus yang wau. Biar ngelah utang, yang di pekan baru mungkin utang, cuma dong mungkin utang. Yang lah di pekan manfis bayar sing, nggak lunen.
0: Oh gitu dia. Wah simpel nih.
1: Simpel mansinen loh. Mansinen gak? Mansinen gus. Maninya yang man, bayar itu.
0: Yang penting inget ya Bu Eka lagi Bu Vera.
1: Dayu. Yang liu nak mirat, biar yang liu nak malingin yang tidak. Tidak apa, kita hidup nih kalau sudah ada di gitu pasti anak cucu kan menerima kebaikan kan. Tapi nyesel ya deh, maling-malingnya itu nyesel ya deh.
0: Jangan. Ada, Bu Vera wenten-wenten. Ingin Bu Vera suksema ya.
1: Hidup kan penyesalan, tidak hidup kita.
0: Tapi ya, harus bangkit.
1: Kita hidup nih harus berani. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.
0: Mantap.
1: Berani nyilip pipis,
0: berani
1: ngulihan.
0: Iya, ngulihan, berani ngulihan.
1: Yang saya itu nyala-nyalanan pis nih kan. Sing nak ngulihan, kadang kejani tepuin, wah nanti nakonin pak.
0: Iya.
1: Ini kan dayu, apa sebetulnya demain gaya ya. Sangkali untung ada perempat RRI biar kita di otak nih ke berkembang, pikiran berkembang, perkembang kenten dah yuk.
0: Ini Bu Vera, Miki, tahan biasanya gak lah, pun telas.
1: Aduh.
0: Ijo deh titi yang ngerak berem.
1: Santi Om.
0: Aduh. Hai nggih Bu Vera Titiang sudah menyampaikan aspirasinya ngenenin inik timun ya tan jaman tapi utang ge madan. Hai nggih mugi-mugi presiden terhibur ya niki nggih rakerai pendengar ya. Tapi wastane anto kawentenan bebasan di wau nggih. Majung Bu Vera susme banget ya sampun menghibur Titiang menghibur rakerai sarang sami sani mirengan niki lawak pisan. Ya kemauan pasti kesampun mau dua maknanya tersendiri. Ingat rakyat yang ingin nenin indik timun, kentan gak pasti kesampun ada favoritnya selang sami, kentan gak. Mina rakyat sampun mau dua referensi utawi olahan tersendiri, maya jebos yang ingin sampun meratangan. Terus maya jebos niki absen ngariani napi kemantan nanti bahan dasar timun. Gak seneng mungkin ngiring mesandakan timun rakyat dua ning pacang nyangra niki ringgalah jam kutu semeng.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Gangguan kelistrikan yang bermula dari hal sederhana dapat berkembang menjadi korsleting dan berpotensi memicu kebakaran. Gangguan tersebut seperti kabel terkelupas, stop kontak yang terlalu panas, bau terbakar hingga percikan listrik menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Tim leader K3L dan keamanan PT PLN Persero, unit pelaksana pengatur distribusi Bali, Ari Hidayanto mengajak masyarakat lebih waspada terhadap kondisi instalasi dan penggunaan peralatan listrik di rumah. Ia mengatakan pencegahan risiko kelistrikan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya memastikan instalasi listrik terpasang sesuai standar dan kebutuhan daya. Penggunaan terlalu banyak peralatan pada satu stop kontak juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan beban berlebih. Ia juga mengingatkan masyarakat menerapkan 6 langkah untuk mengurangi risiko gangguan kelistrikan, yakni menggunakan instalasi sesuai standar, menghindari beban berlebih, melakukan pemeriksaan rutin, segera mengganti kabel yang rusak.